0: Beralih ke informasi lainnya, pengurus Kabupaten Persatuan Olahraga Sepatu Roda Indonesia atau Perserosi Kendal terus menggairahkan olahraga sepatu roda di Kabupaten Kendal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengadakan kejuaraan Kendal Open Sepatu Roda 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Stadion Utama Kendal pada Minggu 19 September 2026. Kejuaraan kali ini menyasar anak-anak PAUD TK dan SD yang menjadi salah satu ajang pembinaan atlet sepatu roda sejak dini. Kejuaraan dibagi dua, yakni kejuaraan terbuka se-Jawa Tengah dan kejuaraan tingkat Kabupaten Kendal. Kejuaraan ini mempertandingkan kategori pemula dan standar dengan kelompok usia mulai dari tingkat PAUD atau TK hingga sekolah dasar. Nomor yang dilombakan antara lain adalah sprint 50 meter, 100 meter, 200 meter hingga 250 meter sesuai dengan kategori masing-masing. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Bojleng-bojleng e bles lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Baratara.
0: Jagat
1: Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
2: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Satu tembang dari Denny Caknan, sahabat budaya Negoro Angin ya, untuk panjenengan semuanya mengawali kebersamaan di Ragam Semarang pagi hari ini. Beragam informasi akan kami sajikan untuk panjenengan, sahabat budaya, tentu dengan sajian tembang-tembang Jawa kekinian. Ya monggo, yang nanti mau bergabung, berkabar juga, atau update informasi juga silahkan ya, atau sharing aktivitas. Ini kesibukannya sudah seperti apa di hari Senin ya. Monggo saja, nanti kami tunggu atensinya. Request lagu juga boleh di line telepon 0248 831 6661, atau WhatsApp Perempat Semarang ya di 0811 2777 914. Aplikasi RRI Digital juga monggo nanti kami bacakan di live chat Perempat Semarang sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat di acara Ragam Semarang.

0: tapi ora sah teko
1: yen mengarep larani.
2: Kedoprak adalah kesenian rakyat Jawa yang berasal dari Jawa Tengah. Diyakini terlahir di Surakarta dan berkembang pesat di Yogyakarta. Sebuah bentuk teater yang mengandung unsur utama berupa dialog, tembang, dan dagelan dengan diiringi oleh gamelan. Pemainnya terdiri dari pria dan wanita yang membawakan gerak laku cenderung realistik. Pada awal perkembangannya, didapati sedikit unsur tari. Kedoprak merupakan seni panggung yang khas terutama melalui ceritanya yang mempertunjukkan kisah-kisah masyarakat Jawa, baik kisah legenda, kepahlawanan, dan kehidupan sehari-hari, meski ada cerita fiksi. Beberapa jenis kedoprak antara lain, kedoprak lesung, seni pertunjukan kedoprak di Pulau Jawa dengan iringan lesung. Kedoprak Mataram, seni pertunjukan kedoprak di Pulau Jawa dengan iringan gamelan. Dan ada juga kedoprak dor, seni hiburan masyarakat Jawa Deli di Sumatera bagian timur.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Sahabat budaya, informasi pertama ini kita awali dari Kabupaten Batang ya. Ada agenda yang pada hari Minggu 20 September kemarin dilaksanakan di Kabupaten Batang. Apa itu? Sendratari Wanoro. Sendratari Wanoro Alas Roban ini ya, yang digelar di Kabupaten Batang sana, tentunya dengan harapan untuk membawa seniman ya UMKM juga ke panggung industri. Informasi selengkapnya ini kami lansir dari laman rri.co.id Pekalongan ya. Geliat industri di Kabupaten Batang ini tidak boleh hanya melahirkan kawasan pabrik dan investasi. Identitas budaya serta masyarakat lokal ini juga dituntut untuk ikut tumbuh ya. Pesan ini mengemuka dalam gelaran perdana Sendratari Wanoro Alas Roban 2026 di Amfiteater Helipad Industropolis Batang pada Minggu kemarin, sahabat budaya, 20 September 2026 ya. Anggota Komisi 7 DPR RI Yoyo Ryo Sutibyo ini menegaskan bahwa keberadaan kawasan industri di Batang sana ini harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar ya, termasuk tentunya dalam hal ini para seniman ya, terus juga ada pelaku UMKM. Menurutnya, Sendratari Wanoro Alas Roban ini menjadi momentum yang sangat pas untuk nantinya bisa mengubah citra Alas Roban yang selama ini kerap dilekatkan dengan cerita angker ya, cerita-cerita yang negatif di tengah masyarakat, untuk nantinya bisa lebih baik, lebih positif lagi ya. Ia menilai pertumbuhan kawasan industri ini tidak boleh menciptakan jarak ya, jarak dengan siapa? Dengan masyarakat tentunya di Kabupaten Batang sana. Jika investasi berkembang ya, kawasan industri memperoleh manfaat ekonomi, masyarakat Kabupaten Batang juga harus menjadi bagian atau mendapatkan bagian dari manfaat tersebut. Begitu ya. Pesan ini tentunya menjadi semakin relevan karena acara atau festival Sendratari Wanoro Alas Roban ini tidak hanya menghadirkan pertunjukan seni saja, ada juga lebih dari 180 pelaku seni ini terlibat, dan lebih dari itu adalah ada 50 UMKM lokal atau pelaku UMKM di sekitar yang juga ikut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan ya. Salah satu perusahaan ini PT Kawasan Industri Terpadu Batang atau KITB, direktur utamanya maksud kami mengatakan ya, bahwasanya kegiatan tersebut akan terus dilanjutkan ya. Ini disampaikan oleh direktur utama PT KITB Marvan Trihartiko, bahwasanya kegiatan tadi Sendratari Wanoro ini akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat identitas Kabupaten Batang sekaligus membuka ruang ekonomi bagi masyarakat. Jadi luar biasa, ini sudah ada pesan gitu ya, atau dititipkan oleh masyarakat Batang melalui vokal atau suara dari Pak Yoyo tadi ya, selaku anggota DPR RI. Berikut juga ditegaskan oleh Mas Faiz Kurniawan tentunya sebagai Bupati Batang ini, supaya nanti KITB yang saat ini ada di Batang ya, yang pabriknya sudah mulai banyak, investasinya sudah mulai berkembang, ini tidak hanya bermanfaat atau meningkatkan ekonomi perusahaannya saja, tapi masyarakat di sekitar juga terdampak, termasuk salah satunya tadi sektor seni dan juga UMKM.

0: apa manfaat ekonomi digital untuk usaha mikro kecil dan menengah? Berikut disampaikan Kepala ITUSM Saiful Hadi M.Kom.
1: Ekonomi digital ini UMKM ini bisa maju, Mas. Karena apa? Satu, bisa meningkatkan visibilitas dan jangkauan, ya. Yang tadinya misalkan kalau kita punya toko offline, misalkan di pasar di luar, ya, hanya sebatas offline di situ saja. Tapi dengan adanya teknologi digital, kita bisa menjangkau di seluruh pelosok negeri, bahkan di seluruh dunia, ya. Nah, ini artinya ini peluang yang sangat luar biasa. Tergantung bagaimana pihak UMKM ini memanfaatkan tren teknologi ini. Kemudian yang kedua, kita bisa meningkatkan efisiensi, Mas. Selain efisien dari sisi transaksi, efisien dari sisi simbol untuk antara dari pembeli dan penyedia atau dari keuangan itu, biaya operasional juga lebih ringan, Mas. Misalkan bayangkan kita punya ruko, punya toko, itu kan nyewa mahal, ya. Tapi dengan adanya tren digital ini, kita tanpa perlu nyewa toko, bahkan kadang kita cukup tidak punya barang, kita bisa pakai dropship, kita bisa pakai happy reseller, kita bisa jadi penyesuaiannya. Apalagi UMKM, produk-produk itu harus dikenalkan, dipromosikan di semua platform toko digital. Itu saya kira peluang yang sangat luar biasa. Dan platform marketplace ini kan tidak cuma satu, ada beberapa pilihan. Dan masing-masing punya segmen berbeda. Itu yang segmennya usia yang di atas 30 ke atas. 10 ke atas, yang bapak-bapak itu punya segmen sendiri, Mas. Kemudian ada yang Gen Z, itu ada marketplace yang sasaran seperti itu. Bahkan ketika kita menggunakan marketplace itu, kita bisa menfilter, ya, misalkan sasarannya mau daerah mana sih, Semarang aja atau daerah Grobogan, atau daerah mana sih, usia berapa, terus jenis kelaminnya, itu bisa difilter. Sehingga apa, UMKM ini bisa sangat memanfaatkan kemajuan teknologi ini, Mas. Benuk manfaatnya luar biasa, tergantung dari UMKM ini. Kalau UMKM-nya nggak mau maju, ya repot, akan ketinggalan zaman. Maka kita harus manfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya.

0: informasi cuaca kemaritiman. Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya, berikutnya akan kami update informasi cuaca kemaritiman. Dan pada pagi ini, Senin 21 September 2026, informasi akan disampaikan oleh Mbak Tika, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang. Mbak Tika, silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Faris. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang, yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada tiga informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama, kami awali dengan informasi tinggi gelombang yang berlaku untuk hari ini, Senin 21 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Selasa 22 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Peringatan dini gelombang berkategori sedang, yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter, berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang.

0: hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi yang kedua, perkiraan cuaca maritim yang berlaku untuk pagi ini, Senin 21 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 20 knot, dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Selanjutnya untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu, untuk wilayah perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Informasi terakhir, perakiraan cuaca serta pasang surut pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku untuk pagi ini, Senin 21 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 12 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi siang nanti, Senin 21 September 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,4 meter, sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pagi ini, Senin 21 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,8 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas juga untuk Mbak Tika dan teman-teman di BMKG Tanjung Mas Semarang. Demikian tadi sahabat budaya informasi cuaca kemaritiman disampaikan oleh Mbak Tika, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang.
2: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Museum Kereta Api Ambarawa awalnya bernama Stasiun Willem I Ambarawa, dibangun oleh Nederland Indies Spoorweg Maatschappij yang diresmikan pada tanggal 21 Mei 1873 bersamaan dengan pembukaan lintas Kedungjati Ambarawa. Keberadaan stasiun ini membantu berjalannya kehidupan perekonomian masyarakat Ambarawa di masa Perang Ambarawa. Pada awal pengoperasiannya, Stasiun Willem I digunakan sebagai sarana pengangkutan komoditas ekspor dan transportasi militer di sekitar Jawa Tengah. Setelah dinonaktifkan pada tahun 1976, Stasiun Ambarawa dicanangkan sebagai museum kereta api oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu, Suparjo Rustam, dengan tujuan menyelamatkan warisan lokomotif uap sekaligus sebagai salah satu daya tarik wisata di Jawa Tengah. Hal ini diperkuat dengan sejarah Ambarawa sebagai wilayah yang pernah mengalami pertempuran melawan penjajah pada tanggal 20 Oktober hingga 15 Desember 1945. Museum Kereta Api Ambarawa menampilkan koleksi perkeretaapian dari masa Hindia Belanda hingga pra-kemerdekaan Indonesia yang meliputi sarana, prasarana, dan perlengkapan administrasi stasiun. Pengunjung museum dapat masuk dengan membayar Rp20.000 untuk orang dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak dan membayar Rp100.000 per orang untuk dapat menikmati perjalanan wisata menaiki kereta api lokomotif uap dari Stasiun Ambarawa hingga Stasiun Tuntang.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Broma Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Perompat Semarang ada Bu Yuni Papandayan ya. Selamat pagi Perompat Semarang Mas Fahri, ikut absen ya. Mau salam buat Bu Astuti, Bu Arti yang di Genuk, Bu Asri ya. Ada Bu Karyati juga yang di Jepara, minta lagunya Tanggal Tue. Ini lagunya favorit banget sepertinya ya Bu Yuni ya. Untuk Mas Fahri selamat tugas, semangat selalu ya. Njih, siap. Ada Mas Theo juga yang di Magelang. Ini halo selamat pagi. Pagi ini saya dengerin Perompat Semarang lewat RRI Digital Mas. Cuaca di Magelang ini cerah ya. Dan lalu lintasnya mulai rame lancar. Tapi njih, terima kasih informasinya untuk Mas Theo yang di Magelang ya. Pokoknya sehat selalu untuk sahabat muda semuanya di pagi hari ini yang masih setia dengan Perompat Semarang ya. Setelah ini sahabat budaya, kita akan bersama nanti dalam forum Astacita, yang mana nanti kita akan ngobrol bersama Mas Satrio, ini pengamat pariwisata USM, berkaitan dengan MTQ Nasional ya, yang kemarin dilaksanakan di Kota Semarang. Jejak pariwisatanya ini nanti kita akan bahas relevansi atau korelasinya. Untuk yang di line telepon kami jeda terlebih dahulu karena kita akan ke Tembang. Ada Jokonan Aku dari Surepman untuk panjenengan semuanya.

Sahabat, budaya kemarau panjang di Kabupaten Pati turut memukul produksi garam rakyat di Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan. Surutnya permukaan air laut membuat petani kesulitan mengisi tambak garam mereka. Kepala Desa Ketitang Wetan, Ali Muntoha, mengungkapkan bahwa produksi garam telah berhenti hampir 2 minggu akibat air pasang laut yang sangat kecil. Harga garam saat ini justru berada pada kisaran cukup baik, yakni Rp780 hingga Rp800 per kilogram. Petani garam lokal, Pramono, menambahkan bahwa kondisi kekurangan air kali ini jauh lebih parah dibandingkan dengan musim kemarau tahun sebelumnya. Ia menyebut harga garam saat ini relatif stabil, tetapi produksi justru terhambat akibat ketiadaan air laut.

0: Beralih ke informasi lainnya, Festival Rebana Nasional sebagai bagian dari rangkaian MTQ Nasional 31 tahun 2026 resmi berakhir setelah ditutup Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng di lapangan Pancasila Simpang 5 pada Jumat 18 September 2026. Selama 6 hari pada tanggal 13 hingga 18 September 2026, sebanyak 40 grup rebana terpilih dari berbagai daerah di Indonesia tampil dalam festival bertema Harmoni Solawat dari Semarang untuk Indonesia. Bagi Agustina, pertemuan kelompok rebana dari berbagai daerah menjadi kesempatan untuk memberikan ruang bagi seni dan budaya yang tumbuh di tengah masyarakat. Panggung rebana juga mempertemukan peserta dalam suasana kompetisi sekaligus silaturahmi. Menurutnya, kehadiran kelompok rebana dari berbagai daerah ini turut memperkenalkan kekayaan seni yang tumbuh di Indonesia. Dia berharap pertemuan tersebut membuat rebana terus berkembang dan mendapat tempat dalam kehidupan seni bermasyarakat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: bersama Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi Kang Mas Mbayu. Di pagi hari ini dalam acara Ragam Semarang, kita akan kembali berjumpa dalam segmen Forum Astacita ya, yang mana pada edisi hari Senin 21 September 2026 pagi ini kita akan berbincang terkait dengan topik MTQ Nasional 31 dan jejak pariwisata Kota Semarang. Nanti kita akan ngobrol berkaitan dengan penyelenggaraan event MTQ Nasional ini, dampaknya seperti apa sih ke pariwisata Kota Semarang begitu, dan apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai masyarakat Kota Semarang begitu supaya nanti pariwisata bisa semakin meningkat dengan adanya gelaran MTQ Nasional. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan seorang narasumber, pengamat pariwisata dari Universitas Semarang atau UMS. Beliau adalah Mas Muhammad Satrio Wibowo, Eskel MSC. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Satrio.
1: Waalaikumsalam Mas, selamat pagi Sugeng Enjang.
0: Wanji Sugeng Enjang, kabar baik, sehat ya Mas ya?
1: Alhamdulillah.
0: Jadi semangat juga tentunya. Ini mohon izin Mas Satrio, kami ajak panjenengan sebentar untuk ngobrol ya Mas ya, terkait dengan gelaran yang pada Sabtu kemarin sudah diakhiri, yaitu MTQ Nasional ke-31. Nanti kita akan lihat dari kacamata pariwisata begitu ya, dan juga perekonomian tentunya terkait dengan MTQ Nasional ini sudah seberapa berdampak. Tapi sebelum kita mulai Mas Satrio, ini kami berkesempatan ya untuk sahabat budaya, monggo Kang Mas Mbak semuanya yang nanti mau bergabung, barangkali ikut nimbrung juga ya, atau ikut bertanya juga, silakan saja, kami tunggu atensinya di line telepon 0248316661 atau di WhatsApp ya di 0811 2777 9114. Pokoknya sampai dengan pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat dalam Forum Astacita Perempat Semarang ya. Baik Mas Satrio, ini kita awali dari perspektif panjenengan terlebih dahulu terkait dengan pasca penyelenggaraan event MTQ Nasional ini terhadap perkembangan pariwisata Kota Semarang ini seberapa berdampak sih Mas kalau dari kacamata panjenengan?
1: Ya, terima kasih Mas. Nah ini acara MTQ ini menjadi tonggak acara yang cukup besar juga nge, untuk memperkenalkan Kota Semarang dan memperkenalkan pariwisatanya. Dan seharusnya sih ini akan memberikan dampak yang cukup besar nge, daripada untuk pariwisata Semarang. Karena selain acara MTQ ini, memang beberapa acara juga sudah dibuat oleh para penyelenggara atau para stakeholder, salah satunya Pemkot, dengan berbagai acara yang memang menarik perhatian dari para peserta MTQ. Salah satunya adalah barusan saya cari itu ada beberapa gelaran UMKM yang berada di Plaza Simpang 5 dan Festival Kota Lama yang berada di apa namanya Kota Lama, dan itu menjadi salah satu sinergi yang cukup besar untuk ikut mempromosikan pariwisata di Kota Semarang.
0: Baik, jadi tujuannya adalah nanti bisa ikut mempromosikan pariwisata ya Mas ya. Tapi kira-kira sejauh ini setelah penyelenggaraan event, apakah sudah seberdampak itu Mas terhadap pariwisata di Kota Semarang dari adanya event nasional yang tadi kita sepakati bersama ini adalah event besar Mas Satrio?
1: Seharusnya sih memang harus berdampak ya Mas, tapi ya itu perlu penelaah lebih dalam lagi. Tapi kalau sepintas saya lihat, dampak yang paling kelihatan adalah adanya peningkatan okupansi dari hotel yang ada di Kota Semarang. Itu saya yakin ya, karena kita juga kedatangan kurang lebih 2000-an peserta ya dari seluruh Indonesia yang saya baca itu. Ya mosok mereka nggak nginep di hotel kan ya, nggak mungkin. Itu salah satunya. Yang kedua mungkin itu dari pameran UMKM, para peserta yang setelah menyelesaikan tugasnya untuk lomba ya, diharapkan sih bisa mampir untuk UMKM dan sedikit melancong ke destinasi-destinasi yang ada di Kota Semarang.
0: Baik. Jadi salah satu sektornya tadi terkait dengan perhotelan ya Mas ya. Kalau untuk sektor pariwisata yang lain, ini yang kira-kira ikut terdampak atau sangat terdampak dengan adanya gelaran MTQ kemarin, apa saja ini Mas Satrio?
1: Ya, Setelah hotel ya, ada transportasi, dan itu entah itu yang disewakan oleh Pemkot apa para peserta masing-masing menggunakan, itu kan juga pasti ada peningkatan untuk transportasi bis atau mobil pengangkut apa namanya para peserta, itu kan juga ada peningkatan. Yang kedua, ya kuliner mungkin ya Mas, itu yang apa yang ada peningkatan. Mungkin beberapa spot-spot kuliner terkenal di Semarang kemarin saya lewat itu kemungkinan berdampak, karena beberapa yang saya lihat dari parkiran sih platnya dari plat luar atau sedikit memperlihatkan identitas para peserta MTQ.
0: Baik, jadi stan-stan UMKM kuliner ini mulai ramai juga ya Mas ya, tempat-tempat makan juga di kota Semarang berisi kendaraan dari plat luar H. Sepertinya demikian ya Mas Satria ya. Baik Mas, kaitannya dengan tadi MTQ panjenengan menyebut ini kan tidak hanya para kafilah ya, atau peserta MTQ-nya, tapi juga ada tamu, ada pendamping, bahkan mungkin keluarga juga yang ikut dalam rombongan MTQ di berbagai daerah di Indonesia, tentunya ke kota Semarang. Semarang sendiri kita semua tahu punya banyak sektor pariwisata. Nah ini adakah apa ya istilahnya saran atau mungkin insight dari Mas Satrio sendiri, bagaimana caranya supaya nanti mereka-mereka yang hadir di kota Semarang ini, yang mengunjungi tempat pariwisata ya, atau mungkin melancong di kota Semarang ya, entah itu ke kuliner atau ke tempat apapun, bisa punya pengalaman yang baik yang nantinya bisa mereka itu akan kembali lagi di kota Semarang, karena kan ini juga potensial tentunya Mas Satrio. Ini bagaimana kalau menurut Panjenengan?
1: Ya, kemarin semoga sih para panitia sudah memperhatikan itu ya, terutama apa namanya, selain mempersiapkan infrastruktur, kita juga harus mempersiapkan dari sisi hospitality-nya atau pelayanannya. Ya, saya bilang sedikit percuma apabila infrastruktur sudah oke, tapi pelayanannya apa namanya kurang oke, ya itu nanti akan berpengaruh. Selain panitia, ya mungkin dari apa namanya pemasaran atau informasi ke warga sudah cukup masif ya, terutama anak-anak sekolah dan mungkin para warga masyarakat lokal. Ini seharusnya sih apa namanya mereka sudah di briefing ya, atau seperti apa, bagaimana untuk melayani tamu, bagaimana apa keramah tamahannya kita harus tetap tonjolkan, dan pelayanan-pelayanan yang mungkin secara tidak langsung ya, mungkin para peserta nanti kemarin ketemu dengan masyarakat lokal ya, semoga masyarakat juga paham bahwa ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan pariwisata di kota Semarang. Jadi harapannya ya dari 2000-an lah kurang lebih ya, 10% atau bahkan sampai 50% ya nanti akan kembali ke kota Semarang untuk mengunjungi destinasi yang mungkin belum sempat dikunjungi ketika MTQ, dan suatu saat mereka akan kembali untuk melengkapi rasa penasaran tersebut.
0: Bisa bermain ke Semarang lagi tentunya ya Mas Satria ya. Tapi kalau kita berbicara tentang pengalaman dari mereka-mereka yang hadir di kota Semarang, kalau menurut Mas Satria, seberapa pentingkah pengalaman atau apa ya kesan mereka begitu terhadap kota Semarang, kaitannya dengan tadi potensi mereka untuk kembali mengunjungi kota Semarang ini Mas Satrio?
1: Ya, menurut beberapa penelitian, kepuasan pengalaman wisatawan itu menjadi hal yang sangat krusial ya, karena itu nanti akan menentukan baik itu nanti minat kunjung kembali atau bahkan mereka yang datang ini dengan mendapat kepuasan yang cukup tinggi, itu juga bisa menjadi agen pemasaran secara tidak langsung. Contohnya, semisal ada yang puas nih dari kontingen luar provinsi, terus mereka merekomendasikan ke temannya atau ke saudaranya yang tidak ikut MTQ bahwa Semarang keren loh, kemarin saya MTQ ada destinasi ini lah. Itu kan mereka juga secara tidak langsung akan membantu pemasaran dari para wisata melalui word of mouth gitu, atau melalui apa, ketuk tular ya kalau dari bahasa kita gitu.
0: Atau bahkan bisa dikontenin juga ya Mas Satrio ya.
1: Wah, ya itu pasti sangat membantu.
0: Baik, nah ini ngomong-ngomong soal konten Mas, media sosial dari penyelenggaraan MTQ kemarin, apakah dari Pemkot Semarang sendiri atau mungkin masyarakat Semarang lah, terkait dengan apa namanya menyuarakan gelaran MTQ kaitannya dengan pariwisata kota Semarang juga, Menurut Mas Satrio, dari pengamatan di media sosial ini, barangkali Mas Satrio juga scrolling begitu ya, apakah sudah masif atau masih ada sedikit masukan atau evaluasi terkait dengan menyemarakan MTQ nasional, terutama disuarakannya ini di media sosial, Mas Satrio?
1: Oke, untuk akun Semarang Pemkot ya, itu juga sudah cukup masif ya, mulai dari beberapa jauh-jauh hari, dari pembukaan, dari pelaksanaan, dan hingga kemarin Sabtu ya, untuk acara penutupan itu juga cukup masif. Dan beberapa dinas, beberapa akun-akun info wisata itu juga mungkin sudah digandeng ya, sehingga juga ikut menyuarakan atau memasarkan dari acara MTQ ini. Jadi sudah cukup masif ya. Tinggal kita belum tahu nih, saya juga belum sempat nge-scroll apakah para konten-konten kreator asli Semarang ini sudah ikut ikut menyuarakan. Kalau mungkin belum lah, itu mungkin menjadi evaluasi bahwa event besar selanjutnya mungkin bisa diikutkan para konten-konten kreator yang asli Semarang ikut memeriahkan atau ikut membantu memasarkan dari event di Kota Semarang.
0: Supaya nanti lebih dikenal juga ya Mas Satrio ya, Kota Semarang, mulai dari kotanya, pariwisatanya juga, dan ketika nanti semakin dikenal, pasti ya jumlah wisatawannya akan semakin meningkat. Ini kaitannya sekarang dari pasca penyelenggaraan kembali ini Mas Satrio, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan ya, terutama dalam hal ini oleh pemerintah atau mungkin stakeholder pelaku pariwisata, supaya nanti potensi promosi ya, terus juga dampak ekonomi dari event MTQ, terus nanti event-event besar mendatang ini tidak berhenti atau mandek secara bersamaan dari ya hanya selama periode eventnya saja. Ini kira-kira apa Mas yang perlu ditingkatkan lagi?
1: Nah, saya juga belum berani ya, atau ya saya harapannya sih nanti para panitia dan pihak-pihak terkait mengeluarkan hasil ya, salah satu contohnya mungkin ada peningkatan di sisi pariwisata secara rinci dan by data mungkin salah satunya adalah berapa peningkatan okupansi hotel selama MTQ, terus berapa pihak yang berdampak, terus mungkin ada perputaran ekonomi yang terjadi ketika MTQ. Nah itu harapan saya sih dilaporkan menjadi salah satu bahan evaluasi dan laporan keberhasilan dari MTQ ini. Dan ketika penyusunan evaluasi ya, mungkin nanti harapan saya juga melibatkan beberapa pihak, siapa tahu memang beberapa pihak itu yang mungkin kurang terlibat dan nanti bisa memberi masukan yang cukup bagus untuk penyelenggaraan event selanjutnya.
0: Oke, baik. Dilakukan pendataan ya sebagai bahan evaluasi ya Mas ya, dan lebih mengikut sertakan pihak-pihak yang belum terjamah ini kemarin, supaya nanti pelaksanaan event-event besar di Kota Semarang bisa semakin berhasil dan sukses. Terakhir Mas Satrio, ini kembali ke MTQ, para kafilah ini kan sudah mulai pulang begitu ya, berikut tamu undangan, terus juga wisatawan yang ikut dalam rombongan juga, ini kan tentunya sudah mulai pada pulang. Kalau dari Mas Satrio sendiri yang tinggal di Semarang, harapannya apa Mas untuk mereka-mereka yang saat ini sudah pulang? Memori apa yang diharapkan itu tertinggal atau tertanam di benak mereka semuanya terkait dengan Semarang ini sebelum nantinya kembali ke daerah masing-masing?
1: Itu harapan saya sih, harapan kita semua ya, Semarang semakin menjadi lebih terkenal dari sisi pelayanannya, dari sisi infrastrukturnya, dan dari sisi kebudayaan. Dan kita tahu sendiri ya bahwa Semarang itu kan salah satu kota akulturasi yang cukup kental ya, dari budaya Jawa, budaya Arab, Tionghoa, dan lain sebagainya. Nah itu mungkin para peserta tidak menemukan di tempat lain yang ditemukannya di Kota Semarang. Harapannya dengan pelayanan yang oke, pengalaman yang didapatkannya, mereka juga ikut sedikit membantu untuk menjadi agen pemasaran gitu, istilahnya terutama Kota Semarang dan terutama pariwisatanya. Dan juga saya lihat ini dari beberapa akun juga mereka sudah diikutkan ya, atau diselenggarakan acara di luar MTQ, salah satunya adalah city tour, melihat wisata kota dan tempat-tempat wisata lainnya, yang ini seharusnya sih harapan saya menambah pengalaman mereka selama berkunjung di kota Semarang.
0: Baik, harapannya bisa menjadi agen pariwisata juga ya Mas ya. Bahwasanya kota Semarang inilah kota yang majemuk, beragam, ya akulturasi budayanya sangat kuat dan wisatanya juga sangat banyak tentunya. Baik, terima kasih Mas Satrio atas apa yang sudah disampaikan, luar biasa sekali. Semoga apa yang kita bicarakan tadi ini bisa menambah wawasan baru untuk pendengar semuanya, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Lain kesempatan boleh kita sambung kembali Mas Satrio nji.
1: Siap Mas Fahri, insya Allah.
0: Siap, terima kasih, selamat pagi Mas Satrio, selamat melanjutkan aktivitas.
1: Selamat pagi, selamat pagi Mas, terima kasih.
0: Sama-sama. Demikian tadi sahabat budaya untuk forum Astacita dalam acara Ragam Semarang Perempat RRI Semarang pagi ini ya, bersama Mas Muhammad Satrio Wibowo Eskel MSC, pengamat pariwisata USM. Terkait dengan topik yang kita bahas adalah MTQ Nasional 31 dan jejak pariwisata Kota Semarang.

0: Anda masuk ke babak final. Dengarkan baik-baik. Aku bisa melihat bangunan kelenteng yang megah.
1: Pasti di Cina.
0: Aku juga bisa melihat bangunan arsitektur gaya kolonial dan Eropa.
1: Loh, apa jangan-jangan di Belanda ya?
0: Aku juga bisa melihat bangunan dengan pintu yang banyak sekali.
1: Apa jangan-jangan pintu Doraemon?
0: Dan aku sekilas bisa melihat Grand Canyon.
1: Loh, apa Doraemon cabang Amerika?
0: Pertanyaannya, di manakah aku?
1: Wah, kok campur-campur gini sih tempatnya? Aduh, di mana ya?
0: Waktu habis, Anda kalah. Jawabannya adalah Semarang. Ya, Lawang Sewu, Kota Lama, Sampokong, Tugu Muda, Masjid Agung Jawa Tengah, Gereja Belenduk, dan masih banyak bangunan ikonik lainnya yang semuanya ada di Semarang. Tunggu apa lagi? Yuk, wisata ke Semarang!
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

teman-teman sahabat budaya masih di Ragam Semarang pagi hari ini ya. Perempat Semarang tentunya masih mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan juga aplikasi RRI Digital ya. Untuk panjenengan yang saat ini handphonenya masih belum ada aplikasi RRI Digital, barangkali bisa mengunduh terlebih dahulu gitu. Siapa tahu panjenengan sedang bepergian ya, tapi kepengen mendengarkan Perempat Semarang ya, tanpa perlu membawa radio gitu. Radio yang konvensional tentunya ya. Ini bisa panjenengan monitor atau dengarkan melalui handphone atau gawai panjenengan gitu nji. Caranya ya tadi melalui aplikasi RRI Digital. Mengunduhnya gimana mas? Ya silakan saja panjenengan bisa mengunduh atau download ya di Play Store maupun App Store handphone panjenengan semuanya. Setelah terdownload atau terunduh, nah ini silakan nanti bisa registrasi ya, supaya nanti bisa kirim live chat gitu nci. Setelah registrasi, monggo panjenengan bisa mendengarkan radio atau siaran RRI dimanapun dan kapanpun. Yang penting tadi ada kuotanya gitu, ada internetnya. Tidak hanya Perempat Semarang dok, mau Pro 1 boleh ya, Pro 2 boleh, Pro 3 silakan ya, Pro 5 ada gitu, Pro 4 mau yang Surakarta, Jogja, Purwokerto, Purwokerto belum ada ding, Malang ya, atau mungkin Surabaya juga. Ini silakan saja bisa dimonitor di aplikasi RRI Digital ya. Kang Mas Bayu, ini tentunya masih dalam acara Ragam Semarang. Beberapa tembang kami siapkan untuk menemani aktivitas pagi panjenengan semuanya di hari Senin ini ya. Monggo yang nanti mau bergabung, mau berbagi aktivitas juga, barangkali sharing, bercerita aktivitasnya di pagi hari ini apa saja, silakan saja, masih kami tunggu atensinya di Ragam Semarang pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Baik Kang Mas Bayu, karena waktu yang sudah terbatas ya, satu lagu terakhir Geografi Tresno untuk panjenengan semuanya menutup kebersamaan kita di Ragam Semarang pagi ini. Dan setelah Ragam Semarang, nanti kita akan bersama dalam acara Mangun Projo ya. Kita akan berbincang terkait dengan dunia arsip sejarah ini ya. Nanti akan ada narasumber dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang yang akan kita ajak untuk ngobrol bersama sahabat budaya. Tetap bersama kami, Promat Semarang, Radio Pelestari Budaya, Penjaga Tradisi.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 9.

0: Sahabat Budaya, PT Kereta Api Indonesia 24 Semarang memperketat pengawasan di sekitar jalur dan perlintasan kereta api pada Minggu 20 September 2026. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di lintasan kereta api Jalan Wahidin Kansus Selawat Pekalongan akibat membludaknya jemaah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ribuan jemaah yang datang untuk mengikuti rangkaian pengajian meningkatkan aktivitas masyarakat di sejumlah titik. Kondisi ini menjadi perhatian Kereta Api Indonesia karena konsentrasi massa berpotensi meluas hingga mendekati jalur rel maupun perlintasan sebidang. Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif mengatakan, jamaah agar tidak menjadikan jalur kereta api sebagai tempat berkumpul, beraktivitas maupun berhenti. Masyarakat juga diminta segera meninggalkan area perlintasan karena kereta akan melintas. Beralih ke informasi lainnya, Satuan Lantas Polres Semarang menggelar Police Art di Alun-Alun Bung Karno, Kalirejo, Ungaran pada Sabtu 19 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-71 Polantas Bayangkara. Police Art dikemas dengan memadukan hiburan, pelayanan publik, dan edukasi keselamatan berlalu lintas. Kegiatan menyasar masyarakat yang beraktivitas di alun-alun, baik untuk berolahraga maupun menghabiskan waktu bersama keluarga. Suasana semakin meriah dengan penampilan Zebra Akustik, grup musik yang beranggotakan personil Satlantas Polres Semarang. Melalui musik dan interaksi dengan masyarakat, pesan tentang keselamatan dan ketertiban berlalu lintas disampaikan secara santai dan humanis. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Bromo Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Kang Mas Bayu, di pagi hari ini seperti yang sudah kami bagikan ini ya, melalui broadcast WhatsApp Bromo Semarang, beberapa pendengar saya yakin sudah menerimanya. Mangun Projo, pagi ini kita akan berbincang terkait dengan pernah ada di Semarang, mengungkap yang pertama melalui arsip. Nanti kita akan ngobrol terkait dengan bagaimana kita mengetahui sejarah melalui arsip ya. Akan kami ajak ngobrol teman-teman dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Ada Mas Dimas Kurniawan, S.Hum, beliau adalah arsiparis ahli pertama, dan juga Mbak Din Yuristiani, AMDSI, arsiparis terampil. Satu lagu terlebih dahulu, sahabat budaya, sebelum nanti kita ngobrol bersama dalam acara Mangun Projo. Ruang rindu untuk panjenengan semuanya.

0: Sahabat Budaya sudah hadir bersama kita semua narasumber dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang ya, untuk nanti akan kita ajak ngobrol bersama terkait dengan pernah ada di Semarang, mengungkap yang pertama dalam tanda petik artinya adalah sejarah Sahabat Budaya melalui arsip ya. Jadi nanti kita akan belajar terkait dengan bagaimana arsip ini penting kalau semisal kita kepengin atau mau belajar tentang sejarah gitu ya. Yang pertama ini ada Mas Dimas Kurniawan Esum. Assalamualaikum, selamat siang Mas Dimas.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Kabar baik, sehat ya Mas ya?
1: Alhamdulillah.
0: Sudah yang keberapa kali di Semarang perempat ini?
1: Sudah keempat ini.
0: Sudah keempat ini, gak bosan-bosan ya Mas ya? Oke, pokoknya nanti kita ngobrol kembali Mas Dimas untuk membahas kali ini fokusnya sejarah ya Mas Dimas ya. Oke, ini di depan Mas Dimas, di depan saya juga, ini ada yang paling cantik di studio ya, karena semuanya cowok semua. Ada Mbak Din Yuris Tiani AMDSI. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Din.
2: Pagi Mas.
0: Kabar baik, sehat ya Mbak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ini yang pertama kali.
2: Iya, yang pertama.
0: Nanti kita akan ngobrol, ini barangkali Mas Dimas, Mbak Din, mikrofonnya agak didekatkan saja supaya nanti kita bisa lebih jelas dalam berbincang di pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai, Mas Dimas dan Mbak Din, boleh kita persilahkan ya untuk Sahabat Budaya, monggo yang nanti mau bergabung, yang nanti mau bertanya ya, atau mau ikut nimbrung juga terkait dengan arsip, apalagi arsip sejarah begitu ya di Kota Semarang, ini silahkan saja. Kami buka kesempatan Sahabat Budaya di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp ya di 0811-2777-914. Pokoknya kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, Mas Dimas dulu ini mungkin ya, karena yang sudah pernah ke studio berempat, sembari kita apa namanya menyelaraskan begitu nji suasana dengan studio dan juga tema di pagi hari ini. Mas Dimas, pertanyaan yang pertama ini berkaitan dengan seberapa penting si arsip begitu ya, seberapa penting arsip kalau semisal kita ingin mempelajari sebuah sejarah gitu, entah itu sejarah suatu kota, sejarah apapun itu, tempat ya, sejarah keluarga juga barangkali. Ini kalau dari sudut pandang seorang arsiparis, seberapa penting Mas?
1: Kalau arsip menurut fungsinya itu salah satunya sebagai bukti yang otentik dan sumber sejarah yang primer. Nah itu sebagai referensi apabila untuk kebanyakan si penelitian maupun pengambilan kebijakan, biasanya gitu mencari arsip-arsip terdahulu dulu untuk dievaluasi. Biasanya kan dari evaluasi itu menghasilkan arsip nanti untuk menentukan kebijakan yang kedepannya.
0: Baik, jadi sebagai sumber otentik ya. Baik, dan ini adalah sangat penting untuk nantinya kita bisa mengenal sejarah begitu ya, dan terutama untuk pemangku kebijakan juga membuat suatu kebijakan juga perlu pertimbangan dari arsip sejarah ya Mas ya. Oke, kalau dari Kota Semarang sendiri Mas, ini biasanya yang jadi apa ya, koleksi yang ada di Dinas Arsip sana apa saja ini Mas biasanya?
1: Berhubung kemarin baru ada pameran untuk kegiatan MTQ, itu ada permintaan tentang pertama apa aja yang ada di Semarang, dari zaman kolonial sampai yang terbaru. Kami kan arsip mungkin yang lama-lama ya, seperti dulu itu ada stasiun pertama di Indonesia itu ada di Semarang.
0: Oh, di Semarang Mas?
1: Iya, namanya stasiun Semarang Nis. Itu menjadi pionir jalur perkereta apian pertama di Indonesia pada tahun 1867. Menghubungkan stasiun Semarang Nis dan sampai dengan Tanggung. Lalu setelah stasiun itu ada juga kantor pusat perkeretaapian pertama di Hindia Belanda. Yang kalau sekarang kita sebut itu Lawang Sewu.
0: Betul, itu pernah ada filmnya juga ya Mas ya. Ada lagi Mas?
1: Kalau sekarang yang terbaru itu yang paling tua di Indonesia, stasiun paling tua di Indonesia yang masih aktif, yaitu Stasiun Alas Tuwo.
0: Stasiun Alas Tuwo yang berada di
1: Genuk.
0: Oh, di Genuk. Oke, okay.
1: Yang masih aktif. Mm-hmm. Itu di Dinas Arsip dan misalkan kita ada foto-fotonya sih zaman kolonial itu. Mm-hmm. Zaman India Belanda.
0: Ini filenya yang masih ada selain foto ada apa lagi, Mas? Apakah hanya foto atau arsip
1: ada
0: lain?
1: Ada dokumen-dokumen sih, tapi tidak banyak. Soalnya kan itu zaman dulu ya, zaman Belanda. Kita masih ada mungkin yang bisa kita selamatkan.
0: Kuncinya adalah tadi yang bisa diselamatkan gitu ya, sahabat budaya. Saya ingin ke Mbak Dian sekarang. Terkait dengan tadi menyambung obrolannya Mas Dimas, menyelamatkan arsip begitu ya Mbak ya. Kalau dari sudut pandang seorang arsiparis, cara atau kiat-kiat yang benar begitu untuk kita menyelamatkan arsip, menyimpannya, terutama arsip sejarah ya Mbak ya. Ini bagaimana Mbak kalau menurut panjenengan Mbak Dian?
2: Kalau kayak kita lingkup yang lebih kecil dulu aja deh, nggak usah ke arsip sejarah, ke arsip keluarga. Itu kan biasanya kita punya ijazah, terus kakak. Kalau akan lebih baik itu kita simpan tuh di apa namanya, map personal file gitu.
0: Map personal file ya.
2: Itu biasanya mapnya itu masing-masing tuh kayak ada plastik pembatasnya. Jadi nggak perlu kita laminating, itu kan merusak arsip ya Mas.
0: Oh, kalau laminating malah justru merusak arsip.
2: Kalau mau ya dienkapsulasi, paling pinggirnya aja dipres.
0: Wah, sebentar, itu saya agak lupa dengan istilah enkapsulasi. Ini bisa dijelaskan lagi mungkin Mbak Din atau Mas Dimas monggo.
2: Kalau enkapsulasi itu kayak melapisi arsip menggunakan plastik mika, cuma pinggirnya aja di kita lapisin pakai double tip kecil Mas.
0: Oke. Okay.
2: Jadi biar arsipnya itu tetap cuma pakai mika aja, yang pinggirnya aja yang kita pres.
1: Soalnya ada kasus beberapa waktu yang lalu tuh kita sering menjumpai tuh kalau dokumennya itu dipres nanti pada plastik, nempel di plastiknya.
0: Oh, jadi press tulisannya itu maksudnya laminating tadi ya. Oke. Okay.
1: Kalau enkapsulasi kan kita pinggirnya yang pinggirnya aja kita double tip atau dipres yang pinggir-pinggirnya.
0: Dan
1: aja.
0: Itu sudah cukup atau aman untuk aman. Menjaga aman. Arsip tadi ya. Enkapsulasi. Ini pengetahuan baru juga sahabat budaya. Oke, kita kembali ke sejarah Mas Dimas dan juga Mbak Din ya. Karena tadi kita temanya adalah mengulas yang pertama begitu ya. Yang pertama dalam tanda kutip begitu. Tadi ada beberapa yang sudah disebutkan Mas Dimas. Kita awali dari yang kereta api dulu mungkin ya Mas ya. Kalau untuk tadi stasiun pertama di kota Semarang ini, file yang tersimpan atau sejarah arsip yang ada seperti apa saja Mas Dimas?
1: Kalau yang kita punya itu masih kebanyakan fotonya aja sih. Kalau dokumen-dokumennya itu susah untuk didapatkan ya. Biasanya kita ada dari masyarakat yang kiranya punya arsip tentang zaman-zaman dulu, nanti bisa diserahkan atau kami repro gitu. Biasanya dapatnya sih dari situ.
0: Oh, berarti kalau untuk katakanlah kita perkecil skupnya, stasiun pertama tadi kemungkinan masih ada update tambahan. Barangkali ada masyarakat yang punya, siapa tahu.
1: Iya, bisa menambahkan.
0: Oke.
1: Soalnya kan kita dulu juga belum ada ya Mas, jadi bukan saksi sejarah.
0: Betul. Dan ini kalau semisal dari masyarakat ada yang ingin, istilahnya apa ya, kalau orang Jawa bilang urun gitu ya.
1: Memberikan
0: urun,
1: tambahan.
0: Memberikan tambahan arsip, ini bagaimana mekanismenya Mas Dimas?
1: Bisa menghubungi kontak yang ada di Dinas Arsip Perbudakan atau medsos, bisa langsung datang juga Mas.
0: Baik, jadi bisa langsung datang ya ke mana kantornya. Dinas Arpus Kota Semarang atau medsos dulu juga boleh begitu. Selain tadi ada stasiun, ada apa lagi Mas? Lawang Sewu tadi ya kalau tidak salah.
1: Iya,
0: Lawang Sewu. Itu apa saja yang tersimpan di sana?
1: Lawang Sewu kalau kantornya sih kita kebanyakan ya masih foto juga Mas. Hewan India Belanda kan kita kebanyakan masih foto yang tersimpan.
0: Kebanyakan masih arsip fotonya yang tersimpan ya. Dan itu foto-foto original gitu Nji, bukan buatan AI. Dibikin filter lama itu udah ya Mbak Din. Baik, ini ada satu penelpon yang ingin bergabung sepertinya Mbak Din dan juga Mas Dimas, boleh kita terima ya. Selamat pagi, Perumat Semarang.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa ini?
3: Iya, Pak Yarto posisi di Sragen.
0: Oh, Pak Yarto posisi di Sragen, kok suaranya agak berbeda ya, kalau di Sragen.
3: Kegiatan yang tidak ditinggalkan.
0: Oh, nggih. Gimana Pak Yarto, monggo?
3: Iya, assalamualaikum narasumber di studio perempat.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, saya RRI Digital untuk menanggapi berbagai topik tadi. Ada beberapa hal yang kita simak, memang mengucap yang pertama itu artinya kan salah satu kata yang pertama wal adzim ini kan seringkali menunjukkan pada proses penelitian sejarah, jurnalis investigasi atau pencarian fakta hukum. Nah, memang Mas, arsip merupakan rekaman sejarah sejarah dengan kumpulan yang resmi, apakah tadi Mas mengatakan foto korespondensi di masa lalu. Nah, pertanyaan saya begini Mas, mengapa arsip menjadi narasumber primer yang lengkap? Apa dalam pengelolaan arsip di Semarang itu yang bagaimana? Mohon penjelasannya, Mas Nurul.
0: Baik, jadi terima kasih untuk Pak Yarto yang saat ini posisinya lagi di Sragen ya. Kenapa arsip ini menjadi dalam tanda kutip ya narasumber yang primer gitu?
1: Oh, iya.
0: Kembali ke Mas Dimas atau Mbak Din, monggo.
1: Oh iya. Kalau membahas tentang yang zaman Hindia Belanda, kan sekarang saksi hidupnya sudah sangat sedikit ya.
0: Sudah sangat sedikit.
1: Hampir susah ya, apalagi sebelum tahun 1940-an. Kalau kan 40-an itu kan mungkin Jepang ya. Nah itu sudah sangat susah untuk dicari narasumbernya yang pada masa itu masih ada dan melakukan berbagai kegiatan. Nah itu untuk sekarang yang bisa berbicara itu arsip-arsipnya, yang bisa menerangkan tuh arsip-arsipnya. Misalnya laporan-laporan itu zaman dulu, foto-fotonya itu benar apa tidak, bangunan tersebut ada di itu dari zaman terjadi dari tahun yang dimaksud. Kan yang bisa menjelaskan mungkin fotonya nanti ada tahunnya. Yang bisa menjelaskan kalau saya sih mungkin ada dari arsipnya ya. Kalau yang sumber dari saksi sejarahnya sulit untuk cari.
0: Kalaupun ada ya mungkin Indonesia sudah tidak bisa diajak ngobrol gitu. Agak susah begitu sih. Jadi begitu untuk Pak Yarto yang saat ini sedang diserakin ya. Kenapa kok arsip itu penting sekali atau menjadi dalam tanda kutip narasumber primer gitu ya? Karena ya hanya mereka-mereka lah yang bisa berbicara. Mbak Din, Mas Dimas, nanti kita akan sambung kembali. Masih ada banyak pertanyaan di benak saya yang akan saya tanyakan kepada panjenengan. Sembari kita beri kesempatan juga untuk sahabat budaya, monggo yang nanti mau bergabung, kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya masih dalam acara Mangun Projo Perempat RRI Semarang pagi hari ini ya, dengan topik pernah ada di Semarang, mengungkap yang pertama dalam tanda kutip melalui arsip begitu ya. Masih bersama Mas Dimas dan juga Mbak Din dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Saya ingin melanjutkan ke Mbak Din sekarang. Kalau tadi kita di awal sudah mengenal bahwasannya arsip itu sebagai narasumber primer gitu ya, hal yang saat ini kalau kita berbicara sejarah itu sangat penting untuk kita jadikan sebagai rujukan ya, narasumber juga. Sekarang ke Mbak Din, di Dinas Arsip dan Perpustakaan kan tadi Mas Dimas sudah menyebutkan ada banyak sekali arsip sejarah, dan kita semua sepakat itu tentunya sangat penting ya Mbak Din ya. Ini gimana kalau untuk masyarakat ya yang ingin begitu ya meminjam untuk tujuan penelitian atau untuk belajar, ini apakah diperbolehkan? Terus kalau diperbolehkan, mekanismenya seperti apa ini Mbak Din?
1: Kalau untuk arsip sejarah sangat diperbolehkan.
0: Oh, sangat diperbolehkan malah.
1: Hmm. Bahkan banyak mahasiswa datang ke kami untuk pinjam arsip buat sumber-sumber skripsi. Nanti mekanismenya cukup datang aja langsung ke Dinas Arsip. Terus mereka menanyakan arsip apa aja yang mau dipinjam, dibaca ya. Kalau dipinjam tidak boleh ya Mas. Kalau
0: Jadi tidak bisa dibawa pulang?
1: Oh, tidak boleh.
0: Oke, ini yang perlu kita klarifikasi sahabat Budanji. Jadi tidak boleh dibawa pulang.
2: Kalau buku boleh.
1: Kalau buku boleh. Kalau perpustakaan itu buku boleh dipinjam. Kalau arsip itu tidak boleh dipinjam. Jadi nanti misal udah tahu mau pinjam yang mana, nanti kita carikan. Kalau sudah dapat, nanti kita sediakan kayak tempat untuk membaca. Boleh dari pagi sampai sore buat baca referensinya juga boleh. Atau mau scan juga bisa di kami. Layanannya
0: scan
1: gratis.
0: Ada.
1: Bisa di scan.
0: Berarti untuk file yang apa namanya, softnya atau yang lunaknya bisa itu diambil ya dengan
1: bisa,
0: scan tadi ya.
1: Nanti kita ada watermarknya.
0: Baik. Jadi untuk mekanismenya seperti itu sahabat budaya, tidak bisa dibawa pulang ya.
2: Mau nambahin sedikit Mas.
0: Gimana Mas?
2: Kita
0: Mas?
2: Sekarang kan udah ada aplikasi namanya Selaras.
0: Selaras, akronim singkatan atau apa?
2: Sistem Layanan Arsip Semarang. Sistem Layanan Elektronik Semarang itu beberapa arsip kan kita udah alih mediakan ke elektronik. Nah, data-datanya yang udah kita alih mediakan itu kita upload di aplikasi itu. Nanti kalau mungkin kan dari mahasiswa atau peneliti dari jauh-jauh bisa lihat dulu koleksi-koleksi yang ada itu apa aja lewat aplikasinya itu. Jadi kalau udah datang ke kantor, ke Dinas Arsip, bisa langsung tahu kebutuhannya itu apa, nanti tinggal kita carikan. Dan arsipnya itu ada. Lihat dulu di Selaras itu.
0: Berarti untuk ngecek nanti bisa Selaras ya?
2: Iya, Selaras.
0: Ini aplikasi atau website bentuknya?
2: Website
0: ya?
2: Iya, selaras.semarangkota.go.id.
0: Jadi ini untuk apa namanya, sahabat budaya memantapkan panjenengan ya, sebelum rawuh gitu, sebelum datang tinggal cek dulu atau bisa dicek dulu di website atau aplikasi Selaras tadi. Betul ya. Baik, ini luar biasa sahabat budaya, jadi sudah tersedia semuanya Anji. Terkait tadi mekanisme tidak bisa dibawa pulang Mbak Din ya. Terus juga kalau misal mau baca di tempat, nah ini Fahri jadi penasaran juga untuk fasilitas baca di sana. Nah ini sekaligus juga mungkin promosi gitu ya untuk Dinas Arsip. Fasilitasnya seperti apa saja sih Mbak Din kalau untuk di tempat baca ya, apa yang bisa kami-kami ini para masyarakat gitu Nji dapatkan kalau misal membaca di sana?
1: Kalau membaca di sana kita itu ada kayak pojok baca referensi,
0: pojok bacanya ada.
1: Ada buat kalau misalnya butuh referensi tambahan dari buku-buku ya, dari arsipnya itu bisa di situ. Kita juga ada clipping-clipping juga dari zaman Pak Sutrisno ya Mas.
2: Dari
1: Pak,
2: ya

0: Iya, Pak Sutrisno Soeharto.
1: 80-90-an lah.
0: Atau koran-koran juga kita ada. Koran-koran zaman dulu kita ada.
2: Baik, untuk wifi, internet, dan sebagainya.
0: Wifi ada. Lancar.
2: Karena itu juga sangat vital ya, kebutuhan tugas. Jadi nyaman ya insya Allah ya Mbak Din ya, kalau misal baca di sana. Meskipun tidak bisa dibawa pulang, tapi ya membaca di sana malah lebih nyaman ya, dan lebih bisa fokus juga untuk
1: biasanya dari
2: tugas.
1: Pagi sampai sore biasanya peneliti itu nyari bahannya.
2: Oke, baik-baik. Jadi begitu ya sahabat budaya. Ini berkaitan dengan tadi arsip sejarah ya. Kali ini saya ingin ke mungkin pengelolaannya ya. Salah satunya pertanyaan yang muncul di pikiran saya adalah arsip sejarah itu kan tentunya ditemukan ya atau didapat dari berbagai sumber.
0: Betul.
2: Kondisinya itu apakah semuanya bagus atau ada yang dalam tanda kutip cacat? Nah, kalau semisal cacat ini apa istilahnya, restorasi ya, atau pembenarannya atau pembenahannya bagaimana? Dari Mbak Din, Mas Dimas, monggo.
0: Dari saya, kalau misalnya kita terima arsip tersebut dalam kondisi cacat, misal robek, itu kita ada yang namanya laminasi arsip, Mas.
2: Laminasi arsip. Ini beda dengan laminating ya?
0: Beda. Gimana? Beda, beda. Jadi melapisi arsip yang rusak itu dengan menggunakan yang namanya itu tisu Jepang.
2: Waduh, tisu Jepang, apalagi itu?
0: Itu tisunya tipis banget. Jadi, misal pun kita lapisin, dia tetap bisa terbaca arsipnya dan lebih kokoh. Nanti kita lapisin lagi pakai lem metil yang kita bikin sendiri juga lemnya. Jadi nanti arsipnya bisa utuh kembali.
2: Bisa utuh kembali ya. Dan masih visible atau bisa terbaca, bisa terlihat gitu ya.
0: Betul.
2: Oke, jadi lem Jepang, tisu Jepang, terus direstorasi.
0: Pakai lem metil
2: tadi, luar biasa.
1: Dengan catatan kalau tisu Jepang tuh saking berharganya arsip ya.
2: Nah, anjir.
1: Itu tisu Jepang tuh harganya lumayan mahal.
0: Satu gulung
1: itu belasan juta.
2: Oke, ini menarik.
1: Saking berharganya arsip ya.
2: Karena sudah
1: sobek sedikit.
2: Karena sudah menyinggung terkait harga. Ya. Ini tadi untuk pelayanan restorasi gitu ya. Ini hanya untuk memang koleksi yang dari dinas arsipnya saja, atau semisal katakanlah ada masyarakat, katakanlah saya begitu ya, punya arsip sejarah foto atau dokumen apapun itu tentang mungkin keluarga saya, leluhur saya, ini bisa tidak minta tolong direstorasikan gitu?
0: Kalau misalnya laminasi itu karena bahannya mahal itu biasanya kita lihat dulu, Mas. Kalau misalnya kayak kakak itu kan masih bisa diurus lagi. Tapi kalau misal ijazah dan agak susah, misal kebakar atau robek itu bisa di kita sih.
2: Oh, bisa ya.
1: Beberapa kali sering teman-teman mahasiswa
0: biasanya
1: ijazahnya yang sobek atau yang penting masih terbaca nilai informasinya itu kita bisa perbaiki.
2: Oke, baik. Intinya berarti menerima untuk masyarakat yang membutuhkan.
0: Tapi dalam tanda kutip, kita tetap harus melihat dulu.
2: Oke, baik.
0: Itu sepenting seberharga apa gitu. Dan seberharga apa.
2: Kalau semisal foto kenangan dengan mantan, gak usah lah ya. Itu tinggal dibakar saja, sebaiknya begitu. Oke, baik. Ini luar biasa, Mas. Dimas sekarang ya, tadi saya ingin menyambung ke pembahasan kita yang pertama. Baru-baru ini kan diadakan pameran ya, Mas, ya betul ya. Pameran terkait dengan sejarah tadi. Kalau untuk jumlah arsip begitu ya, atau koleksi yang ada di Dinas Arsip sana terkait dengan Kota Semarang, ini apakah nantinya ke depan begitu ya akan ada penambahan atau istilahnya mungkin upgrade begitu ya dari arsip-arsip yang saat ini sudah ada, dan untuk event atau pameran seperti itu kan tentunya juga perlu diselenggarakan. Ini bagaimana ke depan, apakah akan lebih sering lagi, atau kalau semisal ada agenda regulernya ini bisa disampaikan ke masyarakat, Mas Dimas?
1: Kita itu ada kegiatan namanya penelusuran arsip. Itu kegiatannya sepanjang tahun, jadi itu kegiatan rutin lah kita mencari tentang arsip tuh, baik tentang arsip-arsip yang dari sejarah lisan ataupun yang berupa fisik ya. Kalau yang fisik-fisik itu kita dapatnya biasanya dari OPD atau dinas-dinas. Nah itu biasanya banyak arsip-arsip yang disimpan itu tiap tahun, atau mungkin bahan yang dari zaman-zaman dulu, terus dari masyarakat. Itu biasanya masyarakat tuh masih menyimpan arsip-arsip dari kakek buyut-buyutnya itu, terus bingung mau diapakan,
2: kan?
1: Perawatannya juga susah.
2: Okay.
1: Terus kita biasanya dari tokoh-tokoh, wali kota, kita kan lagi gencar-gencarnya mencari arsip-arsip tentang wali kota Semarang dari yang pertama sampai yang terbaru. Yang pertama tuh kita sudah dapat beberapa arsip tentang arsip wali kota pertama, yaitu Bapak Mr. Muhammad Ihsan. Kita dapat dari putranya beliau itu.
2: Oh, ada itu,
1: ada dokumen-dokumen dari beliau pengangkatan sebagai wali kota Semarang maupun foto-foto kegiatan Bapak wali kota yang pertama itu.
2: Berarti memang ya masih.
1: Ya, putranya juga bingung itu mau dikembalikan, soalnya kan sudah tidak menjadi warga Semarang, tinggalnya di Jakarta sama di Bali. Makanya yaudah kita serahkan ke Pemkot Semarang, kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan,
2: supaya nanti lebih terjaga juga ya Mas.
1: Bisa dimanfaatkan oleh warga, diketahui oleh warga. Ternyata dulu wali kota pertama kota Semarang itu Bapak Muhammad Ihsan kan. Mungkin warga Semarang ada yang belum tahu juga.
2: Saya kira banyak juga yang belum tahu. Oke, kalau untuk pameran Mas atau agenda yang mengundang masyarakat ini dari Dinas Arsip dan Perpustakaan, adakah kegiatan rutinnya?
1: Ada, kita kurang lebih setahun 4 kali pameran. Biasanya itu seringnya di Kota Lama. Di gedung apa?
2: Odetrap,
1: ya, okay, benar itu. Kita rutin di situ. Biasanya event-event seperti Hari Jadi Kota Semarang. Terus kalau besok ada pameran juga di pertempuran 5 hari Semarang memperingati.
2: Di lokasi?
1: Lokasinya di
2: Tugu Mudanya
1: rumah,
2: atau
1: Rumah Pohon itu di Kota Lama. Kita kerjasama dengan pakar dan kolektor sejarah sih. Jadi kita merangkul masyarakat dan kan arsipnya mungkin berharga buat kolektor-kolektor, jadi dimiliki mereka, tapi kita nanti bareng-bareng kita pameran.
2: Itu untuk fokusnya pertempuran 5 hari.
1: Pertempuran 5 hari Semarang.
2: Arsipnya dalam bentuk apa saja itu Mas Mbak?
1: Banyak foto, ada dokumen-dokumen aja, terus
0: ada koran.
1: Koran-koran ya, langka-langka itu.
2: Fotonya itu foto pertempuran gitu ya.
1: Iya. Ada.
2: Penasaran juga saya yang pengin datang jadinya.
1: Oke,
2: baik. Jadi untuk yang mendatang ini akan ada pameran arsip terkait dengan pertempuran 5 hari di Semarang ya. Untuk tanggalnya dan waktunya juga ini bisa disepil tidak Mas?
1: Nanti bisa disaksikan di akun media sosial kami. Itu nanti diupdate terus.
2: Di Instagram atau di mana?
1: Di Instagram, TikTok juga ada.
2: Akunnya apa ini Mas? Siapa tahu ada yang belum tahu juga.
1: Dinas Arpus Undercut Semarang.
2: Ini bisa ya diakses ya.
1: Koleksinya tuh di internet belum ada itu.
2: Jadi yang penasaran ya bisa datang,
1: bisa datang langsung.
2: Baik. Di mana tadi lokasinya?
1: Di Rumah Pohon. Rumah Pohon, Jalan Kepodang, Kota Lama.
2: Rumah Pohon, Jalan Kepodang, Semarang. Baik, ini ditunggu tentunya untuk sahabat budi semuanya. Kita jeda terlebih dahulu, nanti di segmen terakhir kita akan closing statement, harapan, ya, atau mungkin pesan juga untuk masyarakat boleh disampaikan ya, Mas Dimas dan Mbak Dian. Ada satu lagu untuk panjenengan, Kisah Romantis Sahabat Budaya dari Keroncong Cover ya, by Remember.

0: Baik sahabat budaya, telah sampai kita di penghujung acara Mangun Projo Perumat Semarang pagi hari ini ya, terkait dengan topik pernah ada di Semarang, mengungkap yang pertama melalui arsip ya, mengungkap sejarah melalui arsip. Masih bersama Mas Dimas Kurniawan dan Mbak Din Yuristiani dari Dinas Arsip dan Perpustakaan. Mas Dimas, Mbak Din, ini kita sudah di penghujung acara, barangkali bisa disampaikan untuk ya pesan kepada masyarakat, harapan juga ya dari Mas Dimas dulu, barangkali monggo bisa disampaikan sebagai penutup Mas.
1: Oh iya, kalau pesan dari saya, jangan biarkan cerita kota Semarang hilang begitu saja. Simpan arsipnya, rawat kenangannya, lestarikan sejarahnya, karena dari arsip kita mengenal masa lalu dan menyiapkan cerita untuk generasi yang akan datang.
0: Luar biasa, quote of the day sahabat budaya <Anji. laughs> Baik, hanya itu Mas Dimas?
1: Iya.
0: Oke, baik, Mbak Din, silahkan Mbak Din.
2: Kalau dari saya, arsip adalah bukti bahwa kita pernah ada. Maka ayo kita bersama-sama untuk merawat arsip sebagai bukti sejarah di masa depan.
0: Oke, dan semoga kesadaran masyarakat tentang menjaga arsip ini semakin meningkat juga ya.
2: Betul.
0: Mbak Din, Mas Dimas, terima kasih panjenengan sudah rawuh, sudah binara juga, sudah saya ajak ngobrol begitu nje. Pokoknya untuk Mbak Din nanti pasti ada kesempatan yang berikutnya gitu ya. Enggak cuma sekali toh, pasti nanti ada yang kedua, ketiga. Contohnya Mas Dimas sudah ada sendiri gitu ya. Lain kesempatan boleh kita sambung kembali Mas Dimas, Mbak Din. Pokoknya matur nuwun, nanti kembali ke kantornya hati-hati. Sukses selalu untuk panjenengan berdua ya. Salam juga untuk teman-teman di Dinarpus Kota Semarang.
1: Baik.
0: Demikian tadi sahabat budaya Mangun Projo dengan topik pernah ada di Semarang, mengungkap yang pertama melalui arsip bersama dengan narasumber dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, Mas Dimas Kurniawan SHUM dan juga Mbak Din Yuristiani AMDSI. Semoga bermanfaat dan tetap bersama kami Perumat Semarang Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Inji Kang Mas, Bayu Purwamiyarso Sutresno menika pepanggihan malih kalian perempat RRI Semarang. Inji wonten ing acara Sambel Kemangi kalenggan dinten menapa menika inji Senin selikur menapa menika September kali ya menapa selikur sesarengan kalian kula Fahri Marlian ingkang mangke gitu wonten ing acara Sambel Kemangi badhe muteraken ngaturaken tembang-tembang campur sari ingkang dipun suwun dening panjenengan sedaya semangga ingkang badhe ngersakaken tembang-tembangipun mangke kula sumanggahaken lumantar telepon 0248316661 utawi WhatsApp 081227779114 ngantos mangke tabuh kaping 11 wekdal Indonesia iring kilen. Ingkang sampun minggah lumantar telepon sugeng siang Sambel Kemangi.
1: Sugeng siang Sambel Kemangi, panten manyus tenan Mas
0: Fahri. Ya manyus tenan nggih ingkang wonten pojok lapangan Kembang Jepara Bu Karyati. Nggih. Menika
1: saking ngersakaken tetan Mas.
0: Ngersakaken menapa jenengan? Sekar menapa?
1: Engkang ngetakaken sekar kopi jahe mawon.
0: Kopi jahe.
1: Leres, Mas.
0: Oh, nggih, cocok menika.
1: Parunge kula niki lho Mas enten kopi jahe ning
0: ngoten. Oh, wonten kopi jahe nipun.
1: Nggih, lah, Mas.
0: Lah cocok nggih. Senin dos pundi menika radi rame nggih, Bu Karyati nggih.
1: Nggih, Senin wau rame.
0: Alhamdulillah.
1: Senin sampai hari Jumat Mas. Biasanya ngoten.
0: Menawi dinten kerja menika langkung rame ngaten nggih.
1: Nggih menika Mas Fahri.
0: Alhamdulillah.
1: Panjenenganipun Mas Fahri rame ngoten.
0: Amin, amin. Berkahi ugi dateng gesangipun Bu Karyati gitu. Rezeki ingkang lumintu. Wah.
1: Ya, amin, doain Mas Fahri.
0: Nggih.
1: Mas
0: Fahri. Terus pundi?
1: Nggih, salamipun kagem Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu engkang siang menika midhangetaken sekar sambil kemangi engkang wonten pundi kemawon.
0: Nggih.
1: Ate Mas Fahri siang menika mugi tansah sinarengan sehat.
0: Amin.
1: Nggih, kanthi semangat iki nggih Mas Fahri
0: dadi
1: kesehatan.
0: Amin.
1: Kula tenggo wilujeng siang.
0: Wilujeng siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Karyati, kalau wau ingkang sampun minggah menika nembe wonten warung makan gitu, warung makanipun piyambak. Wonten pundi? Wonten pojok lapangan Kembang Jepara. Sekaripun kalau wau menapa menika kopi jahe. Oh nggih, sampun kasamaptaken mangke kula aturaken cobi. Wingkingipun ingkang sampun minggah lumantar telepon WhatsApp menika nggih Pak Basir Kudus. Nah, Pak Basir sugeng siang Sambel Kemangi.
2: Sugeng siang Sambel Kemangi.
0: Nggih.
2: Mau nyuwun lagu.
0: Mau nyuwun lagu menapa menika?
2: Kutut manggung.
0: Wah, kutut manggung sekedap, sekedap kok kutut manggung menika. Kutut manggung. Oh, njing. Nggih mangke coba kula aturaken. Ananging menika umpami gantos sanesipun kersa menapa mboten?
2: Nggih, mboten apa-apa. Anut penyiare
0: mah. Oh, nderek penyiar nggih, siap.
2: Anu, salam-salam.
0: Kagem sanesipun, oh nggih kagem sinten?
2: Ida Safitri Nursal Jam Jah Rip semuanya Sambel Kemangi siang.
0: Nji. Yaten.
2: Terima kasih.
0: Inji.
2: Buat penyiarnya semoga panjang umur.
0: Amin. Matur nuwun sanget Pak Basir ingkang wonten Kudus menika nggih. Kutut manggung menika prayogi. Menawi sekar turi mawon awit menika durasinipun radi panjang gitu. Menawi sekar turi dalu mawon nggih Pak Basir nggih menjang menapa saged katuraken umum badhe ngersakaken sanesipun sumangga kula tenggo kula rantos wonten ing WhatsApp Rombat Semarang. Ingkang sampun tulat-tulit malih menika sugeng siang Sambel Kemangi.
3: Wilujeng siang sambil kami ini kepedesan.
0: Sambil kembangi kepedesan menika kalian. Pak sinten?
3: Lah, cepen nggih.
0: Lah, sekedar. Kulo kalian ngetenget. Anu Jember nggih.
3: Betul tidak salah lah.
0: Jember anangin kulo radi supe. Asmanipun kalian Pak sinten?
3: Mas Abimanyu
0: Jember.
3: Wah, kenapa
0: sekaripun? Ayo.
3: Lintang rembulan.
0: Nggih, mangke coba kula aturaken.
3: Salam-salam nggih.
0: Monggo kagem sinten?
3: Kagem Bapak Soibu ingkang nembe kala wau. Oke, kalau napa mboten supen datang panjenenganipun ingkang wonten Tulung Agung,
0: Mas Pur. Nggih, Mas Pur.
3: Nggih. Kalian to kan wonten Semarang Baru lha mesti tak sepak selamat niku nggih.
0: Oh, nggih.
3: Nggih, Pak Samat, Ibu Pak Sastro.
0: Nggih.
3: Wonten Bunda Karyati kalian yang Sudirman.
0: Oh, nggih, siap.
3: Nggih, sedaya kenalan sampun Mas Ari.
0: Nggih, siap. Matur nuwun sanget.
3: Matur, saya wis manggun sami-sami. Sambel kemangi.
0: Tansah jos tenan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, menika kulo inget Jemberipun nanging wah asmane rati kesupen kalau wau Mas Abimanyu. Matur nuwun sangat, mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Kalau wau ngerasakan menapa menika lintang rembulan sih wingkingipun. Oh lah menika ingkang nembe dipun senggol kalau wau sugeng siang sambal kemangi.
2: Sugeng siang sambal kemangi, mantep tenan Mas.
0: Mantep tenan. Ji Mas Pur wonten Tulungagung kala wau wonten kancanipun menika rencangipun saking Jember.
2: Saking Jember Mas Abimanyu, matur suwun Abimanyu, sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Mas Fahri ngaten nggih sehat nggih keluarga nggih.
0: Pangestu panjenengan tansah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Semangat sehat,
2: selalu tetap semangat
0: bahagia
2: pendengar Perempat Semarang.
0: Amin nggih insyaallah.
2: Nggih mengke gak nyuwun jalak putih mawon Mas Fahri.
0: Jalak putih. Oh lan nggih siap. Mangke kula aturaken.
2: Assalamualaikum Bu Yanti Bojonegoro, selamat siang sehat sehat keluarga kita mateng. Apa wow selamat siang juga, tapi betul sebenarnya kagem.
0: Sinten?
2: Abdul Gofor juga selamat siang. Tadi Bu Karyati tadi nggih Mas.
0: Oh nggih, mau wonten Bu Karyati.
2: Siang lan sekemawon pemindahan Perempat Semarang selamat siang. Kagem Mas Fahri, matur nuwun Mas Fahri.
0: Inji sami-sami.
2: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tansah semangat sehat ugi kagem panjenengan Mas Pur ingkang wonten Tulungagung. Menika ngersakaken jalak putih mangke cobi sekaripun kulo pinangkane wingkingipun ingkang sampun minggah sugeng siang sambel kemangi.
1: Sugeng siang sambel kemangi pancen enak Mas Fahri.
0: Wanji Bu Yanti. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bojonegoro tas pundi menika?
1: Terah Mas Fahri,
0: cerah ceria
1: hujan. Terah Mas, panas pun pol saestu.
0: Panas pol nji bener saestu menika wah.
1: Semangat ya Mas Fahri nggih.
0: Saestu panjenengan tansah semangat bahagia menika nglipur para pamidanget Perempat Semarang.
1: Oh nggih.
0: Ngersakaken tembang apa menika Bu Yanti?
1: Dalam tembangipun tak eling-eling
0: nggih. Nggih. Kula aturaken.
1: Nggih, salamipun sekedhik Mas Fahri.
0: Monggo.
1: Kagem Ibu Karyati kala wau, lajeng Bapak sinten kang kalih niki wau? Bapak Purnomo nggih wonten.
0: Pur kalian wau Pak Abimanyu.
1: Oh nggih,
0: salamipun Jawa Timur.
1: Oh nggih. Kagem Bu Eni Boja, lajeng Bu Upi, Bu Sabini, lajeng Pak Sastro. Mesjake mawon ya Mas Fahri.
0: Oh nggih, siap.
1: Kagem Mas Fahri diberi salam sehat, semangat bahagia, sejahtera, diberi rezeki lancar berkah barokah mbek Mas Fahri. Mugi-mugi saged tindak dateng Mekah Madinah sekeluarga. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Bu Yanti nggih. Wah, jan pantunganipun menika saking para pamidanget damel menapa nggih damel kula piyambak kula sacara pribadi menika nggih remen lan nganu bombong sestu menika nggih katresnanipun pamidanget Perempat Semarang dateng para penyiar tapi pambiwara Perempat Semarang menika wah mboten-mboten tandingipun samangke kula wawasaken rumiyin ingkang sampun kinten WhatsApp lumantar chat menika nggih Pak Untung ngerasakan menapa menika Roro Jonggrang wah Roro Jonggrang salamipun kagem Mas Fahri Marlian matur nuwun nggih dateng para pamidanget Perempat Semarang Bu Haja Sri Winarti ingkang wonten Kaliwungu nggih mangke cobi kula aturaken Roro Jonggrangipun menika wonten WhatsApp ingkang sampun katampi ugi sambil kemangi sugeng siang Mas Fahri kula Pak Edi Banyu Biru weh Banyu Biru Banyu Biru Mas direk nyimak sambil kemangi RRI Perempat Semarang saking Bekasi Timur loh oh Pak Edi Banyu Biru ananging samangke wonten Bekasi Timur nggih matur nuwun sangat menika wit kami katosanipun nggih Pak De Edi ingkang wonten Bekasi Timur samangke datang tembang rumiyin Kang Mas Mbakyu kopi jahe ingkang sampun samapto badhe katuraken sumangga menika pun piyarsaken sesarengan kita ngelaras sesarengan wonten ing acara sambel kemangi Perempat Semarang siang punika.

0: Bojleng bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Kang Mas Mbak Yu para pamirsa sutresna wonten kopi jahe gitu lintang rembulan jalak putih kalau mau sampun ngaturaken ingkang sampun minggal lumantar telepon cobi kula tampi rumiyin sugeng siang
1: Mas Fahri
0: sugeng siang
1: awet mesok tetep mone mempak bagio
0: langgi tetep
1: iku tandane setia dengan perompat
0: senambi jeglak-jeglek
1: setia karena pendengar perompat Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Bali semuanya hari ini semua mengalami panasnya potato-potato.
0: Nggih, ngentang-ngentang nggih.
1: Nek basa Jawane ya panasnya ngentang-ngentang.
0: Nggih.
1: Iki aku meh sekwe tembang.
0: Tembang menapa menika?
1: Iki ketek lara dongrang medun ya.
0: Dereng.
1: Lara dongrang wae.
0: Nggih.
1: Kalau nyalami iki lho, artise
0: sinten?
1: Perompat ora muncul ya untuk pocokan mau piye iki?
0: Oh, lha sinten artise perompat niku kathah lho.
1: Lah Pak Adul Gopur artinya pompa, bintrangnya pompa itu dari pagi sampai sore tak orang muncul. Kita itu pocongan lagi. Menurut pocong MTC ini simpang lima. Matul gitu ya kemawon.
0: Kenji.
1: Matul kan Fahri. Yo ngopoyo upo, gue mau panjer rogo.
0: Kenji. Siap. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Nah, aku laturakan. Waalaikumsalam. Tansah sehat. Ingkang wonten. Tinjomoyo menikonnya ngerseakan Roro Jonggrang wingkingi pun cobi kulo tampi ingkang saking tuntang menikon sugeng siang
2: siang-siang dipun sugengi menikon panasipun wah dan ora umum
0: boten umum walah sabar
2: dari tuntang iko nadem tiba-tiba ya sepoto
0: saat-saat ini boten wonten nggo nadem apa sedaya bentar panas
2: nek dieng kono ya mbo ya
0: nggih
2: kono sapa
0: padan
2: Mas Fahri nek aku request tembang tasih saged Mas
0: tasih saged ngelangersaken tembang menapa
2: direngaken iki napa langgam wuyung ning ngagem bawa
0: waduh lah ning ngagem bawa nggih mangke kedangon wuyungipun mawon
2: nggih pun wuyung mawon sasi mantap
0: nggih nggih mangke cobi kula aturaken
2: Pak Pak Subagyo yang wonten Tinjomoyo kang lebih apa makaryo gitu jeglek-jeglek napa janjane sing dijeglek
0: iki. Wah nggih kathah menika.
2: Iki lajeng sedaya kemawon kang kala wau sampun ngekono atur salam bateng kula, salam bali
0: saking kula
2: mugi-mugi sami nyalami kula dipun paringi panjang yuswa,
0: seger
2: kuwatan, bagya mulya, rejeki banyu mili, berkah barokah lumintu. Matur suwun kagemat pari sugeng ayahe gati mangantos paripurna mangke. Matur suwun
0: wassalamualaikum. Sami-sami waalaikumsalam sugeng siang. Pak Sastro jenggirat kalau wau ngersakaken menapa wuyung iki cobi mangke kula aturaken. Ingkang sampun kinten WhatsApp menika wonten Pak Dewiji Tugurejo. Assalamualaikum Mas Fahri nyuwun tembangipun. Aku anake sapa? Nggih, katur kagem sedaya pandemen campur sari sambal kemangi. Salam sehat mekaten Mas Fahri, matur nuwun nggih. Mangke menawi wonten wekdalipun nggih badhe nggih, aku anake sapa? Ingkang sampun kinten WhatsApp ugi menika Pak Partiono Borobudur sugeng siang Mas Fahri request tembangipun sarung jagung salam kagem Bobo Abdul Gofur Pak Supri Pak Darso ringin telu menika lajeng Pak Misrun Sampangan Mbak Dewi Bu Eni Bu Yanti kekalihipun Bu Sarbini Gisik Drono monggo sami midhangetaken perompat Semarang nggih kagem Mas Fahri wilujeng tugas siap. Pak Sabto ingkang wonten Kanguru Raya sugeng siang nyuwun tembangipun lali janjine Mas salam kagem sedaya kemawon pamidanget perompat Semarang salam kagem Bu Titin Tante En Bu Eni Bu Sri Pak Anom Bu Tias Bu Diarti Bu Wati Bu Ariola lajeng Bu Sarinem Bu Asri Bu Tiktoyo Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela, Mas Aris, Bu Eni, Pak Joko, lan sedoyo. Nggih, jangkep mawon menika. Saking Pak Sabto ingkang wonten Kanguru Raya. Mas, salam kenal kula saking Pulu Sulteng. Wah, menika Palu menapa Pulu Cobi Sulawesi Tengah. Wanji suara perempat Semarang mantap, jernih sekali. Ini dari Mas Ari yang di Palu Sulawesi Tengah ini ya. Bukan Pulu ya, Palu ya Mas ya. Ini terima kasih informasinya, katanya suaranya perempat Semarang mantap, jernih sekali. Kalau siang uyon-uyon mantap njih. Selain itu dagelannya juga ndak kalah mantap. Oke oke semuanya. Selamat untuk kru perempat Semarang saking kulo Pak Pardi asal Solo. Oh Pak Pardi. Oh ini maksudnya Mas Fahri maksudnya ya. Ini dari Pak Pardi asal Solo, asli Solo tapi sekarang di Palu Sulawesi Tengah nggih. Wah jan. Salam sehat kagem panjenengan Pak Pardi, mugi-mugi tansah setia midhangetaken perempat Semarang. Salam kagem keluarga ingkang wonten Palu Sulawesi Tengah menika nggih. Lajeng wonten Mbah Warsono sugeng siang Mas Fahri nggih. Siang ugi Mbah Warsono Mbah Kas tansah sehat menika nggih. Lajeng wonten Mas Tono ingkang wonten Gunung Pati sugeng siang Mas Fahri, sehat lumintu berkahipun sukses mumbul dhuwur. Gunung Pati jernih perempat Semarangipun Mas, sambil kemangi nyampleng pol-polan. Salam kagem sedaya pandemen perempat Semarang, sugeng midhangetaken sinambi leyeh-leyeh lagune Negoro Angin. Oh Negoro Angin sampun kalau mau wonten ragam Semarang. Sampun kesupen lho nyoto kebon samping polsek Gunung Pati. Nggih menika sumangga kang badhe nyoto kebon samping polsek Gunung Pati. Wonten malih menika Pak Sarjono, sugeng siang Mas Fahri. Badhe ngaturi priksa meranggen Bandung Rejo panase ngedapi-dapi. Bener sangat menika nggih Pak Sarjono nggih wonten meranggen. Nyuwun tembangipun Becak Solo Mas, salam kagem sedaya pamidanget perempat Semarang. Matur nuwun nggih. Sami-sami tansah sehat menika nggih Pak Sarjono. Samangke datang tembang rumiyin Kang Mas Bayu menika tak eling-eling gitu, mangke pun lajeng akan Roro Jonggrang, lajeng menawi wekdalipun cekap mangke pun pungkasi kalian pasugatan tembang Wuyung.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bria Pengurus Kabupaten Persatuan Olahraga Sepatu Roda Indonesia atau Perserosi Kendal sukses menggelar kejuaraan Kendal Open Sepatu Roda 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah di Stadion Utama Kendal pada Minggu 20 September 2026. Ajang yang diikuti sekitar 20 daerah ini mempertandingkan kategori pemula dan standar bagi anak-anak usia PAUD TK hingga SD guna membina atlet muda sejak dini. Sekretaris Panitia Aris Sayudi menyampaikan bahwa kejuaraan ini bertujuan untuk mengasah mental bertanding dan diharapkan dapat menjadi agenda rutin yang dapat terus melahirkan atlet-atlet sepatu roda berprestasi bagi Kabupaten Kendal dan Provinsi Jawa Tengah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, dalam rangka memperingati World Rabies Day 2026 bertema Stronger Together, pemerintah kabupaten atau Pemkab Semarang melalui Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan atau Dispertanikap menggelar layanan vaksinasi rabies gratis bagi anjing dan kucing milik masyarakat ber-KTP Kabupaten Semarang guna menjaga kesehatan anabul dan mencegah penularan rabies di lingkungan sekitar. Layanan ini diadakan secara bertahap pada Rabu hingga Kamis 16 hingga 24 September 2026 di berbagai titik pusat kesehatan hewan atau puskeswan dan tempat pemeriksaan kesehatan hewan atau TPKH di Dispertanikap Kabupaten Semarang mulai pukul 8 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Adapun untuk memanfaatkan layanan ini terdapat syarat yang wajib terpenuhi, yaitu hewan sehat, berusia minimal 4 bulan, tidak sedang bunting, serta sudah diberikan obat cacing. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sahabat Budaya masih bersama Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang dipancarkan langsung dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, dan bisa mendengarkan ya lewat 88,2 FM, 801 AM, dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat ya. Terus semangat juga menjalankan apapun aktivitas panjenengan di hari ini, hari Senin ya, 21 September 2026. Dan jangan lupa bahagia, jangan lupa senyum. Yang belum senyum, monggo senyum dulu. Misal tungguin sampun, belum itu kurang. Nah. Dan hari ini misal hadir kembali mengudara dengan senang hati untuk menemani juga aktivitas panjenengan di hari ini, istirahat siang panjenengan sampai nanti sore ya, yang semoga bisa berjalan dengan lancar juga, dan akan berbagi info, berbagi berita, berbagi cerita dan juga hiburan yang semoga bisa terus bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Dan di pukul 11 ini sampai nanti menjelang pukul 12 akan hadir pula info-info berita-berita baru tentang UMKM, bisnis dan ekonomi ya, dalam perikil teras UMKM Pro 4 RRI Semarang ya. Semoga untuk panjenengan yang mungkin mau berbagi info juga, mau share info juga, berita-berita baru tentang UMKM, tentang bisnis, tentang ekonomi atau kondisi pasar nih di sekitaran rumah panjenengan, monggo bisa ke 0811-2777-914 atau ke telepon di 0248-3166-61, dan bisa juga ke live chat di aplikasi RRI Digital.

SPI Sahabat Budaya mengawali Perijol di hari Senin ini ya, tanggal 21 September 2026. Kita langsung jalan-jalan ke daerah Kota Solo ya, di mana dalam beberapa waktu terakhir ini ada salah satu peningkatan gitu ya, transformasi, perubahan juga dan perkembangan gitu ya dari segi pembayaran yang ada di daerah Kota Surakarta, di mana langkah Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kota Solo yang secara resmi menerapkan sistem pembayaran parkir non-tunai berbasis kris ini patut kita apresiasi juga, karena di tengah gaya hidup masyarakat kota yang sudah sangat cashless ya, benar-benar tanpa uang tunai gitu ya, keputusan Wali Kota Solo Respati Ardi untuk merespons kebutuhan publik ini juga menjadi salah satu angin segar gitu ya, karena tidak ada lagi juga drama-drama uang kembalian atau repot mencari uang kecil gitu ya, nggak yang harus menyisihkan uang mungkin beberapa ribu, 1.000, 3.000, 5.000 gitu ya, uang kertas untuk bayar parkir gitu ya, tetapi sekarang sudah lebih mudah kalau di Kota Solo dengan cukup scan, bayar dan sudah selesai. Dan tahap awal dari pelaksanaan program ini difokuskan di Jalan Protokol, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Gatot Subroto, atau di daerah-daerah lain juga seperti Teuku Umar dan Jalan Dr. Rajiman, di mana semestinya juga diterapkan ke kawasan wisata ya, mengingat kerap terjadi penarikan parkir ugal-ugalan oleh oknum jukir atau juru parkir. Dan secara teknis dan administratif, inovasi ini juga memberikan dampak yang baik untuk pemerintahan, terlebihnya manfaat ganda juga bagi masyarakat ya, proses praktis dan transparan. Sedangkan bagi Pemkot Solo sendiri, pembayaran digital ini langsung menjamin split payment otomatis, di mana 40% langsung masuk ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah atau PAD, dan 60%-nya ke pengelola parkir. Dan uang pembayaran itu tidak lagi mengendap lama di kantong individu ya, tetapi juga langsung tercatat secara akuntabel. Tapi kita juga harus bersikap realistis dan mengingat sejarah juga gitu ya, karena sekitar satu dekade yang lalu Solo ini pernah meluncurkan inovasi serupa di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di daerah depan Singosaren Plaza gitu ya, tapi hasilnya ya sistem tersebut waktu itu kayak kereta mogok aja gitu ya di tengah jalan, karena masalah utamanya ini bukan pada teknologinya, tetapi dari kesiapan dan komitmen para tukang parkirnya gitu ya, juru parkirnya di lapangan yang kadang merasa repot harus bawa-bawa alat gitu ya, atau bahkan biasanya enggan terikat pada sistem transparan. Nah, agar inovasi kali ini tidak mengulang kegagalan di masa lalu ya, ada 3 faktor krusial yang harus diperhatikan. 1, komitmen dan edukasi juru parkir, di mana dari Dinas Perhubungan sendiri juga melakukan pelatihan gitu ya, menggelar pelatihan dan sosialisasi bahwa tidak boleh hanya sekadar formalitas ya, tetapi juga juru parkir yang ada di daerah Solo ini juga dipastikan benar-benar nyaman dan mau menawarkan opsi kris kepada pengguna jasa parkir. Dan yang kedua, pengawasan ketat di titik rawan, di mana penerapan kris ini harus menyasar ke wilayah-wilayah krusial dan destinasi wisata seperti banyak sekali ya, ada Pura Mangkunegaran, ada keraton, ada Masjid Sheikh Zayed gitu ya, yang memang kerap kali diterpa keluhan tarif ngeprok ya, atau adanya juga juru parkir ilegal gitu ya, yang memungut secara liar atau pungli gitu ya. Dan berikutnya, ketegangan penegakan hukum, karena banyak sekali juga keterlibatan Satgas Anti Pungli, di mana ini adalah gabungan dari TNI, Polri dan Satpol PP maupun Kejaksaan, serta hotline aduan masyarakat ini yang harus benar-benar berfungsi aktif, dan ada juga pembinaan dan sanksi tegas gitu ya untuk yang melanggar. Dan berikutnya juga adalah penerapan berkesinambungan dan bertahap ya di jalan-jalan protokol ini, hingga target tahun depan adalah langkah realistis, di mana digitalisasi parkir Solo ini bukan sekadar tentang kemajuan teknologi, tetapi tentang transparansi, keadilan pendapatan daerah, serta kenyamanan masyarakat ya. Jangan sampai juga inovasi yang keren ini, luar biasa ini, kembali mentok hanya karena lemah di tatanan eksekusi lapangan. Dan mungkin di daerah Panjenengan sudah adakah bayar parkir pakai kris gitu ya, untuk mempermudah juga terlebihnya anak-anak muda zaman sekarang dan orang-orang zaman sekarang juga yang sudah harus makin melek teknologi, melek digital juga, mempergunakan kris gitu ya sebagai salah satu alat untuk bertransaksi. Monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, saya lupa bawa uang pas, Bu. Bisa pakai kris aja enggak?
1: Oh, bisa dong, Pak. Tinggal scan saja kris ini.
0: Cocok.
1: Cepat, aman, langsung masuk.
0: Wah, gampang banget. Nggak perlu repot cari uang kembalian.
1: Iya, sekarang semua lebih praktis. Bayar di warung, kafe, bahkan ojek, tinggal scan kris. Sekarang saya juga makin terbantu. Jualan lebih lancar, uang langsung masuk, nggak khawatir uang palsu.
2: 5. Diterima.
3: Ayo dukung gerakan non-tunai bersama Kris. Cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

0: Pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Waktunya sholat zuhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Masih di Perigal Trans UMKM Pro 4 RRI Semarang Kang Mas Bayu Sahabat Budaya. Dan monggo untuk panjenengan yang berkewajiban juga untuk menjalankan ibadah sholat duhur ya. Tadi kumandang adzan duhur sudah ada, sudah berkumandang juga tepat di pukul 11:35 waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya. Dan masih dalam Perigal, kita juga masih bahas tentang UMKM, bisnis dan ekonomi ya. Tadi sudah kita jalan-jalan ke daerah kota Surakarta, ke kota Solo gitu ya. Kali ini kita langsung kembali juga ke daerah kota Semarang, di mana dalam beberapa waktu terakhir kemarin, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 ini sukses terselenggara, yang tidak hanya menjadi ajang perlombaan membaca dan memahami Al-Quran, tetapi selama rangkaian pelaksanaannya di kota Semarang, MTQ Nasional 2026 ini juga dinilai membawa dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat, di mana disampaikan Ahmad Lutfi selaku Gubernur Jawa Tengah bahwa selama 9 hari pelaksanaan MTQ ini banyak sekali pesan-pesan Al-Quran yang turut hadir di ruang publik hingga media sosial. Keberadaan konten positif tersebut juga menjadi bagian penting di tengah derasnya arus informasi digital ya, yang juga diwarnai dengan disinformasi atau ujaran kebencian. Jadi 9 hari telah kita lalui bersama-sama dalam suasana yang penuh hikmat gitu ya, dengan mengagungkan kalam ilahi di seluruh pelosok kota Semarang, Indonesia dan dunia, sehingga rasa-rasanya tenteram, aman, damai gitu ya. Dan gelaran MTQ Nasional ini juga membawa pesan positif ke ruang digital, termasuk juga ke UMKM ya, menggerakkan ekonomi masyarakat juga, di mana selama pelaksanaan MTQ Nasional ini juga dimeriahkan dengan adanya pameran-pameran UMKM gitu ya, yang menjadi bagian penting dari rangkaian MTQ Nasional, di mana pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat pameran yang berlangsung di tanggal 12 hingga 19 September 2026 tersebut melibatkan 150 tenan UMKM dan berhasil mencatatkan transaksi sekitar 2,4 miliar rupiah. Nah, angka tersebut terdiri atas transaksi retail sebanyak 2,385 miliar rupiah dan transaksi order sekitar 23,65 juta rupiah. Selain transaksi penjualan juga, pameran tersebut juga menghadirkan dan menghasilkan kontrak bisnis ya antar pelaku usaha dengan nilai mencapai 7,54 miliar rupiah. Dan seluruh hal tersebut menunjukkan juga ya bahwa MTQ Nasional itu tidak hanya menjadi agenda keagamaan dan lomba biasa saja, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku UMKM ya untuk bisa memperkenalkan produk-produk serta membangun jejaring bisnis ya, terlebih karena banyak sekali juga yang saling ketemu gitu ya antara pelaku UMKM dari Jawa Tengah sendiri, lalu ada juga pameran UMKM ya, pelaku UMKM dari daerah lain di Indonesia gitu ya, seperti kemarin itu misal jalan-jalan dan melihat ada yang dari Papua, lalu ada dari Kalimantan Selatan gitu ya, banyak semuanya memperjualbelikan produk-produk unggulan mereka. Nah, inilah salah satu bukti ya bahwa acara MTQ Nasional itu tidak cuma bergerak di bidang agama dan perlombaan biasa saja ya, mempertemukan kafilah-kafilah untuk saling berlomba untuk memperebutkan juara umum dan juara-juara yang lain gitu ya dalam berbagai kategori lombanya saja, tetapi juga berhasil ya membuka peluang usaha untuk bisa semakin berkembang juga, semakin naik kelas juga dengan gelaran yang skalanya adalah nasional ini ya. Semoga acara seperti sekarang ini ya serupa gitu ya bisa berjalan dengan lancar berikut-berikutnya, akan ada lagi juga dan memberikan dampak yang semakin positif untuk UMKM terlebih di wilayah Jawa Tengah.

Kang Mas Bisa, sahabat budaya, demikian Perigel Teras UMKM di hari ini ya, hari Senin 21 September 2026 ya. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk terus memberdayakan UMKM, terlebih yang ada di sekitaran rumah kita ya. Dan selain ini, nanti di pukul 12 akan kami hadirkan juga Dagelan dengan judul Ngedan ya, ya oleh Basio bersama dengan teman-teman. Monggo mangga sakit dipun bidangetaken sinambi ninda akan setia aktivitas panjenengan, mulikinipun istirahat siang wonten ing dinten menika. Terima kasih, selamat

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, ribuan peserta dari unsur TNI, Polri, atlet, dan masyarakat antusias mengikuti open turnamen lari Piala Panglima TNI serta bakti sosial kesehatan di Makorem 073 Makutarama, Kota Salatiga pada Minggu 20 September 2026. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Pangdam 4 Diponegoro Mayjen TNI Achirudin ini diadakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam 4 Diponegoro Negara. Selain sebagai ajang memperkuat silaturahmi, sportivitas, dan menjaring atlet potensial berprestasi, rangkaian acara tersebut juga diisi dengan bakti sosial berupa donor darah, sunatan massal, dan pengobatan gratis guna membantu masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan meresmikan Bukit Serawung di Helipad Bukit Serawung, Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Industri Polis Batang, Kabupaten Batang pada Minggu 20 September 2026. Peresmian ruang publik yang dikemas dengan nuansa budaya Jawa dan sajian sendera tari ini bertujuan untuk menyediakan wadah interaksi sosial, rekreasi keluarga, serta pelestarian kearifan lokal di tengah pesatnya perkembangan industri. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan pula mampu memperkuat nilai gotong royong, persaudaraan, dan kebersamaan antar warga sehingga kemajuan modernisasi tetap selaras dengan pelestarian budaya leluhur masyarakat Kabupaten Batang. Demikian saya Wisal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Pemirsa Sutras Nawesya menikah semangga saming laras sami midangetaken pasugatan degelan nggih ingkang badhe dipunaturaken kalian basia telah para kanca kanthi irah-irahan ngetan semangga.

0: dadi aku iso petok karo maratuwaku. Ha wis omah-omah 5 taun kok yo ora tau weruh ijinne maratuwa gek malah piye ispo wis.
1: Kring prak.
0: Mas Pras. Mas Pras. Mas Pras.
1: Aku.
0: Oh iya ya. Sik sik.
1: Iki duren tambane.
0: Waduh, kok pirang-pirang iki?
1: Heeh, ora ngisi kok.
0: Enggak orang ngisi pinjir.
1: Minggu ini tak gaduh-gaduh. Pakai karet.
0: Oh, diwadahi kreneng mempeng banget.
1: Aja men, darah ini ngolele itu.
0: Nah, ini lentok neng di kulit durian kok juga mulai.
1: Aja no ngarep pendurianan kono.
0: Kok mau mundur toh mas?
1: Tidak no.
2: Wah, sugeng dong aku.
1: Wah, iya no. Kayak anu kelompok kayak. Kayak anu kendaraan lebok ke.
0: Ya montornya di lebok ke
1: montornya. Udu montor. Pengen nunggan jalan ke pang ya.
0: Jalan ke pang waktu itu mbak
1: ini. Ya turut ngeratan cilik ini seneng ya nyepak-nyepak.
0: Oh penjenengan ke kepala kok unitnya kok ngono lho.
1: Kepala ke anang kantor. Menang ini main dramaan.
0: Kok dramaan ke ini kan?
1: Nah ini kok berder ke.
0: Kene-kene
2: lenggah, Cik.
0: Kene-kene.
2: Unjane unjane kene nggore. Ono iki. Monggo. Nut. Dalem.
1: Es.
2: Nut. Eh. Es. Es. Es.
0: Termasuk kae genene cepake kene engko tak ladenane. Wis kene.
2: Kopyoripun mboten wonten.
1: Jeneng es kopyor iki es burung tadi iki ra banu.
0: Ya Mas jagonya aneh, Mas.
1: Kok carian to, Nak?
0: Oh, semono omahe ngopo to?
1: Eh, kudu kaya ora tok. Jarian sih. Kelen jarian.
0: Lah nang omah nemoni bojone saka kantor dadak kon jarian yuk ngopo? Kaya arep dinas.
1: Tak cariki opo?
0: Semane kok dadi.
1: Aku nganggo es kudu kaya colak-calik colak-calik.
0: Ben lincah kok dadi teman ndang apa-apa iki ora ribet to nek.
1: Ki sapa kok mbleder tegesan lintingan.
0: Wah, tamu Mas, iki mau ono tamu
1: sekolah. Nambon-namboni marmer to.
0: Kok marmer piye to?
1: Nambon-namboni cupin.
0: Ya kok dipel ora apa-apa.
1: Ah, dipel jangan mainan pel. Apa pel?
0: Itu lho dibersihkan itu
1: nanti. Nah, sekarang orangnya mana nih? No,
2: dalam
1: sapa daya?
2: Anu ini nurun saya bu ke Romo.
1: Romo Bargowo.
2: Iya. Anu.
1: Romo siapa? Romo.
2: Aku. Anu Buto. Bapak. Teng bapak.
1: Bapak siapa?
2: Bapak Pocong.
0: Skoyo aja mas.
1: Oh, mas mas aja dong ngawur.
0: Lo tenan lagi skoyo aja.
1: Nenek saya tunggu mah, lu ngurat tunggu mah. Dayoh kini orang nganggu layang, orang perlu ditompo. Bapak bapak si mbok apa? Aku awit dadi wong orang nganggu pak nganggu mbok.
0: Lah metu
2: sawang
0: ndi?
1: Watu.
0: Lah sampean
1: aja ngono. Ndak iki kang apa wong
2: iki? Nggih.
0: Iki mau guyan iki kan diaturi kan Bapak Rasna banget.
2: Nggih, lho niki. Monggo, Pak. Monggo.
3: Yuk.
0: Iki, Pak.
3: Yuk. Ayo, Mbok Nisa.
0: Iya,
2: iya sini.
3: Ndi?
2: Nggih. Niki puteran niku.
3: Ndi? Ndi den mana?
2: Nggih, menika.
0: Nggih. Anakku ndi anak? Mas, iki lho, Mas.
3: Oh, lah iki, lah iki.
0: Menika, Bu.
3: Aduh, aduh, aduh lebat. Aku kangen deh
0: lek mbok. Arep pirang-pirang.
3: Wah, iki Doni.
0: Kok jono to Doni piye to
3: lek? Iya tau kok
2: setan.
0: Aku dudu setan.
3: Mbokmu kok jebul setan
0: kok. Aku simbo, aku mbokmu yo.
1: Lah mbokne anake kena golek anak dhewe.
3: Loh.
0: Loh.
1: Matuki.
0: Mula jasa ngidoni mbokne ndak watuk yo.
1: Iki sapa, Prak?
3: Eh?
0: Bapak ibu saya aja masah mesake banget
1: apa paling kok.

0: aku ra nono, aku saka Yudha ra nono.
1: Lah penyanyi putrane sapa?
0: Aku mau anger wong aku. Ora. Sing wis dipangan ya ben. Lho, oke sing padha ngaku aku anakku, aku wong mulya, wong pakat. Minggat.
2: Lho, aku ki bapakmu iki mbokmu. Eli wong karo mbokmu ya.
0: Wis rame gak?
1: Aku ki wong tuwane. Aduh,
2: aduh kebut mbone.
1: Oh, emot. Aja ngono ya, Le ya.
3: Emot loro Kakung.
0: Emot aku ra kenal wong kaya kono.
1: Aku
0: ora tepung karo wong sing cemimit. Remu-remu gembur-gembur.
2: Iki mbokmu.
0: Iki ora dadi belak kowe ra nangis. Ayo minggat.
1: Rambutku itu totok, Pak.
0: Ayo minggat.
1: Wis. Ngene wae. Kowe lali tenan to.

0: nek sing ora nganggo afisku. Apa? Lah wong-wong ora ngerti wong wedok digawe becik nang omah, ming mangan, turu, angrem. Kepiye? Oh, dong era dong nginang wis tak kon udut. Ngarapo? Biar ming anake Pak Merto. Nek turu nang Klincak yo saiki nek turu nang Patidur bok ilang. Saking puke kok pancen ora nggo galar. Kok kurang trimo. Apa ben? Galaran ranggo dit ranggo salen ambune rak nyenyet. Men nang omah dan.
1: Misi.
0: Loh, sapa?
1: Kulo.
0: Oh,
1: sampun tangu.
0: Loh,
1: wonten Jawi.
0: Dek nginjen.
1: Nggih, Mas Dit.
0: Dek nah. Dul.
1: Nggih. Nembe menapa?
0: Ada kebaikan?
1: Kebaikan apa?
0: Nah,
1: sing mesti iki ada keperluan sih.
0: Nah, keperluan.
1: Ya. Sebentar, perlu pada Bapak. Sendirian aja, Pak.
0: Iya. Senggel sekarang.
1: Loh, mana keluarga?
0: Berhenti.
1: Berhenti itu.
0: Sami keluar.
1: Keluar ke
0: kota.
1: Kota.
0: Pokoknya sudah ndak kerasan manggon di kene. Di sini.
1: Jadi Bapak hanya sendiri?
0: Iya, malah aneh.
1: Kalau berdua bisa.
0: Susahnya itu menyok ngimpi.
1: Loh,
0: nek ngimpi berat.
1: Loh, impian itu yang enak loh.
0: Tindin.
1: Iya ya.
0: Tindin itu geru-geru ndak ada yang manggil.
1: Nah, itu ketindin apa tuh, Pak?
0: Rumah. Ndak tahu tindin cabe.
1: Iya, Pak. Bentar, Pak.
0: Ada perlu apa? Makan dulu ya.
1: Jangan. Saya sebentar mau nanti makan waktu.
0: Pak, saya mau makan.
1: Kalau ada ya baik.
0: Ada.
1: Iya, mari, Pak. Bisa.
0: Roti mau?
1: Mau, Pak.
0: Sama susu.
1: Ada, Pak.
0: Ya, nanti terima kalau kasih. Ada sapi lewat. Saudara terus ngoyak saja. Bawa roti ngoyak sapi itu.
1: Loh, itu masih
0: mentok. Wah, dulu saya kewirangan deh. Ngoyak sapi bulanang. Waduh.
1: Yang jadi ada apa?
0: Ada berapa?
1: Iya, jadi saya perintah dari Dirut. Tahu Dirut, Pak?
0: Ya?
1: Tahu Dirut.
0: Tahu.
1: Apa?
0: Kepala saya.
1: Oh iya.
0: Dirut?
1: Iya. Direktur utama.
0: Nah.
1: Memerintahkan dengan saya, saya segera ke tempat Bapak Basio.
0: Nur Jangis kalau bisa.
1: Nur Jangis. Nur Jangis itu nama
0: Tuan Nur Jangis.
1: Oh, Tuan Nur Jangis.
0: Muka kan ada letter.
1: Muka letternya ada anjing.
0: Ya itu. Melet toh?
1: Ya.
0: Ya itu potret saya.
1: Oh, itu. Pada kala mudanya seperti itu.
0: Iya. Melet itu mukanya dulu kan ada pincuknya. Sama orang kok menghina kebetulan.
1: Gini ya, Pak ya. Sorry saya. Mau tidak mau saya harus bertemu pada Bapak Nur Jangis. Ini surat dari Dirut.
0: Iya,
1: Pak. Silakan menerima.
0: Saya terima.
1: Ya.
0: Dan uncaan itu
1: dibuka toh?
0: Ya,
1: dibuka toh
0: ya,
1: uncaan.
0: Uncai. Minta tolong dedul.
1: Apa?
0: Memaoskan.
1: Loh, kan Bapak pimpinan besar.
0: Ya kalau bisa dedul tolong memaoskan.
1: Oh, ya ini.
0: Memaoskan
1: kepada JTT. JTT tahu?
0: Tahu.
1: Apa?
0: JTT.
1: Yang celingar-celingur.
0: Iya.
1: Yang tercinta.
0: Iya.
1: Pada yang tercinta Bapak Nur Jangis di tempat. Dengan ini keruhnya pekerjaan dengan diteliti sampai tertib masalah-masalah ini terdakwa Nur Jangis menggelapkan bahan-bahan dan menipu uang sebanyak 2,5 juta. Maka dengan hari
0: kuningnya surat.
1: Iya.

0: Ada apa?
1: Saya tidak merasa.
0: Loh, tidak terasa?
1: Saya tidak merasa kalau dikontrol.
0: Tapi,
1: sebetulnya.
0: Tapi barang-barang itu bagaimana?
1: Iya.
0: Bapak yang menggelapkan?
1: Enggak. Saya pinjam.
0: Pinjam dengan siapa?
1: Ya, aduh.
0: Dengan ini waktu Bapak berhenti secara tidak terhormat.
1: Sering. Yang terhormat kepada saya sudah terima surat ini. Surat ini mengejutkan hati, termenung hati saya. Bapak Simbok, kaya ngono pemujimu yang aku, Mbok. Oh alah, Mbok, ya Mbok, Bapak, tak terima ke. Kowe ora tendat memujike aku supaya aku kesalahan karo kantor. Mbok, Bapak, ya. Tak terima gitu.
2: Iya dan Bapak Nurjangis, gandeng menika keterangan-keterangan yang sampun jelas. Panjenengan tampi, kula nyuwun pamit. Iki dipun tampi kanthi peninging penggalih dipun trimaken nasib-nasib ingkang menimpa diripun Bapak Nurjangis.
1: Lelampahanipun tiyang pitu.
2: Nggih,
1: mboten saged mukir malih. Dateng kesalahan alam. Alam ingkang kula lampahi.
2: Mila
1: kesupen kalian mula bukan pun
2: dipun trimaken
1: kalian ingkang kada kula simbok utawi Bapak semanten ageng pamanesipun
2: kanthi raos ikhlas.
1: Oh, yakin
2: sampun mumun waspanipun drewer
1: anak kudu ngerti karo wong tuwa iki aku kesengko keserane ku mempengi Bapak nganti tak tibani banyu suci.
2: Cerita Sari. Sari
1: nderek kan sugeng
2: bareng mugi-mugi panjenengan.

0: wis diterima-terima ke ya. Sekarang wong jene wong anak-anak iki werna-werna. Anake dhewe iki pancen ya ana sing cok bener, ada wae peti ning tiba sing mbarep anakmu mbarep kaya ngono. Dadi ya kowe sing ikhlas ati mungkin aja kok ndak kowe saya lara, saya kuru-kuru aku sing bojor ngono.
1: Nek dongi ngono ya Pak Ni, kaya ngopo leku kepengin kangen karo anake. Gandeng wis pirang-pirang taun suwene. Ora tau weruh bocahe. Ning kok dadi kecelik awake dhewe sing dadi wong tuwa.
0: Nah, kuwi sing
1: royo-royo aja tuh ditiliki. Wong tuwa gedarang-darang tekan gone. Piraboro disuguhulat padang Pak.
0: Monggo. Tonji. Monggo. Sanipun.
2: Bedhe madesi daleme Pak Arjen apa mriki napa nggih?
0: Lah, mriki ta. Duduk saka kula niki kula. Nggih iki nggene Pak Arjo. Nggih. Panjenengan?
2: Kula saking Banyumas.
0: Oh, saking Banyumas. Mriki saka Banyumas mbone.
1: Monggo,
0: monggo. Monggo iki lenggah sekecaken iki tadi majeng mawon. Kersanipun badhe
2: Bade madosi Pak Arjo namun perlu niku nang letak kenalin jenengan apa leres sih namine Beksi yang ngomong di Jakarta niku tuh ini putrane.
0: Oh nge nge nah niku anakku loh malah ngerti ini loh masih ini
2: mau ngertos kulo nge mode itu ngerika
0: mode niku apa
2: mode niku nek cara mereka nyambut damel.
0: Oh mode ini pegawai ngono loh apa namun mode ngono negara ini mode ngontiwe ngono
2: mode niku nyambut gawe
0: nge nyambut gawe
2: belum pun tepang kali putrane teng mereka masuk mereka
0: onji
1: kamu sampean di tepang kali anakku lo
2: belum pun pun nonton kali tahun
0: gula
2: teng mereka datus pelayangan
0: oh pelayangan gitu tiba sok pelayangan gue sih engkau kejar yang dinding gue lo ngono
2: lah niko besok ngeterakan serat-serat nikah le
1: oh
2: mereka buru kayak niku
0: oh gue
2: lagi terima sekedek-sekedek mereka belajar nih
0: nyambut kawin niku gue ngonten niku gue mas
2: ngonten nih
0: gue
2: saking busun gue banyak mas di Jakarta apa terus bedamelan berkaos ngonten nih mau niku niku mau gemian gue lo ngenger kali tiang gerika
0: terus
2: gue batasaken bedamelan angsal niku gue lo tampi sama nonton nih lagi nedap kok teng mriku.
0: Nggih.
1: Kok madosi bapakne kalih kula teng mriki niku wonten perlune napa?
0: Nggih.
2: Nggih mung nyukani kabar.
0: Nggih
2: teng mriku tiyang sugih.
0: Nggih.
1: Wah,
2: biyane sae nenrami kaca napa teng mriku. Kula sepani napa-napa kalih tiyang bake.
0: Lho, kene iki ya apik.
2: Sosial nika kalih kula.
0: Nggih. Jane kula nggih. Kalih awake dhewe kok kalih kula niku mboten gelem ngakoni isin mbok menawa. Nggih, monggo.
3: Kula ya, Pak.
0: Sopo iki?
3: Bu.
0: Lho, kulo anakmu kemantu gelo marang dene gelo. Dene nak, dene.
3: Alah, mau kulo keblasuk-blasuk
0: e. Alah, kulo ya. Kowe karo sapa, Nak?
1: Karo bojomu.
3: Pun mboten.
0: Piye?
3: Kulo nek kelingan pun kaya wegah rasake mikir men wegah cep.
0: Oh, piye to?
3: Ngeten nggih, Bu, tawi bapak.
0: Iya, iya.
3: Bapak ditundung nika kali ibu. Niku ati kulo lara tenan. Rumangsa srek.
0: Oh, iya, aku bapaknya tenan iki yo mbokne tenan.
3: Nggih, nek kalih kula rak mung tiba mantu.
0: Heeh, iya.
3: Ning kula mikir ngoten, wong kalih wong tuane dhewe men mboten ngaku. Napa meneh nek wong tuwa kula mara mriku napa mboten ajeng terus ditendang coba
1: kaya ngono.
0: Pikirane
1: mantu kuwi Pak.
0: Mantu kaya ngono api kok jeneng anake dhewe malah kaya mengkono
3: ngono. Nggih, kula niku mbela tenan. Kula ditundung kan minggat coba.
0: Weh, ditundung.
3: Nggih.
0: Lho mbokne ditundung kuwi mbokne.
1: Bojone wis nganti ditundung.
0: Kula nuwun.
1: Lho.
0: Eh,
1: iki kene nak.
0: Kula nuwun. Eh, lah.
1: Kok
0: dalem napa kesupen?
1: Ora lah ya kok iki dadi maes tekan kene.
0: Wah, nggih. Mana iki?
2: Nggih.
0: Napa kok gagamen to ana kowe?
2: Kula beta montor piyambak kok
0: tadi. Waduh.
1: Jaket barangnya.
0: Alah kok gagamen.
2: Suwau ora ngaten to. Panjenengan ditundung kali ibune.
0: Heeh.
2: Dan iki terus ayu nggih ditundung.
0: Heeh.
2: Kula di kula dereng nganti ditundung, kula pun ditundung, kula tundung dhewe
0: apa. Lha jaket. Dadi mangkel ngono.
2: Nggih, kula pamit. Wah, kados tiyang sepahmen kados ngaten, kados kali bojo kados ngaten.
0: Kowe ngelehke ngono.
2: Nggih.
0: Kowe bener kowe dilehke ngono.
2: Lho, iki. Lah dene sampean pangling kali kula, sapa sih Mas Marno kemien? sama cendera pos di Jakarta.
0: Oh, itu aja.
2: Lah kula sih bejak niku.
0: Aduh, si bejak. Bejak. Bejak iki piye?
2: Bejak. Bejak niku nami kula.
0: Oh, bejak.
1: Bejak.
0: Nek nggone dhewe iki bejat.
2: Lah niku bejak.
0: Bejak. Tarane iki bejak ngono ya.
2: Pangapunten
0: nggih
4: niki marang daya tenggering kula urung bantal nang gawa nika
2: ireng nggih
0: mongot kaya ngoten iki
2: sarung sampeyan sok legawan
1: iki Pak kula lunga nika kula nggo tabungan dadi kula niku nyelengi
0: mboten
1: mulane sakniki kula ngambruk tengene ibu kula jengetke perusahaan
0: nggih wis wis tak anu kene. Lah kula sisa piye Mas Tarno? Lah
4: kula riwayat kula medal saking mriku, kula wani ngernet.
0: Ngernet. Ngasih
4: terus saged nyopir.
1: Waduh, saking nyopir.
0: Coba bonceng aku ya le ya.
4: Kula saiki pun mboten nyopir.
0: Kula
4: lha piye? Lah bareng nyopir untuk kontoan kula kathah kula dipercaya kali majikan kula.
0: Oh, ngono.
4: Wah, untung-untung saged tumbas montor.
0: Wah, tuku. Gila, ini ngomong jauh apik-apik tadi gila ya, anak dewi yang di tabungan dirana nyarengi, ya lah, kena gue pamitan ini marno saya ini ya nyambut gawe, saya ini cukup ini derek Banyumas ini ya
2: gamelan nyapu, gemian, ngeri kamu semer ini
1: bisa
2: nyupir, tebas montor
0: alah
1: saya ini ini baik Pak Marno ya, saya ini aku harus ngebuka perusahaan, ya nek gue gelem nyambut gawe bebarengan karena aku ya montormu kena goncalon-calon.
0: Nah, goncalke montormu.
1: Wis tak wangi-wangi.
2: Nek kowe. Oh, nggih ampun.
1: Oh, nggih Bu, nggih nyuwun pangestu, pokoke kula ndherek rasah bali nang Jakarta. Mboten kula ndherek ibu mawon. Selajane bune marang tuwa kula ning pun nganggep wong tuwa kula
4: dipi. Marang tuwa tilas nggih pun kajenge. Iya. Kan iki panjenengan golek pangan kalih kula.
1: Lho kok yuk karo kowe kepiye?
0: Wah, jenengan
4: rukun
2: tindakan boten pripun iki trindarane gembiyen
1: apa ya gelem apa piye dadi pegaweku
2: nggih purun-purun mawon
1: ya wis saiki men kene bae ya men pacu kepeng
2: kesuwun dereng
0: nah aku ki minggu pun anak kulana ki kok mau niki kena nggodho apa terangane nang kono ki kumpulane wong suke-suke dadi nek wong melarat ki ora
1: seneng ngono nggih isin ngaku niku kok
0: bujang lagi agi karo kowe tega
1: Bapak
4: Mbok
1: niko
4: isin. Nuwun sewu lho, kula unjuk wedange.
0: Oh iya, lho iya. Kula namarna mangke.
1: Iki
0: lho, nyai
2: iki.
0: Iki
2: nak jage
0: iki. Iki malah wede meriah ya ra, tambah wong-wong ngene to nang kene, ngono.
1: Wis nak wis saiki tak pasrahke kowe kabeh.
3: Oh nggih,
1: nggih. Isin ngomah barang. Nggih, Bu, nipun

0: ditanggap, no. Nah, ini apa-apa, barang situ barang ditanggap.
1: Aku bae no.
2: Mangkur.
1: Kuwi kulinane iki sok barang kene. Kuwi cukup.

0: Wah, wedo tomo apalan ini ku. Wah, kula cocok sangat nih. Nggih, Mas Ujang. Ini
1: toh, ini main temen suarane.
2: Dina karena pacitane no. Disandingi lho Pak Lurah.
0: Nggih. Temuwun, langgih panjenengan napa?
3: Ya. Bang Bang Roko Prin nggih rokok. Ya rokok sampun nyuwun lah, mriki sampun rokok napa.
4: Oke,

0: boleh bantuin. Tapi ni wakil.
1: Nana.
2: Dapat
1: yang
0: ini. Ini
1: panggil
0: ke sini.
1: Oh,
0: ini
1: panggil
0: nana
1: 10.
0: 10
1: nana. Oh,

0: orang Lampung niku lho.
1: Kaya ditambahi kae lho.
0: Apalah niku diwolak-walik, wolak-walik.
2: Kok nggo paitan lek, Dit.
3: Birung akal barang. Kowe menyuara orang genah lah.
2: Heeh. Tak kok dagangane do ditata lho, Nak.
1: Pak.
4: Lho, Pak apa?
1: Pak.
4: Wong barang kuwi ngapa tenan kok dadi ngandaku, Pak iki?
2: Bingung niki rak en iki.
1: Pak, kowe pangling kan aku lho, Pak.
2: Kok Pak?
1: Pak
4: apa?
1: Nur Janis.
4: Dugang susan we.
1: Pak,
4: aku randi anak Nur Jangis.
1: Senajan tok dugang yo ora apa-apa wong kowe ya bapakku temenan.
4: Oh, gerobok niki
2: terus. Iki wong opah niki, Pak.
4: Eh, sapa kae to?
1: Lho, nggih to. Iki malah no?
2: Lho. Iki kok sapa
1: kowe yo nang kene?
5: Wah, lah kok
2: le?
5: Weh, panjenengan cak mangke kok.
2: Lho. Oh, alah. Le,
0: kok
1: dadi. Lah, iki malah bejak.
3: Iki dene sampean, Pak.
1: Lah niku suara ketemaran kene cak.
3: Nang nggih kula langsung saking Jakarta teng kampung boten kerasa.
1: Rupane kaya ujeng siki.
3: Amanen seniki napa-napa mbene aku wis. Mira napa-napa teng ketemu.
1: Lah wis ketemu bapak e nyang iki ya.
3: Lah ngumpul kepangke
1: tau Pak nang kana.
4: Alah sapa ki ya?
1: Banyak bejat sih.
4: Bejat.
1: Jangan disit.
4: Lho,
2: tak
4: berarti ngapa?
2: Renranya lho, wong barang kok dadi mrapa aku.
1: Aku sapa, Prak?
2: Lah kok bingung iki piye to
4: iki? Eh, sapa iki
1: anakku karaku, Prak?
2: Sapa to?
4: Yo, ayo. Sapa?
1: Aku bojomu.
2: Lho, kok sing kok bojoku ki wong sugih. Tur ora dibemblek kok.
4: Benar, ora dibemblek.
1: Neng dina Ramadan, Prak.
2: Bojoku kepala ora barang siter e.
1: Saiki dadi dengkul.
4: Lho.
1: Yo kabeh bapak simbok aku njaluk ngapura no. Lan kowe dicet aku jaluk-jalukno ngapura karo bapak Linyong Jo.
3: Nggih lah sampean kepripun sih seniki kaya niku. Malas temen sampean.
1: Lah iki
2: kabeh apa-apa
3: kok ora ngerti. Sampeyan iki kok mikir
5: kok dhewe ngrikan apa kowe iki kangge kathok kula mawon nggih.
3: Mungkin itu ngerika atau paduan kali pula lah, ngakir-ngakir pilih ngerika.
4: Ngerti, paduan apa?
1: Pak, aku ingin Pak, apa kue tego karaku?
4: Ayo.
1: Kue tego karaku bener wong tua kaya ngono.
4: Ya.
1: Bener, Bapak Simbok tego kue bener, sebab main anak tuh ya. Anak karo kok kepiye bae ra iso lali karo wong tua iso lali kena bae.
4: Saiki lali ta. Ya, kowe muni ngono iki ya wis tak anggap wong kowe ya anakku.
5: Sampeyan pun eling to, Pak, iki.
1: Wis
5: seneng. Lah nggih syukur nek pun sadar.
2: Mas.
4: Yo, bojomu.
2: Dadi sampeyan saiki seling tenan.
1: Wis.
2: Lelakon sing wis ya aja kok.
4: Jalu ngapura karo bojomu.
2: Sampeyan iki tindake kleru. Dupe sampean iki kesinungan bono ora kekurangan apa-apa. Ro bojo tega, ro wong tua lali.
4: Lali.
2: Isih no sampean ngakoni bapak karo ibu
0: dek ditakono lali.
1: Aku saiki wis jelek karo donya. Malati tenanan. Malati ya pepundhenku bapak simbok.
4: Bener.
2: Oh iya, wis bener.
1: Dadi di anak-anake wong kene iso aja lali karo dalane maune.
4: Iki seneng, iki wis seneng.
2: Terus. Ya le, ya.
1: Sesenana ya, Jo. Aku ya no.
4: Nggih.
1: Aku wis kapok, ya, Jo.
4: Kapok ya apa?
3: Mei kali.
2: Ya wis di ngapura to, Pak. Sekarang ya tenane ya anakmu
4: karo. Karo simbok jare ngapura.
1: Ya, Pak, aku nunut nang kene nek iso marno ya ingunen.
4: Oh iya,
1: iki becak ya ingunan iki kancaku temenan.
2: Pancen kabeh do melu nang kene, melu bojomu. Wong karang kene iki apa-apa wis tak pasrahke karo bojomu kabeh.
4: Tenang. Bojomu tak
2: pasrahke perusahaan.
4: Nah,
2: sampean wis mengingsapi tenan.
1: Nek duwe becak, Bu, kon lakokna becak. Sikile judul.
4: Ya wis sepet.
1: Pasrah.
5: Lah mlane ampun sok gak sia najan wong niku mboten dedon ampun nganti dak sia.
4: Ah ya saiki ayo iki padha.
2: Eh, masuk saiki Mas ya.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Jakarta Selatan telah membina 70 unit bank sampah dengan total lebih dari 7.800 nasabah yang tersebar di DKI Jakarta hingga luar daerah. Pendiri Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Tuti Sri Susilowati mengatakan capaian tersebut merupakan hasil komitmen dan inovasi yang dibangun sejak bank sampah berdiri pada 2016 maksud kami dengan hanya 5 nasabah. Layanan penimbangan sampah dibuka setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk mengakomodasi warga dengan aktivitas pada hari kerja. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan baku kaki palsu bagi penyandang disabilitas mendapat apresiasi dari Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat. Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima audiensi Yayasan Kaki Kita Senusantara di Denpasar, Bali. Ia juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya agar sampah anorganik dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai guna. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Bo. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin, pendengar Perompat dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayujority ya, dari Perompat Jakarta, di hari Senin tanggal 21 September ya. 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan hari ini bersama dengan teman-teman di Pro 4 Ternate. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Di hari ini kita bakal langsung sambungin ya, yang bisa disaksikan langsung di radio visual RRNet ya. Teman-teman di Pro 4 Ternate, dan sudah terhubung ya dengan teman kita, ada Bang Tasmin Nirwan. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Iya.
4: Bang Jo Aditya.
3: Iya, sehat gimana Bang di sana? Aman ya?
4: Alhamdulillah sehat di sini, aman.
3: Aman ya, ya siap.
4: Kabarnya bagaimana Bang Aditya?
3: Sama Jo, ya? Sehat, kita di sini seger. Karena masih nuansa-nuansa kita ulang tahun kan.
4: Iya, ya? Betul sekali.
3: Gitu, siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara kita nih, Bang?
4: Untuk tema hari ini, Bang Jo, terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bersama dengan Sanggar Kirana Art Kiraha.
3: Hari ini narasumbernya hadir atau via online?
4: Langsung hadir di
3: hadir, sudah di studio ya. Ya, nanti
4: sementara di studio.
3: Bisa dilihat langsung nanti ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4 di radio visual RRNet atau juga di channel RRNet di RRI Digital. Dan bersama narasumbernya kita siapa nanti nih, Bang, kalau boleh tahu?
4: Kalau narasumber ini dari pendiri Sanggar Kirana Art Kiraha bersama dengan Kak Iska Lesang.
3: Ada Kak Iska Lesang. Iya, Kak Iska Lesang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Sudah hadir ya? Atau belum?
4: Sementara masih di lobi.
3: Oh, lagi di lobi. Oke, siap. Dah kita tunggu ya. Tapi sembari nunggu nih ya, Bang, boleh di-spill dulu mungkin nomor untuk Pro 4 Ternate yang bisa dihubungi nanti sama pendengar Pro 4 ataupun pemirsa RRNet.
4: Baik. Untuk Pro 4 sendiri ya, Kak Jo dan juga sahabat budaya di seluruh Nusantara, untuk line teleponnya ada 2, 3 sama WhatsApp ya. Bisa di 3126518 ataupun 0821952666695 dan juga di WhatsApp 0853985339591.
3: Tapi kalau untuk di Jakarta, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4 hanya bisa telepon di 0213504510. Kalau untuk WhatsApp kita terima untuk pesan WhatsApp saja. Wah, ya takutnya nanti suaranya nggak kedengeran nih. Kalau via line di WhatsApp kita ya di 08121124928. Kalau kita ngomongin soal tari tradisional di Ternate, itu namanya apa sih, Bang Tasnim?
4: Kalau Ternate kan banyak juga ya untuk tari tradisional. Salah satu yang paling terkenal itu adalah tari soya-soya gitu ya.
3: Oh, soya-soya.
4: Pernah tahu juga ya, Bang Jo?
3: Itu gimana tuh?
4: Tari soya-soya ini salah satu tari perang yang kemudian saat ini sudah dipakai sebagai penyambutan tamu ataupun di acara-acara kesenian dan juga acara-acara festival lainnya, Bang Jo.
3: Tapi ya, untuk dari sekian tarian tradisional, tari soya-soya inilah yang sering dipakai gitu ya.
4: Iya, betul. Yang paling terkenal di Ternate ya maupun Maluku Utara.
3: Siap ya. Nanti bisa kita tanya juga nih terkait ini ya, pendengar Perompat ya, dan juga pemirsa internet. Dan sekedar info buat pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat dan juga Bang Nirwan, mungkin ya nanti kalau untuk yang telepon, mohon maaf nih, kita jatahnya satu orang satu pertanyaan aja ya, biar semua pendengar Perompat bisa dapat pertanyaan, biar dapat giliran ya. Soalnya kita menjunjung tinggi keadilan sosial untuk pendengar Perompat dimanapun berada. Kita nggak mau beda-bedain ya pendengar Perompat ya. Jadi cukup satu pertanyaan dan langsung singkat, nama dari mana, nanti pertanyaannya apa gitu ya. Siap, apakah sudah sampai nih narasumber kita di hari ini? Oke, siap. Selamat siang. Assalamualaikum. Bang Is Kalesang.
5: Ya, halo.
3: Sudah ada ya. Siap deh kalau gitu. Dan Bang Nirwan dan Bang Is Kalesang, untuk pembahasan tarian tradisional pelestariannya boleh kita mulai. Dan nanti untuk di menit 35 mungkin ya, Bang Nirwan, kita akan jeda sebentar, baru nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan, Bang Nirwan.
4: Ya, baik. Dan selamat siang, Bang Is.
5: Siang.
4: Bang Is Kalesang, panggilannya
5: Is Kalesang.
4: Is Kalesang aja, salah satu pendiri dari Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Dan sahabat budaya, tema hari ini terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bang Is, sebagai seorang pendiri, seberapa penting pelestarian tarian tradisional?
5: Ya, kalau untuk penting atau tidaknya, mungkin dalam dunia seni tari itu, tari tradisional itu adalah bagian terpenting, karena tari tradisional itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai budaya, terus juga identitas daerah, sejarah gitu, dan juga menggambarkan kehidupan masyarakat di setiap daerah gitu, kalau di sajikan dalam bentuk tari tradisional. Jadi yang pasti sangat penting.
4: Oke, paling penting ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi salah satu tarian tradisional ini dikenang sepanjang masa gitu, dengan bagaimana kita turut hadir untuk pelestarian dan juga menjaga serta merawatnya begitu ya. Kois, kalau dari Sanggar Kirana Art Kiraha sendiri, dalam bentuk pelestarian tarian tradisionalnya seperti apa?
5: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri, itu biasanya para penari di dalam sanggar sendiri, gerak tari tradisional itu adalah gerak wajib yang harus mereka pelajari. Jadi secara secara praktek geraknya itu harus dikuasai terlebih dahulu oleh para penari. Jadi setiap pelatihan pasti diawali dengan gerak-gerak tari tradisional gitu, yang diajarkan kepada para penari sih.
4: Baik. Kalau sejauh ini Kois, dalam pelestariannya ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya, dalam dari berdiri ataupun awal mulanya berdiri sanggar tersebut, sudah berapa lama kalau dalam pelestariannya?
5: Kalau saya kan mendirikan sanggar itu dari tahun 2010, setelah keluar dari SMA, terus mulai berkarir mengajarkan anak-anak generasi muda saat itu yang masih tingkatan SD. Jadi kalau ditanya soal waktu, berapa lama Itu mungkin dari 2010 sampai dengan hari ini, itu gerak tari adalah gerak atau tarian tradisional itu adalah tarian yang tidak bisa terlepas dari di setiap penampilan anak-anak Sanggar Kirana Art. Jadi kalaupun ada gerak atau tarian yang dikreasi, tapi gerak dasar tari tradisional itu tidak bisa terlepas dan hilang gitu.
4: Oke, jadi seperti itu ya. Dan tadi seberapa penting, berarti penting sekali ya untuk dalam pelestarian tarian tradisional ya, untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Kalau dari kategori usia yang tadi sudah disampaikan ya, kita harus bagaimana generasi muda ya, usia dini juga kita sudah harus memperkenalkan ya, supaya tarian ini juga bisa terus menerus lestari begitu. Kois, kalau dari Kirana Art sendiri bagaimana untuk usia dininya?
5: Ya, usia dini kan di Sanggar Kirana Art itu kan ada 3 kelas yang dibuat. Ada kelas untuk kids, ada juga yang kids itu usianya itu sekitaran yang masih duduk di bangku SD gitu. Terus juga ada kelas untuk junior, itu biasanya yang duduk di bangku SMP gitu. Tapi kalau yang sudah duduk di bangku SMA sampai dengan yang sudah kuliah, ada pun yang sudah kerja, itu ada dibuatkan satu kelompok lagi gitu. Jadi kalau untuk usia dini, mungkin hal yang pertama yang dilatih, diajarkan ke mereka itu ya dari usia-usia, kan sekarang kan anak-anak sekarang ini usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu mungkin sudah bisa melatih dan diajarkan tentang tari-tari tradisional sih sebenarnya.
4: Ya. Oke, baik. Kalau dari Sanggar Kirana Art sendiri untuk tarian-tarian tradisional yang dalam pelestariannya seperti apa? Tarian-tarian apa saja yang dilestarikan?
5: Ah ya. Kalau untuk Sanggar Kirana Art kan memang tari khas Maluku Utara, iya. Ada itu soya-soya, ada gala, lala, tidi-tidi, dana-dana, gitu. Hampir semua tari tradisional di Maluku Utara itu pasti akan diajarkan. Pasti akan diajarkan. Basic dasarnya pasti akan diajarkan di Sanggar Kirana Art.
4: Oke, kalau dari perkembangannya tradisional, tarian tradisional ya, seperti soya-soya, kemudian gala, dan tarian-tarian tradisional lainnya, dan terkait dengan pengaruh ya untuk tarian-tarian baru seperti modern dance dan lainnya, pastinya juga berpengaruh sekali ya terkait dengan pelestarian tarian tradisional. Kalau dari Sanggar Kirana sendiri menanggapinya seperti apa?
5: Ya, jadi kalau untuk dari Sanggar Kirana Art sendiri tetap mengikuti perkembangan seni tari gitu. Tapi biasanya saya secara pribadi itu selalu menyampaikan kepada penari bahwa tari yang dikreasi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, karena memang itu tuntutan zaman ya, gitu, pada saat ini. Tapi setidaknya tidak menghilangkan pakem makna gitu. Secara tradisionalnya itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi kalau pribadi saya, itu ada beberapa tari yang mungkin seharusnya, kalau di Maluku Utara, iya, ada beberapa tarian yang memang secara filosofi makna geraknya itu sebenarnya seharusnya dijaga keaslian geraknya. Saya ambil contoh mungkin tarian soya-soya. Itu seharusnya tarian soya-soya itu adalah salah satu tarian yang secara tradisional itu harus sangat dijaga, karena pembentukan tariannya juga kan melalui story.
4: Iya, betul.
5: Sejarah iya ya, gitu. Kalau gerakannya dirubah dan meninggalkan pakem tradisionalnya, maka akan makna geraknya pun akan berbeda sih gitu.
4: Dan nilainya juga
5: nilai berbeda. Pasti berbeda gitu.
4: Jadi ada juga tarian yang memang walaupun dengan kreasinya tapi tidak boleh ya untuk merubah terkait dengan nilai-nilai historinya, ya, historinya, kemudian filosofinya, makna di dalamnya,
5: geraknya gitu,
4: geraknya,
5: ya,
4: gitu ya. Oke. Sebagai pendiri Sanggar Kirana Art ya, Kois, boleh menceritakan sedikit tujuan dari mendirikan sanggar ini ya, seperti apa begitu?
5: Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuan kenapa Kirana Art ini berdiri, kita sih beranjak dari sebuah keresahan sebenarnya. Saya mungkin awal juga bergabung di beberapa sanggar jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu keresahan saya bahwa kalau tradisional ini kita tidak lestarikan, tidak diajarkan, maka dengan berjalannya waktu pasti akan hilang. Saya itu selalu memberikan pesan kepada semua teman-teman dan adik-adik saya di sanggar bahwa tempat wisata itu dengan berjalannya waktu pasti akan hilang keindahannya gitu. Tapi hal yang tidak akan pernah hilang adalah kebudayaan gitu. Terutama di seni tari itu sendiri gitu. Kalau ditanya dasar yang paling mendasar, ya karena keresahan yang timbul, rasa takut yang nantinya tari tradisional ini dia makin lama makin hilang, sehingga sanggar ini terbentuk gitu. Jadi sebenarnya yang paling mendasar adalah keresahan kita terhadap dan keprihatinan kita terhadap tari tradisional, yang dimana sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kalau disuruh menari tari tradisional itu dengar musik tradisional, saya dorang akan pasti rasa kayak kedengaran kayak aneh gitu. Orang kan berasumsi tari tradisional ini mungkin kalau tahun tampil tari tradisional ini akan terlihat jadul, mungkin ketinggalan, padahal tidak seperti itu sih sebenarnya.
4: Oke, baik. Jadi kalau menurut dari Koi sendiri, seberapa berat nih ya untuk kita sama-sama menjaga dan melestarikan tarian tradisionalnya?
5: Kalau ditanya soal berat atau tidaknya, memang setiap keinginan untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh kerja yang ekstra yang pastinya gitu. Cuman di kesempatan ini mungkin saya sih secara pribadi berharap ada, tidak lepas dari kerjasama kita semua sebagai pelaku seniman gitu, guru tari gitu, para penari khususnya gitu, pemerintah, bahwa harus ada wadah atau ada apa namanya tempat yang dimana bisa tersalurkan bakat-bakat anak-anak muda khususnya, mempromosikan lebih jauh terkait dengan tari tradisional gitu.
4: Oke, kalau dari minat sendiri untuk generasi muda sejauh ini, Ko Is melihat minat generasi muda terhadap sanggar dan juga bagaimana mereka menyukai tarian tradisional itu seperti apa?
5: Oke, kalau minat sanggar terhadap tari tradisional, ini dia bervariasi sebenarnya. Kalau untuk anak-anak usia dini itu mungkin masih berminat terhadap tari tradisional itu sendiri. Tapi saat mereka beranjak di usia 17, 20, 25, itu biasanya tari tradisional itu dianggap hal yang, itu yang tadi saya bilang dari awal, dianggap hal yang memang jadul gitu. Sehingga peminatnya itu memang makin hari makin kurang kalau dilihat, kalau secara fakta yang terjadi khususnya di Kota Ternate, itu memang peminat untuk tari tradisional itu sudah mulai minim. Terus event-event yang menyajikan tari tradisional juga sekarang sudah sangat minim sih.
4: Gitu sih. Oke, baik. Jadi kita juga apa ya, ini menjadi perhatian bersama kita ya, bagaimana sanggar hadir, pemerintah hadir ya, media hadir, masyarakat hadir untuk sama-sama berkolaborasi melestarikan tarian tradisional. Untuk yang menjadi hal penting menjaga serta melestarikan tarian tradisional seperti apa, Bois?
5: Hal yang terpenting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bahwa tari tradisional, untuk tari tradisional itu adalah bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi itu adalah identitas. Karena dari tari tradisional kita akan mampu memperlihatkan bahwa ini loh daerah kita, ini loh kekayaan gerak kita khususnya di tari itu sendiri sih gitu.
4: Oke, baik. Dan kalau Kois melihat terkait dengan bagaimana pemerintah hadir dengan beragam festival yang dilaksanakan, kemudian acara-acara event lainnya ya, apakah ini juga berdampak bagi sanggar terkait dengan menarik minat untuk mereka juga ingin bagaimana ingin tahu terkait dengan tarian tradisional, dampak dari event pemerintah yang berdampak pada sanggar?
5: Ya, Kalau event yang dilakukan pemerintah terus berdampak pada Sanggar, sangat berdampak gitu. Contoh di Kirana Art sendiri, selesai pasca pelaksanaan JKPI di Ternate selaku tuan rumah, selesai pasca itu peminat orang untuk bergabung di Sanggar juga ada peningkatan gitu. Jadi ada sekitaran lebih sekitar hampir 20 sampai 30 orang itu langsung ingin mendaftarkan diri gitu. Jadi memang event-event yang dilakukan pemerintah terus di situ ada ruang untuk pertunjukan seni tari, maka selepas dari event itu pasti akan ada ada sisi positifnya lah gitu. Jadi mungkin yang pasti akan ada peminat.
4: Baik. Setiap event. Ya, siap. Bang Jo,
3: iya. Siap bang, ya ini saya juga mau nambahin boleh ya pertanyaan ya, ini mungkin ya, yang silakan. Dirasakan juga sama setiap sanggar di Indonesia gitu ya, mungkin aja atau juga cuman ya doang nih, kagak tahu nih. Ya ini kan tarian kan kalau bisa dibilang ya Kois ya, ini kan nggak melulu itu tarian ada orang perempuannya, kudu ada pasangannya, which is laki-lelaki gitu kan ya. Nah di Indonesia itu ada stigma di mana tarian itu ntar kalau lelaki yang ikut nari gitu ya, ntar kurang nih marwah lelakinya begitu. Nah itu gimana itu mendobrak stigma yang kayak gitu tuh dari Koi sendiri gitu selaku founder dari Sanggar.
5: Mungkin problem itu juga sering kali terjadi di Ternate sih. Bagaimana saat orang berpikir bahwa kalau laki menari, ya pasti jiwa laki-lakian itu udah mengurang, gitu kan? Ya, padahal itu adalah sebuah pandangan yang salah sih, sebenarnya keliru lah, gitu, keliru, gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak semua yang minatnya menari itu harus perempuan, gitu. Karena di dalam gerak tari sendiri itu kan ada beberapa tarian yang memang dikhususkan untuk laki-laki, gitu. Kalau di Maluku Utara kan ada tarian cakalele, ada tarian soiswa yang memang yang tidak boleh ditarikan oleh perempuan, maksudnya laki-laki, gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin pemain-pemain itu yang butuh kerja ekstra
3: ya,
5: untuk memberikan pemahaman yang yang memang tidak keliru seperti itu.
3: Berarti sih, ini pemahaman ke lebih ke generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z ya, Kois ya. Jadi ini tugas kita bersama gitu ya. Dimana untuk sama-sama deh kita ngedobrak nih stigma yang kayak gini yang sebenarnya udah dari lama gitu ya, Kois ya sama Bang Nirmawan ya. Karena di sini juga hampir sama gitu ya, kalau ketemu gitu ya nggak usah jauh-jauh dah, tetangga gitu ya, ngapain sih orang laki nari-nari gitu ya.

berempat sama pemirsa RRI kita ngomong terus ya. Udah ada minumnya ya. Kalau di TV maka kita kagak bisa. Cuman di mari doang ya. Jadi ntar kita balik lagi ya, pemirsa RRI dan juga pendengar berempat, tentunya di mari di Berempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Perompat Network bersama Perompat Jakarta dan Perompat Ternate. Bang Nirwan, ini tadi ada suara sedikit nguing, kaget kita pas ngangkat federnya. Iya nih, masih dikit ya. Ini dari mana ya suaranya? Oke, dah aman. Siap. Okay. Bang Nirwan, ini udah waktunya kita untuk angkat interaktif ya. Mungkin dari Perompat Ternate dulu, mungkin kalau sudah ada telepon. Karena di Jakarta sudah ada 3 WhatsApp yang nanti saya mau baca juga.
2: Di Jakarta dulu Bang Jo. Oh, di sini belum ada.
1: Kita angkat ini ya, baca WhatsApp dulu ya. Ya, betul. Ini WhatsApp pertama dari Bang Orik di Jember yang mau bertanya. Sebentar. Apakah tarian tradisional khas Maluku Utara dipengaruhi oleh budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur? Gitu. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya, bagaimana cara agar supaya anak muda sekarang kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari gitu. Ini yang ketiga, kita juga angkat lagi WhatsApp dari Bli Arya di Tabanan Bali yang mau bertanya, penampilan untuk seni tari tradisional di Ternate diadakan dalam acara-acara apa saja katanya. Terima kasih.
2: Oke, langsung dijawab.
1: Langsung ya, 3 pertanyaan. Oke. Silakan.
2: Kois.
3: Yang pertama apa tadi?
1: Yang pertama tadi apakah tarian tradisional di Maluku Utara itu dipengaruhi budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur?
3: Oh ya, kalau untuk tari tradisional Maluku Utara, khususnya di Ternate ya, apalagi itu memang tidak lepas dari kebudayaan Melayu gitu. Kayak contoh baju adat Ternate aja dia istilahnya mirip dengan pakaian Melayu gitu. Kayak contoh kalau di sini baju kurung yang perempuan, kalau di Melayu kan dia baju untuk perempuannya kan panjangnya sampai di lutut kaki gitu. Kalau di Ternate itu melewati belakang gitu. Jadi dia memang mirip terus kayak baju takwa aja kita. Itu kan kesamaannya dia itu hampir sama dengan baju apa namanya, kalau di sini bilangnya baju koko gitu. Nah, di situ. Jadi memang kalau ditanya keterkaitan antara bangsa Melayu, iya. Karena itu dia bisa dipungkiri, khususnya Ternate sangat berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu sih gitu.
1: Oke, siap. Terus juga tadi ada Mama Linda Idris di Ternate yang bertanya, bagaimana caranya supaya anak muda itu kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari nih, Kois?
3: Kalau untuk bagaimana cara kita buat supaya anak muda ini kembali lagi mencintai budaya tradisional, khususnya itu, maka pasti yang paling mendasar adalah ini PR kita semua. Mungkin ada beberapa langkah, terutama di keluarga itu. Hal yang paling sederhana ini kan sebenarnya pendidikan ini kan berawal dari keluarga gitu. Jadi tapi yang jadi problem adalah sebagian anak-anak saat mereka berminat mengikuti seni tari contohnya, itu yang jadi problem adalah izin. Izin orang tua biasanya gitu. Kan mungkin bahasa yang paling sederhana kayak ini buat apa lagi menari-menari, buat apa menari, itu fokus aja sekolah gitu. Hal gitu yang mungkin harus di menjadi catatan kita semua, supaya bahwa seni tari adalah bentuk pelestarian jati diri sih sebenarnya.
1: Oke, siap.
2: Bang Jo, sudah ada yang bergabung di Ternate?
1: Boleh diangkat dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari Beli Arya ya.
2: Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Salam Budaya Nusantara bagian timur.
2: Iya, siap. Iya, betul.
4: Halo Bang Jojo di Jakarta.
1: Iya, Cegu Ria. Ya, silakan Cegu dipercepat ya.
4: Assalamualaikum, narasumbernya siapa ya, Pak Les ya?
2: Iya, Kois.
4: Kois Kalisan. Panggilannya Kois ya. Bang Kois ya. Salam kenal ya, Bang Kois. Bapak ganteng. Memang ini temanya tarian tradisional dan pelestariannya. Memang masing-masing budaya daerah punya tradisional tari ya, Bapak. Nih Guria ini ingin tahu nih apa nih? Memang kalau Elis Klasa ini kan seorang seniman, apalagi kalau koreografer dan pendiri Sanggar Kirana Arte Kiraha, gitu. Maluku Kiraha itu yang apa? Yang berbasis di Ternate Maluku Utara. Saya ingin tanya saja ini buat Bapak nanti, Bapak apa? Bagaimana profilnya? Singkat aja lah dengan karya dan penampilannya dengan aktif menciptakan ini ya. Terus yang ketiga seperti apa kolaborasi seninya. Terus yang terakhir ini, nah bagaimana apa namanya ini seperti pendiri sekaligus kira di Sanggar Kirana Kiraha ini. Itu saja pertanyaan dari sendiri ya. Syukur lopo-lopo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
5: Iya, dari siap. Ya, di Jakarta. Ya langsung saja atau ditambah lagi dengan WhatsApp
1: tadi, Bang Jo? Tadi beli Arya yang itu bertanya sebentar ini kita buka dulu. Yang bertanya bagaimanakah di Ternate untuk tarian tradisionalnya diadakan dalam acara-acara apa saja katanya seperti itu.
5: Oke, silakan Kois.
3: Ya kalau untuk penampilan tarian tradisional itu biasanya di Ternate sama dengan daerah lain, ada juga beberapa event yang memang melibatkan penampilan-penampilan tari, terus juga ada apa namanya acara-acara nikahan biasanya juga gitu, acara-acara penyambutan tamu gitu. Jadi hampir di semua event di Ternate itu khususnya Ternate mungkin di Maluku Utara pasti di setiap acara akan disisipkan tadi tari-tarian lah gitu biasanya.
1: Oke, okay, siap. Kalau untuk yang tadi barusan untuk Ceguria itu seperti Ceguria. Apa, Kois?
3: Ya, yeah. Sorry, tadi Cegurinya jaringannya apa tadi?
5: Jaringannya kurang bagus ya kalau di timur sini.
1: Siap. Ya, tadi saya juga nggak ada nyala yang lupa. Boleh diulang lagi ya Ceguria ya untuk kirim pertanyaannya via WhatsApp aja, nanti kita baca dari sini Ceguria. Boleh ditunggu pertanyaannya. Dan sembari kita juga nunggu juga apakah sudah ada telepon lagi di sana kok apa namanya Bang Nirwan?
5: Belum ada nih.
1: Oke, siap. Ini ini tadi hampir sama sih pertanyaannya ya sama yang saya sampaikan. Itu tadi ini ada Potika di Betojo, daerah sini dekat dekat area Jakarta, yang bagaimana nih caranya dari Kois sendiri selaku founder Sanggar itu untuk melakukan pendekatan kepada orang tua supaya sama-sama nih kita membiarkan anaknya untuk ikut nari lah gitu ya, mau laki atau perempuan seperti itu gimana tuh kalau dari Kois sarannya?
3: Dari saya satu. Kita kan dari pihak Sanggar itu selalu membangun kepercayaan dari orang tua. Jadi biasanya kalau di Sanggar Kirana Art, itu grup orang-orang tua yang anaknya masuk ke dalam Sanggar, itu pasti akan dibuatkan grup tersendiri juga. Gitu. Okay. Itu yang pertama. Gitu. Jadi setiap informasi terkait dengan latihan, terus apapun itu kegiatan Sanggar, pasti akan orang tua pun akan mengetahui langsung karena memang tergabung di dalam grup. Kalau untuk bagaimana meyakinkan orang untuk supaya anak laki-lakinya ini mau bergabung, mungkin biasanya kan mereka pasti saya tuh biasanya seringkali mengambil sampel beberapa teman-teman gitu yang mereka juga kenal gitu, bahwa sebenarnya sih menari ini bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh gitu, tapi media untuk melatih mental gitu, melatih supaya mereka berani tampil di depan gitu. Sebenarnya pembentukan kedisiplinan juga ada di dalam tari gitu. Jadi hal-hal begitu yang seringkali disampaikan ke orang-orang tua sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada kami dari pihak Sanggar gitu, dan mengizinkan anak-anaknya untuk bergabung.
1: Jadi ada komunikasi juga ya dengan orang tua ya. Jadi tari itu nggak cuma buat gerak doang, tapi melatih kedisiplinan gitu kan. Datang tepat waktu, ya. Apalagi kalau syukur-syukur sanggarnya kepilih nih buat ngisi acara gitu ya, koisi ya, gitu. Ya. Jadi kan itu udah kelatih ya untuk ya. Apa namanya on time, jangan ngaret, gitu ya. Terus juga ya itu tadi ya, pokoknya segala-segala itu bisa dilatih di situ ya. Ini juga ini sudah dikirimin nih sama Ceguria ya. Profil singkat dan aktivitas peran utama kolaborasi seni seperti apa? Oh, oke, okay. Jadi ini kita singkat aja ya. Soalnya yang per 1-2 nih profil singkatnya tadi sebenarnya udah disebutin ya, diceritain ya untuk sanggar tari yang dimiliki oleh Kois ya. Untuk kolaborasi seni gitu, apakah melakukan kolaborasi dengan sanggar-sanggar lain seperti itu, Kois?
3: Iya, untuk kalau kolaborasi memang itu adalah bagian dari visi sanggar sih sebenarnya. Sekarang itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan para penari bahwa sekarang tidak lagi zamannya kita saling bersaing dan melihat sanggar sebagai pesaing gitu. Tapi seluruh kelompok-kelompok tari di Ternate itu adalah mitra-mitra dari Kirana Art gitu, tidak betul kemungkinan. Jadi memang kolaborasi itu adalah sebuah hal mendasar yang harus dibangun untuk supaya pelestarian kebudayaan khususnya tari tradisional ini dia lebih kuat. Jadi sangat penting.
1: Oh gitu. Kolaborasi dalam bentuk apa nih? Seperti yang udah dilakuin sama Kois nih?
3: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri kemarin pada saat terakhir itu pada saat JKPI kegiatan nasional di Ternate itu yang menari itu tidak semuanya dari Sanggar Kirana Art. Diajak beberapa sanggar dari di luar itu sih ada sanggar
1: gabungan gitu ya.
3: Jadi ada sanggar gabungan yang diajak untuk bergabung dengan penari-penari gitu.
1: Nah, itu tuh kalau kemarin, sudah bergabung seperti itu latihnya gimana tuh? Itu latihannya di sanggarnya Kois atau kita di gor aja deh gitu latihannya karena lebih gede gitu.
3: Ya biasanya kita kemarin karena penarinya itu kurang lebih 50 penari, maka digunakan madrasah MTs Negeri 1 Ternate, lokasinya lapangannya kan agak besar dipakai di situ untuk latihannya.
1: Oke. Okay. Gitu. Jadi di luar ya.
3: Iya, di luar.
1: Karena ini udah kolaborasi dan juga ini banyak nih banyak apa namanya penarinya. Yang ikut, yang menari, siap deh kalau gitu.
3: Kemarin juga waktu tampilan JKP itu juga itu kami kolaborasi dengan sanggar dari Bandung. Kalau tidak salah Nyintrik Production.
1: Itu dari Bandung ke sana gitu ya berarti ya?
3: Iya, dari Bandung.
1: Jauh-jauh ya. Jauh-jauh ya. Iya, siap deh. Bang Nirwan, sudah adakah pertanyaan lagi di sana atau yang telepon atau yang WhatsApp?
5: Belum ada, Bang Jo.
1: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi via WhatsApp di Prompat Jakarta. Ini ada dari Mpok Rose di Pasar Minggu yang mau bertanya nih. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya, Bang Nirwan ya. Karena ini waktunya juga sudah mepet juga. Yang ingin bertanya kepada Kois gitu ya, terkait tari juga ini. Tadi mirip-mirip juga sama pertanyaan yang saya sampaikan untuk stigma-stigma seperti itu. Dan ini kalau dari Mpok Ros yang mau bertanya itu bagaimana dari Koi sendiri untuk melatih ya mental anak muda zaman sekarang untuk tidak terpengaruh nih dengan style-style luar gitu.
3: Jadi saya kalau dari saya pribadi itu sering kali menyampaikan gini, saya tuh sering kali untuk membangun motivasi anak-anak itu saya berumpamaan bahwa kalau contoh air le mineral itu kita beli di Indomaret harganya 5.000 tuh kan mungkin rata-rata saat isinya diisi dengan parfum yang paling mahal anggaplah parfum apa gitu pasti harganya pasti mahal, gitu. Jadi seringkali peribahasa begitu yang saya seringkali sampaikan ke penari bahwa jadi apa yang kita latih itu tujuannya untuk meningkatkan nilai jual diri kita, gitu.
1: Okay.
3: Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah rasa terkucilkan kalau kita menari dan hal yang positif pasti akan berdampak positif.
1: Gitu. Benar. Siap. Jadi sudah ditanamkan juga ya peserta atau member dari sanggar gitu ya. Jadi ya itulah tadi ya ada nilai-nilainya gitu.
5: Ya, Bang Jo, satu lagi ya dari terdate mungkin.
1: Oh, boleh.
5: Oke. Okay. Ini dari Onco di Dufa-Dufa. Ingin bertanya, katanya waktu 17 Agustus Kirana Art tampil di lapangan Gara Lamo saat upacara 17 Agustus oleh pemerintah Kota Ternate. Ada anak kecil usia 3 tahun juga ikut menari ya. Ini menarik sekali katanya. Bagaimana melatih anak sekecil itu, Kois?
3: Ah iya. Kemarin pas 17 Agustus memang ada satu bocah yang usianya 3 tahun lebih. Mm-hmm. Kebetulan dia adalah anak saya juga.
1: Oh.
5: Berarti ada darah seninya gitu ya.
1: Iya.
3: Tapi yang lain adalah yang spesial dari penampilan itu adalah kita ndak melatih dia. Okay. Saya pribadi tidak memberikan tutorial terhadap dia, tapi dia tuh biasanya melihat karena mungkin tumbuh kembang di seputaran para penari sehingga dia sendiri yang buka HP, lihat videonya, buat gerakannya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali bagaimana kita mau cinta terhadap seni, maka lingkungan itu juga salah satu faktor sebenarnya yang membuat kita ada faktor pendukung yang paling utama sih sebenarnya. Faktor lingkungan.
1: Gitu. Lingkungan ya, dan juga kembali lagi tadi ke keluarga ya, Koisi ya, Bang Nirwan ya. Jadi yuk sama-sama yuk Abang Po, pendengar Pro4 ya di seluruh Indonesia, kita sama-sama nih ya milenial, gen X ya, terus juga baby boomer, yuk kita patahkan stigma di mana itu tadi ya. Nari itu bisa laki, bisa perempuan. Bisa
3: perempuan.
1: Gitu. Nama juga seni budaya ya kan, Kois dan Bang Nirwan ya, kita kudu lestariin, kagak cuma dari perempuan doang tapi orang laki juga bisa ya. Siap dah Bang Nirwan dan juga Kois, mungkin udah masuk ke sesi untuk closing statement, mungkin boleh dari Kois ya, Bang Nirwan ya, silakan.
3: Iya. Oke, kalau dari saya, pelestarian tari tradisional itu bukan berarti hanya mempertahankan bentuk lama, ya, tapi juga memastikan nilai, identitas dan pengetahuan budaya tersebut tetap hidup serta terus diwariskan terhadap generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kerjasama antar seniman, generasi muda, penari, lembaga pendidikan, pemerintah dan umumnya masyarakat untuk sama-sama kita bergandeng tangan membangun kolaborasi agar pelestarian budaya tidak akan pernah hilang. Dan satu lagi saya perlu sampaikan bahwa torang boleh, istilah torang boleh gaul, tapi jangan pernah lupa budaya.
1: Oke, gitu. Siap, mantap ya, boleh gaul tapi jangan lupa budaya. Itu budaya aja intinya ya. Siap deh kalau gitu, Kois, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini dan juga mudah-mudahan sih bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap melestarikan budaya khususnya tarian juga di Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Nirwan ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, ayo juga kudu pamit dari RRNet ya, karena nanti kita kudu gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RRNet. Nanti kita balik lagi di siaran terestrial 92,8 Pro4 FM Jakarta. Yang masih mau dengerin juga boleh ya di RR Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Ayo juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bria, Satlantas Polres Sukoharjo menggelar pameran di kawasan Car Free Day atau CFD Alun-Alun Sukoharjo untuk memperingati hari ulang tahun atau HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-71 pada Minggu 20 September 2026. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo ini mengusung tema Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri yang diharapkan dapat menjadi sarana mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Adapun terdapat berbagai layanan yang dihadirkan, meliputi cek kesehatan gratis bagi sekitar 50 warga, samsat keliling, sosialisasi SKCK online, pertunjukan drum band TK Kemala Bayangkari, serta pembagian undian 27 hadiah menarik untuk memeriahkan suasana. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, warga Padukuhan Wiro, Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten menggelar tradisi kirab budaya Rasulan atau Bersih Desa pada Minggu 20 September 2026. Tradisi yang diselenggarakan di Masjid Al-Islam Dukuh Wiro ini menampilkan iring-iringan 8 gunungan hasil bumi, sejumlah jodang berisi makanan, serta satu ingkung kambing kendit yang diarak keliling kampung sejauh 500 meter. Adapun rangkaian acara juga diisi dengan doa bersama serta tradisi perebutan isi gunungan yang bertujuan sebagai wujud rasa syukur atas limpahan hasil bumi masyarakat kepada Tuhan. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menjadi sarana penting untuk mempererat tali silaturahmi, menjaga nilai luhur, dan memperkuat kebersamaan antar warga secara turun-temurun. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kang Mas Wi pamirsa Sutresno salah cipun semoga midhangetaken bawa dandang gulolek suling ketampen kalian langgameh rahino menika laras pelok padatna kalian brajagan Surabayan laras lindro watut sanga studi ponatrakan kalian karawitan condoraos.

0: Gap.
1: Apa to? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
0: Tulung ana aku, Kang. Tulung ana.
1: Kowe iki doyak begal ngono apa kepiye?
0: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
1: Gosek-gosek. Durung tahu-tahune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
0: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
1: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
0: Anu ya nyileh. Aku nyileh, Kang.
1: Ya wis nembung.
0: Ayo. nek kuwi ya durung.
1: Ayah, kowe ngakumu nyileh nanging ora nembung ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
0: Lah aku kepepet sih, Kang.
1: Wengakno kupingmu ya, Long.
0: Iya, Kang.
1: Kepepet to kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
0: Oh iya iya.
1: Wong kuwi gumantung tandurane. Sapa nandur bakale ngunduh. Tandurane becik unduhane ya becik.
0: Iya.
1: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala lho.
0: Ngono ya, Kang.
1: Ayo mesti ngono.
0: Oh.
1: Ala kowe kuwi, barang olehe nyolong, genti dicolong kok nglabak. Ayo, ora memper, ora ngrumangsani kowe.
0: Iya, Kang, iya aku lupa.
1: Kowe
0: aku luput, Kang.
1: Ya wis, saiki kowe ngaso dhisik ning jero kana ya.
0: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
1: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyang sel nomor 1 ya.
0: Lho,
1: bareng karo tahanan liyane.
0: Apa? Tahanan.
1: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
0: Lho.
1: Tak meneh ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
0: Walah,
1: wes kono ndang mlebu. Kutuk marani sunduk kowe iki, Long.

0: Weekenders, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: KBR Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya kirab akbar budaya Klenteng Hokti Bio Rembang ke-171 tahun 2026 berlangsung meriah di ruas jalan kota Rembang pada Minggu 20 September 2026. Kegiatan 10 tahunan yang dihadiri langsung oleh Bupati Rembang, Harno, serta diikuti oleh 33 kelompok peserta di berbagai daerah seperti Demak, Blora, Semarang, Malang, Tangerang, dan Probolinggo ini menampilkan prosesi arakan patung Dewa Kim Sin sejauh 4,5 km serta pertunjukan wayang potehi. Acara tersebut tidak hanya menjadi hiburan dan ajang melestarikan budaya, tetapi juga diharapkan dapat menjadi wadah mempererat kerukunan antar umat beragama, merawat kebinekaan, serta memperkuat kebersamaan masyarakat di tengah kemeriahan perayaan Tiong Jiu yang sangat syarat akan nilai-nilai tradisi luhur. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Banyumas melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah atau UKM dan Perdagangan atau DKUMP menggelar Festival Pasar Rakyat di Pasar Rakyat Sokaraja pada tanggal 19 hingga 20 September 2026 kemarin untuk mengatasi keluhan pedagang terkait sepinya pembeli. Kegiatan yang mengusung tema Pasar Rakyat Maju, UMKM Tumbuh, Ekonomi Banyumas Tangguh ini melibatkan 23 UMKM lokal dan diisi dengan bazar, penerapan transaksi digital kris, serta peluncuran koperasi pasar rakyat. Bupati Banyumas Sadewa Trilastiono juga mengapresiasi penyelenggaraan yang rencananya akan dijadikan agenda rutin 2 kali setahun ini dengan harapan dapat membangun citra pasar yang lebih modern, meningkatkan kunjungan, serta memperkuat daya saing ekonomi masyarakat Banyumas. Demikian saya Bisa Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda. Hai.

0: Halo, halo, halo, halo. Selamat siang Kang Mas, sahabat budaya. Selamat sore juga ya, siang menuju sore. Masih di perempatan RRI Semarang. Dan hari ini seperti biasanya di pukul 3 sampai nanti menjelang pukul 5 sore ya, kita akan dangdutan seperti biasanya. Langsung saja monggo-monggo direquestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa ya, atau mau kirim-kirim salam ke siapapun monggo 0811-2777-914 0248-3166-661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Monggo, misal tunggu langsung-langsung. Yang juara satu, halo, halo, halo, produk. Oh, malah, ya. Malah terputus. Coba kita ke ini dulu. Halo, halo, produk.
1: Halo, assalamualaikum, Mbak Misa.
0: Waalaikumsalam, Bapak. Monggo.
1: Mau lagu, Mbak Misa.
0: Monggo, lagu kenapa?
1: Pengangguran, Roma Irama.
0: Pengangguran, Roma Irama. Oke, oke.
1: Oke, salam, Mbak Misa. Salam buat Tante En. Kali ini aku nomor satu, Tante En. Bu Dewi, Bu Toro, Pak Abdul Ghafur, Pak Kabut SBG, Pak Ngatman, Pak Bukori, Pak Kamari, Pak Suradipete, Pak Ropek, dan untuk semuanya saja penggemar Pro 4 di RRI Semarang.
0: Nggih.
1: Terima kasih, siap, Mbak Misal.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang juara dua, monggo. Halo, halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Semakin sore semakin asik.
0: Nggih, monggo.
2: Ketemu lagi.
0: Iya. Yeah.
2: Monggo, Tante. Selamat sore. Gimana kabar, Mbak?
0: Kabar baik, Tante, sehat-sehat.
2: Amin, puji Tuhan. Nggih. Sehat walafiat. Mbak Misel.
0: Dalam.
2: Mengapa ada dusta ya, Mbak?
0: Mengapa ada dusta? Oke, okay, oke.
2: Dari Kiti Andri. Salamnya tadi ada Pak Sugeng ya.
0: Betul.
2: Ya makasih senggolannya Pak Sugeng, senggol balik ya Pak. Ya ada Bu Yanti dua-duanya, Bu Toro sama sore Bunda, Bu Sarbini juga ada, Bu Sri Tembung, Bu Sri Wahyuni, Mbak Dewi, juga ada Mas Bowo, Pak Ngateman, Pak Sato, Pak Sastro, Pak Rope, juga Pak siapa ya, Subagio, untuk semuanya aja. Spesial pedang bertugas, semoga sehat selalu, selalu semangat kesehatan ya sayang.
0: Oke.
2: Okay. Jangan lupa selalu bahagia. Makasih, selamat sore, Tuhan berkati. Shalom.
0: Shalom, terima kasih Tante. Dari pesan WhatsApp juga misal bacakan satu persatu ya. Ini belum apa-apa, sudah banyak sekali yang ngirim. Ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan menikah ya, absen. Salam buat Tante En, Bu Astuti, Bu Arti Genuk, Bu Kartika, Bu Anis, Bu Yanti keduanya, Bu Toro, Bu Karyati Jepara, Pak Abdul Ghafur, Pak Sabto, Pak Sastro, Mas Bowo, lagu ini pun Udang di Balik Batu. Ada Bu Sarinam juga hadir, minta lagunya Doa Suci dari Imam S. Arifin menikah nggih. Salam Bu Anggun, Bu Toro, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Bu Astuti Mijen, Mbak Asya Penggaran, Mbak Sela Fauzi, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Pak Kabut SGG, Leikun, dan buat semuanya. Juga Bu Hasri lagunya Aduhai dari Roma dan Riza ngatan nggih. Salam-salam Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kang Huru, Pak Sastra Cinggirat, Mas Bowo, Tante En, Bu Kartika, Bu Yanti keduanya, Bu Astuti, Bu Sarina, Bu Arti, Bu Karyati, Bu Yuni, Bu Min Kaswanto, Bu Anis, Bu Heri Waskito, Bu Toro, dan semuanya semoga selalu diberikan kesehatan. Kita langsung ke lagu. Monggo masih bisa tunggu sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

Pernahkah Anda heran mengapa masakan Jawa, khususnya Jawa Tengah, dominan manis dibandingkan daerah lain? Ternyata ada sejarahnya. Pada masa tanam paksa tahun 1830, Belanda mewajibkan petani Jawa menanam tebu sebagai komoditas ekspor. Jawa pun menjadi penghasil gula terbesar se-Asia Tenggara. Gula melimpah dan masyarakat mulai mengolahnya dalam makanan harian. Sejak itu, masakan seperti gudeg, semur, dan jenang akrab dengan rasa manis. Jadi, setiap rasa manis di masakan Jawa bukan cuma soal selera, tapi juga cerita panjang tentang budaya dan sejarah. Dari meja makan, kita bisa mengenang betapa rasa juga menyimpan jejak perjalanan.

0: Kembali di Perodang Dut, makin sore makin wasik. Monggo-monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Dan misal mungkin langsung ke pesan WhatsApp sebentar nih, menika walah. Semakin banyak sekali. Ada Pak Amin Meranggen, requestnya Anissa S. Ahmadi, Om Awara menika nggih. Salam untuk semua penggemar Pro 4 dimanapun berada. Lanjutnya Mas Hasan menikah ya, lagunya dari Evi Tamala, judulnya Selamat Ulang Tahun ya, Happy Birthday. Salam-salam buat semuanya saja. Ada Pak Hirnama Kangkung Kendal juga, requestnya Pertemuan Roma Irama. Salam-salamnya Pak Harno Pacak Tegal, Pak Mohanyib dan Burunggut, Mbak Tomirah, Pipin dan Saipul, juga Bu Nurjana, juga Mbak Parmi, dua-duanya yang cantik sedunia. Monggo-monggo, halo-halo Perodang Dut.
1: Makin sore makin asik.
0: Nggih, monggo.
1: Panasnya tetep potato-potato, Mbak.
0: Tasnya potato-potato.
1: Ini bahasa Londo, ini bahasa Jawa ya panasnya ngentang-ngentang.
0: Ngentang-ngentang.
1: Salam-salam dulu ah. Lalu Pak Wahyu Sutarto, Pak Budi yang ngono pinggir Jembatan Koco, Pak Wagimin yang ngono mesin open, Pak Timan, Mante, Pak Mantan RT yo. Aku lagune nyaluke ngono Mbak. Patah Hati Roma Irama.
0: Patah Hati Roma Irama. Oke.
1: Okay. Nah, kagem saya kemawon. Pokoke liyane aku melu tante NW ketek komplit nyerit ki modan. Heeh.
0: Bundut mau.
1: Dewi wis ana. Wong tuntang wis ana. Tapi kok mau artis Pro 4 atau metu yo?
0: Dereng.
1: Entuk pocokan ketek, Mbak. Heeh. Ngiwut mangkat gawa tas gede ketek mau mbek keser-keser kok.
0: Aduh.
1: Aduh, assalamualaikum, Mbak.
0: Selamat datang. Iya, oke.
1: Kondo cuman tadi ngantri rasa kesuwen.
0: Matur nuwun, siap. Oke, semangat. Wingi pun halo-halo Perodang Dut.
2: Perodang Dut, semakin sore semakin rame Mbak Misa.
0: Nggih, monggo.
2: Tadi lagu Mbak Misa.
0: Lagu menapa?
2: Tinta Biru dari Vita Mala.
0: Tinta Biru.
2: Nggih.
0: Oke.
2: Salamipun kagem Mbak Misa yang lagi sehat, sehat ya sak keluarga.
0: Amin.
2: Panjang umur tak ada rezeki.
0: Amin.
2: Salami dulu tante N tahu kantor bonceng
0: buat kamu Mbak Misa ya. Oke. Sambil nonton mawon dan.
2: Kantor merem terbincang. Mohon nonton mawon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Kembali ke pesan WhatsApp, ada Ibu Kartika Demak menika nggih, salam Bu Heri Warsito, Bu Min Kasmanto, Bu Toro, Bu Sri Sembung, Bu Titin Lamper, Tantean, Bu Arti, Bu Astuti, Bu Hasri, Bu Yanti keduanya, Bu Sri Wahyuni, Bu Dewi, Bu Eni Boja, Pak Abdul, Pak Ngatman, Pak Sastro, Pak Sugeng, Pak Mardiono. Lagu ini pun Sapu Tangan Merah, tetap jaga kesehatan. Matur nuwun. Pesan suara dari Bu Toro, semoga
3: Dangdut makin sore makin asik. Mbak Michelle yang cantik, sore Mbak Michelle, saya Butoro dari Sendangbua, minta lagu Kawin Kontrak. Salam Mbak Titoyo, Bu Sarinem, Bu Susin Jepara, Bu Yana, Bu Titin, Bu Astuti, Pak Bagio, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Mr. Opi, Pak Abdul Wapur, Pak Sugeng Kite, Bu Anis, Pak Sabto, Lekun Tergoso, Pak Sastro, Bu Anggun, Pak Kabut, Pak Jenal Abidin, Pak Ngatman, Tante En, Bu Atingalian, Pak Bulkori, dan semuanya saja. Buat Mbak Misal yang cantik, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, terima kasih. Ada Bu Isrofia juga menika nggih, ikutan hadir. Lagu ini pun Doa Suci. Sami kata sinten kalau mau. Bu Sarinem nggih, request Doa Suci ugi dari Imam S. Arifin nggih. Salam-salamnya Bu Sarinem, Bu Anggun, Bu Sri Wahyuni, Bu Tara, Pak Markus, Pak Kabut, Pak Ngatman. Terima kasih. Ada Mbah Cim juga request Alamat Palsu Ayu Ting Ting menikah ya. Salam-salamnya kawan-kawan grup divisi Open Pagi Malam dan Regu 123 Decoration Produksi dan semuanya. Terima kasih.

kepingin dadi pemimpin sing tegas lan tegas nganggo watake geni. Geni ku yang cilik dadi kanca, yang gede dadi bencana. Semono go dadi pemimpin panganggepmu marang bangsa kaya kulawarga. Ananging kalau mongso ya kudu bisa brasta kang tumindak culika kang bakal gawe cilakane wong sak negara.

Kembali di Perodangdut, makin sore makin asik. Menikahnya kembali juga ke pesan WhatsApp, ini masih banyak sekali. Coba misal bacakan satu persatu ya. Menikah ada Ibu Arti Genok, lagunipun Lilis Karlina Bulan Separuh. Menikahnya salam-salam Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis, Pak Sastro, Pak Bagio Tinjomoyo. Lanjutnya Pak Sabto Kang Uru Raya menikah nggih. Requestnya Cinta Merah Jambu. Salam-salam Bu Titin, Tante Encepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Tinggalian, Bu Sarina, Bu Asri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Kopingho, Mas Are Sayeri, Pak Kebut, Pak Nato Sate, Bu Eni Sri Nindito, Bu Tik Toyo, Pak Ngatman, dan buat semuanya. Lanjutnya Pak Kabut SGG menikah nggih, lagunipun Perih dari Musin Alata. Salamnya ikut Mbak Dewi dan Mbak Karyati. Ada juga Bu Astuti, lagunipun Memandangmu. Salamnya Bu Sarina, Bu Sri Wahyuni, Bu Hasri, Bu Kartika, Pak Ngatman. Terima kasih. Lanjutnya ada Mas Wahyu di Manyaran menikah nggih, lagunipun Tabir Kepalsuan dari Roma Irama. Ada Pak Ngatman juga di Delik Rejo, requestnya Payung Hitam. Sapa Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Anggun, Bu Inop, Bu Astuti Mijen, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Pak Sastro, Pak Gofur, Pak Sugeng, dan semua sahabat budaya. Ada juga Pak Wiji, lagunipun Syahdu, Roma Irama. Mungkin kator setuju pada menpro dangdut, ngatan ya, matur nuwun. Dan kita langsung kembali ke lagu-lagu dulu. Monggo masih misal tunggu sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya, dalam rangka memperingati hari jadi ke-68 Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS, turnamen tenis tingkat SMA se-Solo Raya sukses digelar di Kota Solo pada Minggu 20 September 2026. Adapun dalam kegiatan ini, Ziyad Hamas Susanto yang berasal dari SMA ABPS Surakarta berhasil keluar sebagai juara satu setelah menaklukkan perwakilan dari SMKN 2 Wonogiri yaitu Brahmantio Satrio Purwoko dengan skor meyakinkan 8-3 pada babak final yang berlangsung sengit. Sementara itu posisi juara ketiga bersama diraih oleh Muhammad Barkah dari SMAN 3 Boyolali serta Mahir Wirasto Afdan Sikri dari SMAN 3 Sragen melengkapi rangkaian kompetisi bergengsi yang diikuti oleh puluhan petenis muda berbakat dari berbagai sekolah di wilayah Solo Raya.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Dude, gelaran perdana Sendra Tari Wanara Alas Roban di Amfiteater Helipad Industri Polis Batang, Bukit Serawung, Kawasan Industri Terpadu Batang atau KITB Kabupaten Batang terselenggara pada Minggu 20 September 2026 dan sukses memukau penonton dengan mengusung tema Penjaga Hutan, Penjaga Peradaban. Pertunjukan seni kolosal mega ini melibatkan lebih dari 180 pelaku seni lokal Pantura serta merangkul 50 stand UMKM daerah. Adapun acara tersebut diadakan dengan tujuan untuk memperkuat identitas budaya, menepis stigma negatif wilayah Alas Roban, sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan kawasan industri mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Perpaduan pengalaman budaya, tata panggung dramatis, serta tari api ini diharapkan pula dapat mendorong kunjungan wisatawan dan juga pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Demikian saya Wisal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Ndak iyo, iki pro dangdut RRI Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut RRI Semarang jian semakin asik, Mas.
2: Pro empatan.

Masih di Perombat RRI Semarang Kang Mas, Mbak sahabat Bro, masih di Perodang juga ya, yang masih menunggu atensi juga dari panjenengan yang mau request-request lagu, kirim-kirim salam juga ya, kita dangdutan bersama-sama sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat ya. Monggo 0811277791 0248316661 dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sobat Budaya, apa manfaat tidur berkualitas? Berikut disampaikan dokter spesialis RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo Semarang, Dr. Made Agung Tirta Permatasari SPKJ, spesialis kesehatan jiwa.
1: Mungkin Mas Andi pernah punya pengalaman ya, kalau kurang tidur paginya jadi kesel gitu ya Mas Andi ya.
2: Moodnya jadi jelek sih.
1: Iya, moodnya jelek. Mas Andi bayangin kalau itu terjadi dalam waktu yang lama, ya kan? Ya, jadi itu kita aja kurang tidur sehari, dua hari, itu kan itu udah gak enak banget. Seharian bisa gak enak gitu ya. Yang kayak Mas Andi bilang moodnya jelek, emosi, terus gampang lupaan, ya kan? Jadi kita bisa kita bayangkan kalau gangguan tidur ini terjadi dalam turun yang lama. Dan salah satu untuk menjaga kualitas tidur, tadi balik lagi Mas Andi, tetap baliknya ke gaya hidup sehat. Ya kan? Kalau Mas Andi ngerasa hari itu makannya enak, ngerjain sesuatunya dengan tenang, ngelakuin apa-apa dengan santai gitu, terus malamnya bisa tidur ya Mas Andi ya, gitu ya. Nah, jadi untuk tapi bukan tak balik lagi, kita tuh kan pasti ada kerjaan berlebih, entah ada satu dua kejadian yang membuat kita mengalami gangguan tidur. Kembali lagi itu masih normal selama itu tidak terjadi dalam 2 sampai 4 minggu. Misalnya nih, tapi kerjaannya udah selesai, masalah yang mengganggu tidur udah selesai gitu kan ya, kemudian kok masih tidurnya nggak nyenyak ya, kok saya misalnya gampang tidur tapi terlalu gampang terbangun, atau saya bisa cepat tidur tapi tengah malam terbangun dan tidak bisa tidur lagi, itu harus konsultasi untuk mencari tahu.

0: Geng Mas Bayu, sahabat Bro masih bersama di Pro 4 RRI Semarang. Dan kita kali ini langsung akan ketahui kondisi lalu lintas terkini seperti biasanya dari wilayah Jawa Tengah. Dan kali ini kita menuju ke daerah Tegal ya. Sudah tersambung bersama dengan kami di ujung telepon ada Bapak Ibda Krisna, Kanit Turjakwali Satlantas Polres Tegal. Halo, halo, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak, selamat sore pendengar.
0: Baik, apa kabar hari ini Bapak?
1: Alhamdulillah, apa kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Moga juga para pendengar juga baik.
0: Amin. Moga bisa langsung disampaikan Bapak kondisi terkini dari Tegal seperti apakah?
1: Oke, selamat sore pendengar. Dilaporkan untuk situasi wilayah Kabupaten Tegal yang terdapat dari beberapa jalur, jalur selatan, jalur utara, jalur pantura, jalur wisata maupun jalur tengah. Alhamdulillah terdapat aman, lancar, terkendali. Ada beberapa titik perbaikan jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Tegal. Di jalur selatan ada perbaikan jalan di wilayah Prupuk, tepatnya di underpass di Kloningan. Kemudian di jembatan Kloningan juga. Untuk di jalur pantura ada dua kegiatan perbaikan jembatan di perbatasan dengan Pemalang dan di jembatan Maribaya. Untuk wilayah perkotaan terdapat aman, lancar, terkendali, hanya terkendala padat merayap di wilayah Benjaran, yaitu karena adanya pasar. Untuk selebihnya terdapat situasi aman, lancar, terkendali. Dan untuk di wilayah jalur Guci atau jalur wisata Guci, ada perbaikan jalan, pelebaran jalan dan perbaikan talut untuk di jalur Gucinya, tapi masih aman dan lancar. Demikian yang kami laporkan situasi wilayah Kabupaten Tegal secara umum.
0: Baik Bapak, berikutnya setelah tadi banyak disampaikan juga kondisi-kondisi terkini gitu ya. Apakah mungkin di sore hari ini dan mungkin beberapa waktu ke depan ada daerah-daerah mungkin atau jalan yang perlu diwaspadai karena rawan kemacetan, kecelakaan dan juga ada penutupan jalan lain Bapak?
1: Untuk di wilayah Kabupaten Tegal sendiri, khususnya di weekend, mungkin untuk jalur selatan yang mengarah ke arah Purwokerto, dalam waktu-waktu tertentu mungkin bisa dihindari, yaitu di waktu siang hari setelah jam makan siang, waktu sore hari, dan di waktu malam hari. Karena selain arus padat, kemudian juga diimbangi dengan kepulangan dari pabrik dan keberangkatan dari buruh pabrik, dan untuk perbaikan jalan sendiri dilaksanakan buka tutup. Untuk wilayah jalur pantura di hari-hari tertentu, di weekend dan hari Selasa dan Rabu, mungkin perlu diwaspadai karena banyak kendaraan besar yang melintas di jalur kontraflow di wilayah di sekitar perbaikan jembatan. Demikian.
0: Baik Bapak, terakhir monggo bisa sampaikan imbauan dan pesan untuk seluruh pengguna jalan terlebih yang ada di daerah Tegal.
1: Saya berharap untuk pengguna jalan di wilayah Kabupaten Tegal hal-hal berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan petunjuk dari petugas, dan tetap kontrol emosi dalam berkendara. Demikian.
0: Terima Baik, kasih. Baik Bapak, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi, selamat sore.
1: Selamat sore.

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya kok.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Piye? Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Ya, kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong.

Masih di perempat RRI Semarang Kang Mas Wei Sahabat Budaya, masih di Perodangdu juga ini ya, dan masih banyak juga lagu-lagu yang belum terputarkan ya. Jadi setelah ini monggo bisa kembali melanjutkan lagu-lagu requestan panjenengan, dan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk panjenengan yang sudah bergabung, sudah bersama-sama ya di Perodangdu sore hari ini di hari Senin 21 September 2026 ini. Mohon maaf sekali ya karena keterbatasan waktu, jadi tidak semua-muanya bisa tersampaikan dengan baik ya. Dan monggo bisa bergabung lagi di Perodangdut yang akan terus ada setiap hari untuk panjenengan di pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Suara. Selainnya juga masih banyak info-info, berita-berita, cerita-cerita, juga hiburan untuk panjenengan semuanya. Jadi monggo tetap dimonitor, tetap standby di Pro 4 RRI Suara. Misal pamit undur diri bareng-bareng. Terima kasih. Selamat sore.

0: Nusantara. Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Borobudur Indonesia Expo 2026 digelar di Alun-Alun Kota Magelang pada Kamis hingga Minggu 17 hingga 20 September 2026. Sebagai pameran ekonomi dan pariwisata regional, Wali Kota Magelang Damar Prasetyo menjelaskan bahwa ajang bertema Membangun Bersama Memperkuat Ekonomi Masyarakat ini melibatkan sinergi lintas kementerian serta 5 daerah di kawasan destinasi super prioritas atau DSP Borobudur meliputi Kota Kabupaten Magelang, Sleman, Purworejo, dan Kulon Progo. Adapun kegiatan pameran ini menghadirkan sekitar 150 stand produk unggulan, kuliner, kriya, talk show, lomba untuk masyarakat umum hingga pagelaran seni yang diharapkan dapat menjadi sarana pelestarian budaya serta meningkatkan ekonomi kreatif, kooperasi, pariwisata, dan investasi masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, dalam rangka memperingati World Rabies Day 2026 dengan tema Stronger Together, Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan atau Dispertanikap menggelar layanan vaksinasi rabies gratis bagi anjing dan kucing milik masyarakat ber-KTP Kabupaten Semarang guna menjaga kesehatan anapul dan mencegah penularan rabies di lingkungan sekitar. Layanan ini diadakan secara bertahap pada Rabu hingga Kamis 16 hingga 24 September 2026 di berbagai titik pusat kesehatan hewan atau puskeswan dan tempat pemeriksaan kesehatan hewan atau TPKH Dispertanikap mulai pukul 8 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Adapun untuk memanfaatkan layanan ini terdapat syarat yang wajib dipenuhi, yakni hewan sehat, berusia minimal 4 bulan, tidak sedang bunting, serta sudah diberikan obat cacing. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sutresno Perompat RRI Semarang, matur nuwun kantor panjenengan. Tasestu atuh midang ngetaken giaran Perompat RRI Semarang. Kula titih sambutan ingkang sowan sonten menika lan kepareng dherekaken panjenengan ngantos mangke tuka paripurna giarane mangke dalu kanthi maneka acara ingkang sampun kasambetaken ugi dening Perkadang Perompat RRI Semarang. Lan miwiti pepanggen panjenengan sedaya lan kula ing sonten menika acara ngudi kasuwargan sareng Ustaz Nawawi kepareng katur kanthi rerahan memuliakan orang tua.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min nikmatin faminallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rasdara sedaya pamirsa ingkang kula mulyakaken ing Pro 4 RRI Semarang Utika Suwargan. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ing sonten punika alhamdulillah kita tansah pinaringan sehat wal afiat, saged kipanggih kemalih, saged silaturahim kemalih lan kanthi keadaan tetap iman Islam, lan mugi-mugi kita antu-antu betul pilih iman Islam punika tansah saged istiqomah mudawamah langgeng wonten ing kita sedaya, sehingga mugi-mugi Allah tansah paring husnul khatimah samangke anggenipun kita dipun percaya dening Allah Subhanahu wa taala. Selawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suahlan kudwah kita mugi-mugi kita sedaya samangke angsal syafaatipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ingkang agung nggih menika syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sami ingkang kula mulyakaken, nanti pun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita lajengaken pembahasan-pembahasan kita wonten ing kitab Al-Mawa'idzul Ushuriyah. Pitutur-pitutur ingkang sae ning gone kitab Al-Mawa'idzul Ushuriyah. Samenika hadis ingkang kaping 3, al hadisus salis. Hadis ingkang kaping 3 punika saking Anas bin Malik, an Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Qala Anas bin Malik niki ngendikan, ngendikanipun ngeten, kala ngendika sinten Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pernah ngendika, ngendikanipun innallaha ta'ala yang dzuru ila wajhi syaikhi subahan wa masaan. Allah niku tansah terus anggenipun memperhatikan, anggenipun terus ningali, anggenipun terus ngawasi. Dateng ila wajhi syaikhi, dateng wajahe wong sing wis tuwa wis sepuh, sobahan wa masaan, mongso esuk lan mongso sore, angger esuk angger sore ngoten niku Allah tansah ningali, tansah merhatekno. Oh, sing sepuh-sepuh niki lho, tiang-tiang sepuh kok iso di pun perhatekno dening Allah niku pripun? Ya sedaya dipun perhatekno dening Allah. Allah Maha melihat, Allah sedaya niku ningali pirsa. Ning luweh mirsani wonten pengendikanipun Kanjeng Nabi, pilih Allah niku angger esuk kalih sore memperhatikan secara khusus datang tiang sing sampun sepuh usianipun. Wa yaqulu banjur Allah niku ngendikan, ya ibad, ya abdi, qad kabura sinuka. Ngendikanipun ya abdi he kawulaku, qad kabura sinuka. Teman-teman wis tuwa umurmu. Teman-teman wis gede, maksudnya wis tuwa umurmu. Hei, ternyata awakmu iku wis tuwa. Wis syah ya, wis syah niku kan wis tuwa. Waraka jilduka tur wis kisut kulitmu. Kulitmu wis padha keriput. Wadaka adomat adomak azmuka lan dadi cilik mengkeret balung-balungmu. Waqta roba ajaluka lan wis parek ajalmu. Wahana kudumika lan wis manjing mangsa teka sira ilaya maring ingsun, wis meh sowan sira niku marang ingsun Allah. Gitu kan, maring ingsun Allah. Allah niku ngoten, ya ibti kawulaku ilingo, kiye wis tuwa usiamu, kulitmu wis padha kisut. Kau balung-balungmu yus pada mengkeret lah malih cili. Terus malih waktu roba aja luka, ajalmu semeh cara.
Nek sediramu iki wis 80, dah wis kari nunggu sesok apa bare sesok kan ngoten. Cara ngoten menawi nggih ngoten. Wahana kutumu ka ilayya. Lan wis parek mangsane teko sira sowan marang ingsun Allah. Mula fastahyi minni. Pesanipun isi no siro mini saking ingsun isi no ingsun karo isi no siro sing wis sepuh-sepuh iku marang ingsun. Ingsun iki lho. Iya. Duwe no isin, duwe no rasa malu. Pile wis tuwa niki wis bakal sowan kalih Gusti Allah. Lah kira-kira sowan iku nganggo apa? Sowan kalih napa? Sowan dalam keadaan ingkang sing pripun? Nah niki kedah dipun jawab masing-masing. Mergo fa'ana astahyi, mergo sak temenipun ingsun Allah astahyi niku nggih izin. Allah niku izin dateng makhluk min syaibatika saking uwanmu. Min syaibatika saking uwan rambutmu. Allah niku sampe nyatakno ning gonehipun hadis bilih niku sing pengertiaken Kanjeng Nabi, bila Allah niku isin datang tiang-tiang sing wis sepuh sing padha uwanen niku wau. Isin saking napa anu azibaka saking nyiksa. Ingsun ka ing sira finnari ing dalem neraka. Aku ku isin. Andekan misalkan kok nyiksa awakmu ning gone neraka, isin kalih uwan-uwanmu iku sing wis padha memutih. Niki masya Allah niki. Nek menawi kita podo ngerayangi awak kita masing-masing sing wis sampun sepuh terutama nggih, bukan berarti terus sepuh sarasan mboten. Terutama ingkang sing sampun sepuh, ingkang wis podo uwanen, rambuté wis podo putih-putih, abang-abang terus putih, malah putih. Nah kanton kados godhong ngoten wis menguning gitu. Asale senya semi badhe semi mupus ngoten nika ijone ijo mupus ijo isih api terus banjur mangke peteng dados ijo-ijo pun tuwa badhe ijo tuwa tambah suwe-suwe tambah kuning tambah kuning terus tambah garing pun kari tiba ngoten mawon. Artinya sebuah keniscayaan bila semua orang itu ada masanya, ada batas usia nipun. Bukan berarti kedah nunggu kuning godhong iku baru tiba boten, wong kathah sing isih nom-nom dipangkasi nggih kathah gitu. Artinya bilih niki hadis nandhakaken bilih kita tansah ngrayangi awak kita. Allah niku rasa isin, rasa malu dateng uwan kita. Nek nasak mangke dipun azab ninggone neraka saking salahipun kita, saking dosa-dosanipun kita. Wis tuwa kudune kedah semakin hari semakin sae, boten tua-tua keladi, boten tua-tua menjadi-jadi maksudnya jadi sing rak genah. Jadi ya sing ya aja sing ya enah gitu, jadi sing genah. Sing genah niku nggih taat pun taat kalih syarak ngoten mawon. Hukum-hukum syarak dipun tepati. Yakin mawon semakin hari semakin yakin, semakin dino tambah yakinipun bilih napa sing sampun dipun perintahaken dening Allah niku mesti wonten kemanfaatanipun, yakin bilih napa sing sampun dipun larang dening Allah nggih mesti niku nek dilanggar wonten afatipun, wonten seksonipun, wonten negatifipun, efek negatifipun. Nah kadang-kadang kita mboten yakin ya, kalau kata istighfaripun terus kalih kanti memperbaiki diri nek menawi sampun sepuh dang-dang podo ayo derek lampahipun Kanjeng Nabi supaya dados umatipun ingkang sak mangke angsal fadilah keutamaan saking Robbi saking Pangeran kita sedaya. Sak mangke dipun lebetake ning gone tempat ingkang nikmat abadi nggih menika swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Para pemirsa sami kang kalau muliakan, nanti pun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Wa hukiya anna aliyana niki wonten dipun critakaken bilih sahabat Ali niku kana yadhabu ilal jamaah. Pernah suatu saat sahabat Ali niki tindak ning gone masjid untuk berjamaah. Di sholatis falji, jamaah sholat fajar. Nah niki pertama nggih musriatan, kanti musrian, kanti cepet-cepet. Sahabat Ali niki mlayune wong wis meh keri niku kan nggih, cepet-cepet dang supaya tekan masjid saged tahiyatan masjid, saged qobliyatal fajri atau dua rakaat salat sunah fajar. Falak ya syaikhon, ning banjur ning gone tengah dalan niki sahabat Ali kepethuk kalian ning gone ngarepe wonten tiang sepuh-sepuh. Makune mesti nek sepuh kan dinik-dinik ngoten niku kan nggih. Dinik-dinik. Ana wancan nggih, wong wis sepuh niku wis kabeh disudo dening Gusti Allah niku mesti. Nggo boten percaya niku tengene Qur'ane wa man nu'ammiruhu nunakisu fil haq. Lan nalikanipun Allah, ingsun Allah niku maringi tambah umur, tambah tuwa, mula nunakisu fil haq. Allah pun ngurangi dalam hal penciptaan, pendengarannya berkurang, ngomong ya rapati jelas kadang-kadang gitu, meripati sempurna dibawur, boten pati jelas wis sapa nang iya, lagi ngertos dijelas, no, iya biasanya kan pun ingatannya pun kemauan sami pun berkurang sedaya. Lan iki sahabat Ali ketemu cepet-cepet ajeng ninggone salat subuh ninggone masjid jamaah, malah ketemu kalih tiang-tiang sepuh. Rumangsane tiang sepuh niki nggih tetep ning masjid kan nggih, wong ninggone dalan dinik-dinik mesipun. Fitariq yamshi qadamahu ala sakinah, sing tiang sepuh niku wau mlampah ninggone ngajengipun sahabat Ali nggih kanthi tenang, dinik-dinik ngoten, wal waqor lan anteng. Fi salaki tariq ing dalem nalikane ngambah dalan, nalikane menyusuri dalan niki wau dinik-dinik anteng, ya ora cepet-cepet wis malah justru indik ngoten ya, teng atas indik nggih, indik niku lambat mlakunipun. Wa ma maru aliyun radhiyallahu anhu takriman, ning sahabat Ali niki saking mulya none mboten terus langsung nyalip mboten nyasak mboten, ning ngetutno sangka mburi alon-alon mergo mulyakno kalih niku wae mergo sepuh ya watak diman lan ngegungno di syaibatihi mergo saking uwane tiang niku wae wis uwanen wis sepuh dini-dini wis ora apa-apa tak mlaku alon-alon kok ben iso bareng-bareng mlebu ning gone masjid hatta hana waqtatul isyamsi, sampai serengenge niku meh padang dados pajar asale remeng-remeng ora pati jelas, tapi banjur wis ngasih jelas, ngasih sengrenge niku meh mletek. Wis jelas ta nggih. Falamma dana asy-syekh ila babil masjid, banjur nalikanipun wis meh tekan ning gone pelawangan masjid, ning gone gerbang masjid, wong tuwa niku ternyata falam yadkhul masjid, boten lebet ning gone masjid. Fa'alima Aliyun radhiyallahu anhu annahu kana minan nasara. Ngertos terus Sayyidina Ali niku, tiang niku berarti mboten Islam tapi Nasrani. Ngoten nggih, mergo mboten masuk ning gone masjid. Ya mergo memang Nasrani kan, mboten terus ning gone mboten mlebet ning gone masjid terus Nasrani mboten, maksudnya Sayyidina Ali terus ngertos nek niku tiang Nasrani. Ning terkadung alon-alon melampahipun niku wau mergo saking ngegungake mulyakno atau menghormati mergo saking wis sepuh wis tukul uwanipun. Fadakhala alal masjid, nah Sayyidina Ali pun mlebet ning masjid wonten mawon. Fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firruku, ning tasih menangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tasih ruku. Fatawala ar-ruku miqdar ruku'aini, fatawala Kanjeng Nabi niku sampai memperpanjang ruku'ipun kaya sampai
rong ruko. Nek rong ruko berarti rong rakaat mihan kan nggih. Hatta adrakahu Aliyun radhiyallahu taala sehingga Ali niku saged derek jamaah boten ketinggal sak rakaat merga tesih menangi rukuipun Kanjeng Nabi ning gone rakaat sing pertama. Falamma fala faragha min salatihi qala. Banjur nalikanipun rampung saking salatipun naniki Sayyidina Ali putra mantu lan sahabatipun Kanjeng Nabi niki wau tangklet kalih Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, lima tawal ta'ruku kenapa jenengan kok sampai memperpanjang rukuipun panjenengan fi hadis sholah ing dalam iki sholat makun tataf alu mislah hada sing boten pernah jenengan lampahi sedurungipun kaya niki. Faqala Rasulullah ta'ala, banjur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngendikan, jawab, lima lama rakaatu nalikanipun ingsun niku rukuk wa qultu subhana rabbiyal azim lan ingsun maca subhana rabbiyal azim kama kana warati kaya dening sing dados wiridan-wiridan ingsun kama kana wirti waratu an arfa'a lan ingsun pengen ndang tangi sangka rukuk niku wau. Nalikanipun pengen rukuk pengen nangekno sirirahku sangka tangi sangka rukuk ja'a Jibril alaihi salam malaikat Jibril juk-juk teko rawuh wa wada'a janahahu lan nyelehno swiwinipun ala dhuhri ing atase geger ingsun wa khadani tawilan lan ngalap sapa malaikat Jibril ni ingsun tawilan kanthi suwe nyekeli kanthi suwe ditahan dening malaikat Jibril nalikanipun ajeng ngangkat boten siyos ngangkat terus ditahan nganti silama sampai tekane sahabat Ali. Falamma rafa janahahu rafa'tu ra'si lan nalikanipun malaikat Jibril niku ngeculno suwiwine sangka gegerku ngangkat suwiwine marafa'tu ra'si ingsun ngangkat sirah ingsun. Faqalu lima fa'ala hakadha lah kenging nopo sahabat terus padha takon lima fa'ala hadha lah kenging nopo Kanjeng Nabi kok malaikat Jibril kok ngasih ngoten niku wau kok ngasih nahan jenengan rukuke ngasih berlama-lama niku wau. Mula faqala Kanjeng Nabi banjur matur masa'altuhu ora takun sapa ingsun hu ing malaikat Jibril anzalika sangke mongkon waktu nalikane sangke mongkon nahan aku ora takon ni malaikat Jibril apa alasan ke malaikat Jibril ngoten niku. Fa hadara Jibril alaihi salam terus badhe niku Jibril dateng matur kali Kanjeng Nabi mau kan dereng di ngertos kene malaikat Jibril kok niki nyelehno swiwine nahan saking rukuipun Kanjeng Nabi napa. Ah cocok malah datang rawuh malaikat Jibril ning Kanjeng Nabi waqala terus banjur matur ya Muhammad he Muhammad inna aliyan kana yasta'jilu lil jamaah Ali niku sing mesti dekne cepet-cepet ngoyak jamaah dang pengen tekan masjid supaya iso jamaah ning dalan falak ya syekhun nasronian fitarik ning dalan di sahabat Ali niki ketemu kalih tiang sing sepuh ning gone dalan mlaku sak dalan niku wau sak jurusan walam ya alam Ali annahu nasroni ning Ali niku boten ngertos pilih tiang sing sepuh niku wau bangsa nasroni. Wa akramahu li aj syaibatihi ya Ali ya mulya no mergo saking dene wane wis padha putih-putih wis padha memutih rambute wis nguwan wa mataqaddama anhu lan ora ndisi ora nyalip Ali saking wong tuwa sing nasrani niku wau wa hafidha haqqahu wa fa amarani Allah wa hafidha haqqahu lan pi Ali nggih ngrekso saking hak-hakipun wong tuwa dihormati kan ngoten nggih.
Nah, nek terus banjur ngoten, fa amarani Allahu taala an akhadha kafiruku, banjur Allah niku merintah datang ingsun supados nahan panjenengan saking ruku, ditahan saka ruku'e supaya boten dang-dang bangkit iktidal, hatta yadroka ali sholatal fajri, sampai ali niku entuk jamaah bareng-bareng kalih jenengan boten ketinggal sak rakaat. Wa hadza laisa yujabu wa ajabul ujbi. Lah ngeten iki boten termasuk bagian sing gawoake atau sing gumunake sing betul-betul ujub atau Allah wa ajabul ujbi atau gawoke perkara kang gawoake atau gawo niku maksude menggumunke. Gumune perkara kang sing gumunake inna Allah taala amara Mikail alaihi salam ayya khudha syamsa bi janahi hatta la tatlu syamsi tawilan li aji Ali radhiyallahu taala anhu. Mergo ge sami, bahkan Allah pun merintah Mikail supados malaikat Mikail niki nahan saking mertae serengenge hatta la tatlu asyamsu tawilan li aji Ali radhiyallahu an. Mergo saking Ali niki wau lho, Ali akhirnipun menghormati betul marang wong sing sepuh, wong sing wis padha wanen. Nggih, wong kita sing berhak memang orang sepuh itu dipun hormati kan nggih, saking sepuhipun. Mula dados tiyang sepuh niku memang harus dados tiyang ingkang terhormat kan ngoten nggih. Dados tiyang hormat niku pripun nggih, lampahi napa ingkang dipun perintahaken dhateng tiyang-tiyang sing samestinipun luweh-luweh pun sepuh nggih kedah betul-betul saged introspeksi diri, saged betul-betul napa memperbaiki diri. Wa qala hadhihi darajatu bi hurmati syaikh Alfan ma annahu kana nasraniyan. Inilah niki niku termasuk derajat, masuk tingkat dengan penghormatan marang wong sing tuwa meskipun piyambake niku berbeda agama. Artosipun nengger wong tuwa nggih memang butuh kudu dipun hormati, ora pandang sinten niku wau. Luweh-luweh nek wong tuwa niku wis padha uwanipun wis padha muncul, apa meneh wong tuane wong tuwa piyambak. Ngoten nggih. Wonten hikayah ingkang malih hikayatan ukhra, lama qarabat wafatu Ustadz Abi Mansur Al-Maturidi. Nalikanipun Abu Mansur Al-Maturidi niki menjelang wafatipun, niki kana yauma idzin Ibnu Fanin wonten setunggalipun nggih, wonten setunggalipun tiang Fanin, tiang ingkang sanata umur samanin, maksudnya ngeten, menjelang wafatipun Abi Mansur, Abu Mansur Al-Maturidi niki piyambake pun sampai pada usia samanina sanatan, 80 tahun. Bareng pun 80 tahun famarido asyekh. Nah, Syekh Abu Mansur Al-Maturidi niki sakit, jatuh saat sakit. Fa'amar Abu Mansur ayat luba abadan bimisnihi. Fa'amar Abu Mansur, banjur Abu Mansur niki perintah ini ya, perintah ya, perintah jaluk dipun golekno kawulo, dipun gambar sahaya sing sami kalih umuripun nggih menika 80 tahun. Wa yashtarihi, banjur dituku kali Abu Mansur, wa yashtarihi wa ya'takihi, lan dipun merdekakno wa ya'taki wa ya'taku nggih, dipun merdekakno iktaqo ya'taku wa ya'taku, lan dipun merdekakno. Fatulaba Abu Mansur fa'aujada misla hadzal abdi faqalu kaifa tajidu abdan ibna sinina sanatan wa huwa bi ala riki wa lam yu'tak. Faraja Abu Mansur rahimahullah taala ila ustadihi. Saya niki kok radiano, maksudnya ngeten dipun rahat ngapunten.
Ustadz atau gurune Abu Mansur niku niku nyuwun kalih nyandikani meh-meh wafat gurune pun Abu Mansur nalik Al-Maturidi nalikani meh wafat, dan beliau gurune pun meh usia sekitar 80-an tahun. Nah, gurune pun niku terus sakit. Banjur sakit, perintah datang Abu Mansur. Maksudnya ngoten nggih, ngapunten. Perintah kali Abu Mansur. Abu Mansur terus banjur mencari kawula, mencari hamba saya yang perintahe golek hamba sahaya sing umuripun sami sekitar 80-an tahun supados dicukup terus dipun merdekakno. Ya Abu Mansur yang golek. Fama wajada misla hadzal abdi, nalikanipun Abu Mansur niki angsal ngoleh no kawula niku wau. Faqalu kaifa tajidu abdan ibna sanani sanatan. Ya Abu Mansur, tiang-tiang niku podo tangkrat kali Abu Mansur. Abu Mansur, piye kok iso sampean iso entuk kawula sing umuripun 80 taun. Huaya buka ala rigi. Wahua lawang sing abet niku ya beko isih ajek ning gone basa kehambaan, kok ndekne isih dadi hamba sahaya, umur semono isih dadi hamba sahaya, kok iso entuk sampean umur 80 taun niku walang yuta kok lan durung dipun merdekakno. Maka faraja Abu Mansur rahimahutaala ila ustadihi, nah tiyang niku wau terus banjur dipun Abu Mansur banjur sowan malih ning gone gurunipun fa'ah.

kan niki sampai podo tangklet tiang-tiang masyarakat dipun ya Bu Mansur, kok kowe isih entuk budak sampai 80 tahun niku lho kok isih dadi budak wae. Banjur wong wis entuk niku dipun serahke ning gone por gurunipun Abu Mansur lan dipun critakaken napa sing dipun sampe sing dipun omongaken dhateng masyarakat. Lah sanalikanipun ustadipun atawin gurunipun Abu Mansur niku pun angsal cerita saking Abu Mansur, banjur langsung sujud nyeleh no sirahe ning gonipun lantai wana jarobahu munajat kalian pangeranipun, terus banjur ngendikan ilahi annal makhluk, ya Allah Tuhan, ya Allah Gusti kula, sak temenipun para makhluk niku layah temelu karomihi ida balaga abdah, ora podo nanggung, ora podo nanggung ing lomane budak niki ida balaga abdahu samani nasanatan, nalikane budak niki wis umur 80 tahun. Biaya boko ala riki ning piyambak niku tetep tasih dalam keadaan dados budak, bal yak taki hu fa'ana balagtu samani nasanatan.

keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya dalam rangka memperingati hari jadi ke-68 Universitas Muhammadiyah Surakarta, turnamen tenis tingkat SMA se-Solo Raya sukses digelar di Kota Solo pada Minggu 20 September 2026. Adapun dalam kegiatan ini, Ziyad Hamas Susanto yang berasal dari SMA MBBS Surakarta berhasil keluar sebagai juara 1 setelah menaklukkan perwakilan SMK Negeri 2 Wonogiri yaitu Brahmantyo Satrio Purwoko dengan skor meyakinkan 8-3 pada babak final yang berlangsung sengit. Sementara itu, posisi juara 3 bersama diraih oleh Muhammad Barka dari SMA Negeri 3 Boyolali serta Mahir Wirasto Afdal Zikri dari SMA Negeri 3 Sragen melengkapi rangkaian kompetisi bergengsi yang diikuti oleh puluhan petenis muda berbakat dari berbagai sekolah di wilayah Solo Raya. Beralih ke informasi berikutnya, gelaran perdana sendera tari Wanoro Alas Seroban di Amfiteater Helipad Industropolis Batang, Bukit Serawung, Kawasan Industri Terpadu Batang atau KITB Kabupaten Batang pada Minggu 20 September 2026 sukses membuka penonton dengan mengusung tema Penjaga Hutan, Penjaga Peradaban. Pertunjukan seni kolosal megah ini melibatkan lebih dari 180 pelaku seni lokal Pantura serta merangkul 50 stand UMKM daerah. Adapun acara tersebut terselenggara dengan tujuan untuk memperkuat identitas budaya, menepis stigma negatif wilayah Alas Seroban, sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan kawasan industri mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Perpaduan pengalaman budaya, tata panggung dramatis serta tari api ini diharapkan pula dapat mendorong kunjungan wisatawan dan juga pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Demikian saya Titi Saboto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pak.
3: Yayan dok, kene-kene dok.
2: Wes meh maghrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon.

0: Mbok, mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong karo-karo aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Aku ne keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Mas Bayu di manapun panjenengan berada. Senang sekali saya Titi Samboto malam hari ini bisa kembali menjumpai panjenengan, menyapa panjenengan kembali ya, lewat acara Bulu Berindu malam hari ini dengan sajian teman-teman keroncong asli ya. Malam hari ini akan hadirkan hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk panjenengan yang ingin beratensi request teman-teman keroncong favorit panjenengan, monggo bisa melalui telepon di 02483166661 atau bisa melalui WhatsApp di 08112777914. Sudah ada yang bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Pro 4, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo Mbak Karyati.
1: Pro 4, selamat malam Mas Siti.
0: Selamat malam Mbak Karyati.
1: Ini yang mau diputerin selanjutnya lagu apa Mas?
0: Saya tuh punya Meratap Hati, Bandung Selatan di Waktu Malam, sama Jauh di Mata Dekat di Hati.
1: Jauh di mata dekat di hati aja.
0: Oke siap.
1: Gimana kabar Mas Siti?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Karyati.
1: Ya selalu tetap semangat ya Mas Siti ya. Soalnya berapa malam ini bertugas malam.
0: Oh iya, gak apa-apa.
1: Sampai jam 12 ya?
0: Iya, sampai 12 mawon.
1: Iya, kalau merenakan sampai jam 12 ya
0: Mbak. Oke, siap.
1: Saya mau salam-salam. Salam pertama ya, salam dikit aja, ini kan waktunya nebak. Salamnya ada Pak Sasra, Pak Kapo, Bu Dewi, Bu Yanti telepon. Ada juga Bu Tarto, Bu Toro, Bu Anggun, Bu Eni Bojong. Konten melepatil gogur kalian Ibu Rikia, Bu Titin, Niki spesial pun, Mas Bowo, konten spesial pun engkang wonten warung kula Mas Sangking Jakarta di Sumatera lho Mas.
0: Lah ini aduh
1: ting warung tugasnya mandor di tanu tepi, tapi sore ini ngumpul di sini.
0: Weh lah saya nih kok.
1: Minta kopi sama teh panas sama jahe komplit di sini Mas.
0: Pokoknya komplit gih mereka.
1: Iya, jauh-jauh kasih teh sama jahe pokoknya di sini. Sambil dengerin Mas Titi siaran di sini, dengerin keroncong. Apa iki Mas?
0: Keroncong Bulu Perindu toh nggih?
1: Nggih, nggih niku. Makasih Mas Titi,
0: terima
1: kasih. Sehat-sehat. Sambil beraktivitas yang ada di

0: Asik Pro 4 RRI Semarang, selamat berkeroncong ria sambil menikmati apa yang ada di depan mata masing-masing.
1: Yeah.
0: Buat Mas Filipe, selamat bertugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu.
1: Amin.
0: Rezekinya lancar, berkah barokah. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro Cenggirat nih ada di Tuntang, terima kasih. Lagunya minta terkenang-kenang sudah kita siapkan deh. Probat, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Joko.
2: Salon ki titen
1: gitu. Oh, niki kupinge kula niku pun tengen kok, Pak. Sinten niku?
2: Iya, Aryati Mas ya.
1: Aryati, oke. Okay.
2: Ora Karyati tapi.
1: Meh padha kok.
2: Nggih. Aku salame ya. Ngucapke apa ya? Mat melayani pembeli
1: okay.
2: Yang jauh-jauh datang ke situ buat keluarga Ibu Karyati. Laris manis ya. Tanggo Pak Sastro, Sugeng Dalugi, Pak Bagio. Aku kira sepiro kok Mas.
1: Pripun? Wah, jeneng iki bar iki tumbas
2: saya. Pak kirim saka kene, Mas.
1: Wah, ampun kirim mriki. Kulo bar mari, Pak. Bar mari niku.
2: Pak Bagio, Pak Wagimin, Pak. Sopo ki yang ditegowan kuwi ya, Pak Usman.
1: Nggih.
2: Okay. Pak Noto Sate Mrenjen, okay. Pak Tono Bringin. Pak Sapto. Pak Bukhari, Pak Kamari Kudus. Sopo ki sing Jeporo kuwi kabeh pokoke lah.
1: Semuanya.
2: Semuanya kabeh Om Yohan dibintangi coba ini yang ini kan
1: Binab
2: ya Binab yang sesepuh karo kuwi yang ini kantilan bisa
1: sinten ayo sinten
2: titin gak on anu lali hilang
1: ya pokoknya niku katanya ya
2: iya. Lanjut buat Butitin ya.
1: Siap.
2: Kendalu. Sri Sembung, tak ketaknya Sri Sembung enggak ya, ora Sri Kembung kok. Mas malam.
1: Selamat
2: malam juga.
1: Okay.
2: Salam untuk semuanya kabeh.
1: Siap.
2: Oke, tembangin tak tunggu Mas ya.
1: Oke.
2: Okay. Siap selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko KSN. Terima kasih. Lagunya tadi minta Aryati, ya sudah kita siapkan juga. Nanti kita tunggu untuk kita dengarkan bersama-sama. Di belakangnya Pak Joko, Probat, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Dewi.
3: Bu Dewi minta lagu Ratapan Hati.
1: Ratapan Hati, oke.
3: Okay. Iya, salamnya buat Bapak Sastro. Bukaryasi, Pak Joko KSM, terus Pak Padiono, Pak Subagio, Bapak Kabut SGG, adikku Bowo kalau malam enggak naik.
1: Okay.
3: Terus itu Pak Tawa, Bu Eni, Bu Suparto. Salam buat semuanya saja.
1: Okay.
3: Selamat malam. Buat Mas Siti jaga kesehatan. Pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga diberi kebahagiaan ya Mas.
1: Amin.
3: Terima kasih Mas Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi yang ada di PSB. Sana seratapan hati pun meratap hati kalau mau ya Bu. Lagu yang diminta, baik nanti kita putarkan. Kita ke lagu dulu, Kak Mas Bayu, Jauh di Mata, Dekat di Hati. Kita dengarkan, disambung satu lagu dari Pramaja, ada Terkenang-kenang.

0: Mbah, ini Mbah, aku ngantar unjuan.
1: Wah, Jan, pas banget, Li. Mbah juga baru selesai ngurus sawah. Sini-sini, Mbah udah haus, ya.
0: Iya, Mbah, monggo-monggo diminum dulu.
1: Jan, seger banget, Li. Cocok. Cuacanya lagi panas banget, Jan. Mak. Yes. Di mana sekolahmu? Lancar, Le?
0: Alhamdulillah lancar, Mbah. Malahan tadi aku ditunjuk buat ikut lomba cerdas cermat lho, Mbah.
1: Buat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
0: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
1: Loh.
0: Takut nanti bakal kesulitan, Mbah.
1: Elah, kenapa harus takut, Le? Wong itu kan semua kan buat nambah pengalamanmu. Menang atau kalah itu biasa dalam perlombaan. Yang penting, kamu belajar sungguh-sungguh biar nanti tidak kesulitan, Le.
0: Iya, Mbah, siap. Laksanakan.
1: Nah, begitu, Le. Yang semangat gitu loh. Tapi perlu diingat, Le. Kamu tidak boleh menyepelekan lawanmu. Pepatah Jawa mengatakan giri lusi jalmotan keno kiniro, Le.
0: Giri lusi jalmotan keno kiniro, Mbah?
1: Iya.
0: Artinya apa itu?
1: Giri berarti gunung. Lusi berarti cacing. Sesepuh mengatakan, setidak-tidaknya gunung menjulang masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya, Le. Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun. Karena jalmo itu tan keno kini roli. Artinya, manusia itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu seberapa hebat lawan yang akan kita hadapi, Le. Oleh karena itu, kamu harus tetap bersungguh-sungguh belajar yang tekun biar nanti dimudahkan, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Siap. Terima kasih ya, Mbah, wejangannya.
1: Iya, Le. Sini, medang dulu sama si Mbah.
0: Oh, iya, Mbah, siap.

0: apa, Pak Gung?
1: Kulo badin nyuwun kagunganipun, Kris.
0: Keris apa?
1: Pun, sak-sake. Kerising pun buatan kangen, geng-geng.
0: Arep mbok gua apa, Pak Gung? Apa lo mungsuh sing neneko?
1: Buatan, Den. Jari ini kang gareng kalih Petro. Sak niki nek blonjo ten toko. Ten warung. Nopo minimarket. Cekap ngangge keris. Mboten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenenge KRIS diwaca Kris. Mbayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
1: Walah. Dados titik keris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, nggih pun. Nek ngaten kula ngambil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.

0: Baik, sahabat budaya, tiga lagu sudah tersaji dan terputarkan, ya. Monggo, yang ingin bergabung kembali, beratensi kembali, kami tunggu melalui telepon dan juga WhatsApp yang kami sediakan untuk panjenengan semuanya. Mas Bayu, perempat, selamat malam.
1: Iya, iya, Pak.
0: Halo, selamat malam.
1: Iya, sugeng dalu, Mas Titis.
0: Sugeng dalu.
1: Bojo, Mas.
0: Bu Eni, monggo Bu Eni.
1: Iya. Rindu lukisan, Mas Titis,
0: malam. Rindu lukisan, ya. Oke.
1: Wonten?
0: Wonten.
1: Oke, Titis Nan. Iya. Oh. Salamipun, Mas.
0: Nggih.
1: Titis Kasem Bu Karyati. Mm-hmm. Mbak Dewi BSD.
0: Nggih.
1: Bu Titin. Diganti ke kalaipun. Mm-hmm. Pak Tato. Mm-hmm. Pak Tastro Nyinggiras. Pak Joko KSE. Mm-hmm. Pak Fabiono. Mm-hmm. Daya kemon, Mas.
0: Daya kemon.
1: Titi singkat sami bisa ngelaseng.
0: Oke.
1: Mas Titi sehat selalu.
0: Suka. Amin.
1: Mm-hmm. Matur Mbah Nuhun yang pangapunten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni yang ada di Boja, terima kasih. Lagunya Minta Rindu Lukisan. Oke, sudah kita siapkan. Bu Artis Gendalu.
2: Sugeng
0: dalu, Mas Titi. Sugeng dalu, Bu Arti. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Nggih.
2: Gadis Mataram, Mas.
0: Gadis Mataram. Monggo, siap.
2: Salam-salam ya, Mas Titi. Kadem Bu Titi, Bu Kartika, Bu Yuni, Bu Asi, lajeng Mbak Dewi, lajeng tadi Bu Eni nggih bojo.
0: Nggih.
2: Lajeng Bu Anis, Bapak Sastro, mm-hmm. Bapak Bagio Tinggimoyo, mm-hmm. Selamat malam, beraktivitas untuk Mas Titis, selamat bertugas,
0: yeah.
2: Selamat sehat terus,
0: amin.
2: Bahagia sekeluarga,
0: yeah.
2: Sejahtera, rezekinya berlimpah seperti air mengalir, Mas Titis.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arti Ding Genuk, terima kasih untuk atensi lagunya. Gadis Mataram tadi ya diminta, yang sudah berkirim lewat WhatsApp juga Pak Partiono Sugendalu Mas Titis, saking Pak Partiono Borobudur Mbak Ngarum nyum lagu keroncong Selendang Sutra. Salamipun kagem Mbak Dewi, Bu Eni Bojo, Bu Karyati, Tante En, Bu Yanti dua-duanya, Bu Sudarwati, Pak Kabut, SGG, Pak Sastro Jenggirat, Pak Mulyono Kempung, JP, kagem Mas Titis Sambotus Kengai Gating atas Paripurno. Matur nuwun Pak Partiono. Jih menika Bu Sarinem Kampung Pelangi, perempat, selamat malam Mas Titis. Bu Sarinem hadir. Mau salam-salam buat Bu Mbak Cucuk, Mbak Asih Penggaron, Mbak Fauzi, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Lekun. Salamnya buat Mas Titis sehat selalu. Lagunya ikut Mas Titis saja. Matur nuwun ugi. Bu Sarinem Kampung Pelangi, nggih. Pak Sabto Kang Ruraya. Lagunya Keroncong Kemayoran, salamnya buat Bu Titin, Tante En Seporo, Bu Eni Suwito, Bu Cerwayuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, Bu Diardi, Bu Wati, kalian Mbak Aryola, Bu Sarinem, Bu Asri, Bu Tiktoyo, Bu Toro, Bu Yana, Bu Silvauzi, Mas Ari Sairi, Bu Eni Serindito, Pak Jo KSN, dan buat yang tugas terima kasih. Matur nuwun Pak Sabto Kang Ururaya. Baik, Kang Mas Bayu, ini waktu terus berjalan dan masih ada beberapa permintaan yang belum terputarkan. Kita nikmati dulu lagu yang sudah diminta, ada Meratap Hati dilanjutkan dengan Rindu Lukisan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dijokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

kepingin dadi pemimpin sing adil nganggo watake angin. Angin watake sumrambah lakune warata ing ngendi-endi papan. Semunuga dadi pemimpin. Aja nduweni watak bacindemban siladan marang bangsane. Aja mung sing duwe pangkat, nadyan sing keserakat ya kudu dirumat.

0: Nah, Mas Bayu enggak di sini kebersamaan kita di acara Bulu Perindu malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, sudah meramaikan dan juga beratensi di acara Bulu Perindu malam hari ini. Masih banyak acara menarik lainnya yang akan kami hadirkan hingga menjelang tengah malam nanti. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, pengurus Kabupaten Persatuan Olahraga Sepatu Roda Indonesia Kendal sukses menggelar kejuaraan Kendal Open Sepatu Roda 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah di Stadion Utama Kendal pada Minggu 20 September 2026. Ajang yang diikuti sekitar 20 daerah ini mempertandingkan kategori pemula dan standar bagi anak-anak usia PAUD hingga TK hingga SD guna membina atlet muda sejak dini. Sekretaris Panitia Aris Sayudi menyampaikan bahwa kejuaraan ini bertujuan untuk mengasah mental bertanding dan diharapkan dapat menjadi agenda rutin yang dapat terus melahirkan atlet-atlet sepatu roda berprestasi bagi Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah. Beralih ke informasi berikutnya, sebanyak 2.000 pelari dari unsur TNI, Polri, komunitas lari dan masyarakat antusias mengikuti ajang Fun Run yang digelar untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Makorem 074 Warastratama, Kota Surakarta pada Minggu kemarin. Ajang yang dilepas oleh Danlanut Adi Sumarmo bersama pejabat setempat ini merupakan bagian dari upaya pemecahan rekor MURI untuk lari serentak terbanyak di 27 kota di Indonesia. Para peserta sukses menempuh kategori jarak 5 km dan 10 km dengan pengawalan ketat, lalu diakhiri dengan penyerahan medali, apresiasi pelari tercepat, pembagian door prize, serta hiburan panggung prajurit yang diharapkan dapat semakin mempererat kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Demikian saya Titi Saboto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembiu. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.

0: kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

Tombak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter x 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

0: Ger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

seorang anak perempuan yang bernama Ichan. Senang sekali jalan-jalan. Kali ini dia akan mengunjungi rumah bundar yang ada di kota Tarakan. Uniknya, Ichan punya jam tangan ajaib yang bisa membawa dia kemana aja untuk bisa kembali ke masa lalu. Ya, bisa dibilang nih, jam tangannya itu semacam lorong waktu gitu, sahabat. Kalau kembali ke masa lalu, aku juga pengen punya jam tangan kayak Ichan. Kali aja bisa ketemu mantan. Bisa nggak ya? Pengen tahu gimana keseruan Ichan? Yuk, kita simak

0: Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi, Bu.
1: Pagi ini, Ibu akan memberikan materi pelajaran sejarah kita tentang sejarah rumah bundar di Kota Tarakan yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. Jadi, dulunya rumah bundar itu...
3: Di suatu pagi saat Ican berada di ruang kelasnya, sedang mendengarkan guru sejarahnya yang asik menjelaskan sejarah tentang Kota Tarakan, yaitu rumah bundar. Terlintas, Ican penasaran dengan rumah itu. Dan seperti apa sih? Jadi, Ican langsung mengatur waktu yang ada di jam tangan ajaibnya untuk bisa kembali dan membawanya ke masa lalu di rumah bundar tersebut.
4: 1938.
3: Ican terbawa mesin waktu dan tepatnya dia berada di tahun 1938. Ican bertemu dengan masyarakat Siom yang sedang mengerjakan pembangunan rumah tersebut.
5: Anak kecil, kamu ngapain main di sini? Ntar dimarahin lo sama tuh orang Belanda.
4: Enggak om, Ican mau jalan-jalan aja lihat om bangun rumah ini. Ican kan penasaran om dengan rumahnya, soalnya unik banget. Iya om, kenalin saya Ican.
5: Oh ya sudah, kalau gitu kamu lihat aja ya di sini. Tapi jangan nakal, jangan ganggu-ganggu atau usil, oke?
4: Ih si om, Ican kan cuma mau lihat-lihat aja om, belajar dan pengen tahu. Lagian bilangnya mama, Ican gak boleh jadi anak nakal om, supaya Ican bisa disenangi banyak orang om.
5: Bagus, bagus. Harus jadi anak yang baik ya.
4: Om, ini batu-batu apa ya om? Kok beda gitu? Batunya gak seperti biasanya orang bangun rumah.
5: Iya, jadi ini batu bukan batu sembarang, Chan. Nah, batu ini kami dapatkan dari pulau Melulun itu. Tuh, pulau yang di seberang sana. Coba lihat, deket Pantai Amal.
4: Hah? Pulau Melulun? Baru dengar, Om. Mana ada di Tarakan, Om?
5: Ah, kamu ini orang Tarakan apa bukan sih?
4: Ups, iya ya. Aku lupa, ntar kalau aku bilang gak tahu, baru dengar, nanti si om curiga. Aku kan dari masa depan. Iya om, tahu om.
5: Nah, Ican, jadi namanya batu karang. Biasanya orang-orang Belanda pakai batu ini untuk jadi bahan baku pondasi di rumah ini, Chan.
4: Kuat ya om batunya kalau dijadikan pondasi.
5: Iya, bener Ican. Makanya kita sering ambil batu di pulau Melulun sana. Dan kita angkut bawa ke sini. Gitu, Chan.
3: Jadi, pulau Melulun itu sudah tidak ada lagi di zaman sekarang ini akibat terkikis. Karena dulu masyarakat, terutama orang Belanda, yang menduduki pulau Tarakan sering mengambil batu yang ada di pulau Melulun untuk dijadikan bahan baku pondasi bangunan-bangunan lama seperti rumah bundar, Wisma Patra, dan lain-lainnya yang ada di kota Tarakan.
4: Terus om, kalau misalnya rumah ini sudah jadi dan selesai, siap ditempati, emangnya siapa om yang tinggal di sini nanti? Om ya yang tinggal di sini nanti.
5: Bukan Ican. Om di sini kan cuma jadi pekerja aja. Dipekerjakan oleh pemerintah Belanda untuk membangun rumah ini.
4: Terus kalau bukan om, siapa dong nanti yang tinggal di sini? Ican mau dong om.
5: Hus, gak boleh kamu Ican. Jadi, rumah ini sengaja dibangun untuk rumah dinasnya bagi para pejabat-pejabat Belanda. Tujuannya nanti untuk membentuk asisten presiden. Begitu, Chan.
4: Oh, enak banget ya, Om. Masyarakat ini yang mengerjakan pejabat Belanda yang menempati rumahnya. Rumahnya bagus lagi. Ih, gak adil.
5: Shh, Ichan. Ngomongnya jangan keras-keras. Ntar kalau kedengaran, kamu bisa ditangkap atau diusir dari sini.
4: Biarin aja, Om.
5: Makanya, Ichan, kalau gak mau kita dijajah oleh bangsa asing, Ichan belajar yang benar ya, yang rajin, yang pintar. Biar nanti kalau kamu sudah gede, gak dimanfaatkan oleh bangsa asing. Dan kita gak bakalan dijajah lagi terus-terusan. Kamu harus jadi anak yang bisa berguna buat bangsa dan negara kamu. Dan bisa membawa perubahan yang baik bagi generasi kamu seterusnya, Ichan. Ya?
4: Ya iya, Om. Ichan mau belajar terus yang rajin supaya kita nggak lagi dimanfaatkan oleh bangsa lain.
5: Bagus, Ichan. Om senang sama kamu yang mau belajar terus. Om doain kamu ke depan bisa jadi anak disenangi banyak orang dan jadi anak yang hebat. Oh ya, Ichan, jangan lupa untuk terus berbakti sama orang tua.
4: Ichan senang bisa berkenalan dengan Om. Semoga Om sehat terus ya.
3: Tiba-tiba tentara Belanda melihat Ichan.

0: Ayo cepat ikan. Soalnya nanti mereka mengira kamu mengganggu Om bekerja. Cepat pergi.
1: Ya, tapi ikan masih pengen di sini, Om.
2: Iya deh, iya.
1: Is, kenapa juga tentara Belanda itu harus datang, Mbak? 2017.

0: Itu, kamu selanjutnya Ican, baca paragraf berikutnya.
1: Duh, untung aja aku sudah balik.
2: Iya bu.
3: Rumah bundar yang berada di daerah Kampung Baru ini merupakan satu-satunya kompleks perumahan yang masih tersisa, yang dulunya juga pernah ada di daerah Sebengkok dan Marconi. Namun kini hanya 6 rumah saja yang masih tersisa dan hanya di Kampung Baru. Pada tahun 1945, rumah bundar tersebut digunakan sebagai rumah tinggal bagi tentara Australia untuk sementara waktu sebelum kembali ke negaranya setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Rumah ini digunakan kembali oleh pejabat-pejabat Indonesia. Namun sayang kelestarian rumah ini yang masih bertahan dari segi arsitekturnya hanya satu yang tertinggal dan bertahan dari dulu hingga sekarang, yang kini dijadikan sebagai rumah informasi atau rumah bundar di tahun 2006. Daripada rumah bundar yang lain yang sudah mengalami sedikit banyak perubahan yang dilakukan oleh pemiliknya.
2: Sudah bu.
4: Nah, jadi gitu ya anak-anak, sejarah rumah bundar yang ada di Tarakan. Ya anak-anak, karena waktu kita sudah habis, pelajaran nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Dan jangan lupa untuk dipelajari lagi, karena minggu depan kita akan ada kuis.
5: Kita sudah mengikuti perjalanan Ican di rumah bundar yang merupakan salah satu situs bersejarah dari 100 lebih situs yang ada di Kota Tarakan. Selain bunker, benteng pertahanan, makam, lograp, dan lainnya. Sampai jumpa lagi ya. Ikuti terus perjalanan Ican di episode berikutnya.

0: Nuwun kalau nuwun sing dalu pamirsa sedherek sedaya perempat RRI Semarang ngaturaken geng panuwun kathah panjenengan ingkang dalu menika tasih sareng mentar giaran perempat RRI Semarang dalu menika kula titih sambut ingkang tasih kepareng sowan wonten ngarsa panjenengan lan kalau dengan samangke kula kepareng sowan ing acara sinau basa Jawi nggih dalu menika ingkang tamtu badhe duduk lan dudah lan pangasepipun mugi saged ngrembakaken kabudayan basa mewah kasusastran Jawi lan dalu menika sampun rawuh wonten studio perempat RRI Semarang ingkang kepareng badhe mbabar ngengingi basa Jawi ing pedalangan sampun kepareng rawuh Bapak Dr. Bambang Sulanjari SSMA. Sugeng dalu Pak Bambang.
1: Mas Tete, sugeng dalu Gustoyo para pamirsa wonten ing pundi kemawon.
0: Inggih, wilujeng Pak Bambang.
1: Inggih, pangestunipun, donga pamujinipun Mas Tete. Alhamdulillah tasih dipun paringi nyawa.
0: Lah kula menawi gampil basanipun Bapak Widodo Broto Satri niku. Pangestunipun tasih gesang ngene Mas. Jeneng menika ugi menika donga menika Pak Bambang.
1: Nggih, mugi sedaya mangke katentreman karahayon.
0: Nggih, amin Pak Bambang. Nggih Pak Bambang, dalu menika mbok pilih episode-episode kala wingi kita ngrembak basa Jawi ing padintenan ngaten Pak Bambang ingkang asring pun ginaken kagem guneman kage wonten ing papan pamulangan mbok menawi menika. Lah dalu menika langkung lebet malih karo Pak Bambang. Menika wonten jagat ing pedalangan. Iko,
1: inggi.
0: Engkang benten akan menopo Pak Bambang menika.
1: Inggi, engkang sepisan ngaten. Lo kenging menopo menika perlu karembak mas.
0: Inggi.
1: Margi setunggal ringgit ay wayang menika menawi Jawi inggi wayang Jawi inggi. Kan bahasa ini pun basa Jawi. Menika sampun dangu dipun akan ditining UNESCO menika. Warisan budaya dunia ingin ngapain kali ringgit menika mujudakan salah satu galing materi pembelajaran wonten ing sekolah wonten ing SD, SMP, SMA. Ngaten iki. Nah kadadosan ingkang sampun menika wonten menapa nggih kados dene beda pamanggih. Nggih, antawisipun wonten ing pamulangan kalian wonten ing kenyataan. Ing kenyataan sedaya para praktisi pedalangan dalang utawi para-para ingkang damel naskah ugi para-para ingkang sok biji dalang menika tansah nglestantunaken basa-basa ingkang khas pedalangan. Nah, pengajap nggih menika tetep dipun lestantunaken kados dene ringgit pertunjukan umumnya pun ya, komponen utama ini pun basa atau menika.
0: Basa lera.
1: Nah, ing pamulangan menika rumiyin saderengipun mbok bilih setunggal tahun kepengker menika. Menika ingkang dipun wucalaken menika sanes ringgit. Nanging cariyos ringgit.
0: Cariyos ringgit.
1: Cariyos ringgit. Lah menawi ingkang dipun wucalaken menika cariyos ringgit, kula kinten nggih. Pados wonten internet kemawon sampun katasan.
0: Nggih.
1: Lajeng ugi menawi ingkang dipun wucalaken menika cariyos ringgit, lajeng namun dipun padosi unsur intrinsik and extrinsic ipun wonten pamulangan. Nah, lajeng mboten wonten
0: gino paedahipun.
1: Nggih. Menapa bedanipun kalian cerkak, kalian legenda, kalian fabel lan sakpitulipun. Mboten wonten bedanipun. Monggo kajab ingkang dipun wucalaken menika bab teks. Teks menika wonten warni kalih inggih menika arupi pertunjukan utawi mligi basanipun. Rening kekudungipun menika pembelajaran menika ra bahasa daerah.
0: Bahasa daerah lho.
1: Bahasa Jawi. Nggih. Mula ingkang kedadipun tancepaken menika basanipun.
0: Lah menika.
1: Nggih basanipun. Para praktisi pedalangan wibet rumiyin sampun priyatos sangat pilih jebul basa menika kaanggep salah satu galing pepalang.
0: Wih, kok pepalang nggih?
1: Tumraping generasi nem-neman ngermeni ringgit.
0: Ah, ini lho,
1: kaanggep lho menika. Bab leres lan botenipun mau kedah wonten panaliten. Kula apa dereng naliti. Ning menika nate dipun ngaten dakwa ngaten menika. Bile basa salah satunggalipun menika basa.
0: Nggih.
1: Ya menawi kula kan anu ra salah satunggaling praktisi pedalangan ugi nggih.
0: Nggih.
1: Menawi kula kok mila basa nggih. Nanging ingkang baken menika bab sanesipun langkung penting nggih menika setunggal durasi.
0: Nggih.
1: Kaping kalih wekdal.
0: Nah,
1: wekdal dalu menika, wah menawi mboten lare ingkang remenipun ngantos kan juga mboten badhe ningali dalu menika
0: nggih.
1: Menika setunggal menika durasi, kaping kalih menika wekdal, kaping tiga kawon kalian menapa nggih
0: budaya populer.
1: Gadget.
0: Oke, Cek.
1: Menika sampun nggih, budaya-budaya leres panjenengan, budaya populer. Menika kawon. Mila ringgit kedah ugi menyesuaikan nggih.
0: Kados
1: menika. Salah salah setunggalipun kula rembak bahasanipun.
0: Nggih.
1: Basa pedalangan menika rak basa ingkang mboten sami kalian basa padinten.
0: Leres.
1: Mboten sami. Basa iya menami kula mendek saking teori ini menikah bisa yang pedalangan menikah wonten janturan wonten anu menapa istilahipun menikah dipun perang dados tiga yang bisa menikah janturan menikah coro solo ya janturan ngaping kalih menikah pocapan ngaping tiga menikah ginem nah menikah tiga-tiga ini pun menikah mujudakan bojo ingkang kemilo angel sangat angel sangat
0: tiga kalau bapak
1: inggi ning dalang rak kedah anu kedah saged medharaken carios kan di jelentre penonton saged mangertos lan sanes-sanesipun mila menawi tumraping bojo tumraping praktisi pedalangan nggih kula ajak-ajak kemawon monggo dipun lestantunaken ning ugi radi nyendhek radhi napa sih? Radhi standaripun, ya radhi itu pun cendekaken. Kemudian terus inggil-inggil, kan? Utami pun menawi engeng nangga, utawi lingkunganipun menikah, lari-lari sekolah, menikah kan? Lah tereng sama kami, oh tereng. Kabukti Mas Dites menawi wonten festival dalang anak.
0: Okay.
1: Menika naskah-naskah pun ingkang damel para pelatih, para anu menika ta. Menika ta sing ginaken basa ingkang standaripun lumayan inggil.
0: Dereng kangge lari menika
1: nggih. Nggih, nggih nggih ngaten. Sinaosa lari saged
0: nggih.
1: Amargi ngapalaken.
0: Nek dereng mangertos jane pun menika.
1: Kula nate kula wawancarai. Ah salah setunggiling dalang menika. Kowe ngerti artine ro? Ndak tahu Pak, jawab malah bahasa Indonesia kok.
0: Nggih.
1: Ugi wonten salah setunggalipun muridipun kanca Mas Dunung Kartosuro menika. Muridipun saking Jambi. Ugi saking Jakarta nggih wonten. Padintenan mboten saged basa Jawi. Nanging ringgit kuwi sae sanget basanipun.
0: Oh, amarga ngapalaken.
1: Ngapalaken sakala menika. Ngaten menika. Nah, mila ing pamulangan ya saged-saged sih ingkang dipun tepangaken sih basa basanipun ringgit menika.
0: Nggih.
1: Menika dados mbok bilih dalu menika rehning pamedanget menika werni-werni nggih. Wonten mbok bilih wonten kanca dalang ingkang ugi midhangetaken utawi kanca-kanca dwija nggih. Lan ugi mbok bilih menika wonten lari-lari SMP SMA ingkang ugi kagungan menapa gadah rasa daya menapa kepengin sinau basa Jawi saengga dados pendengar rutin menika sinau basa
0: Jawi
1: menika mila kula antaraken menika tumrap setunggal-setunggalipun boten sami. Nah tumraping pamucalan nggih teks ingkang arwi pertunjukan ingkang sepisan ingkang kaping kali menika basanipun. Sampun terus supen amargi pelajaranipun menika bahasa daerah. Bahasa Jawi kejawi menawi pelajarin pun seni budaya lem niko lajeng pedalanganipun nah menika sudah dipun sepakati kalau mbien kalau sama nanti matur kalau wonten pepanggian kocok-kocok guru SMK se-Jawa Tengah wonten Hotel Norman kota Sekemutan menika nggih wah menawi sakit sih menika dipun pendet saking teks naskah wonten internet menika kalau semua wonten naskah ingkang sae dalangipun menika Pak Purbo. Wah, wis sampun luar biasa to. Dalangipun Pak Purbo lampahipun Wayu Makutara.
0: Weh.
1: Menika wonten internet para pamirsa saged
0: browsing
1: mangkaten. Nah, menika naskah miturut kula naskah ideal. Menika saking pertunjukan langsung lajeng kaserat.
0: Oh.
1: Nggih, kaserat dening wah, tokoh-tokohipun luar biasa ingkang nyerat menika Mbak Catherine Emerson.
0: Pukici.
1: Menika basa Jawinipun soal luar biasa.
0: Kangko tiyang nganu Pak, Pak Temonso Pak Bapak.
1: Amerika.
0: Amerika. Yang Amerika kok ana boten sakit.
1: Lajeng menika dipun sunting malih dening Pak Purbo piyambak kaliyan Prof Sugeng Nugroho. Lha sampun kirang menapa menika, wah, sangat ideal sangat.
0: Terus
1: menika saged dipun pendhet minangka bahan pamucalan. Lah, wonten ing bahan wonten ing naskah menika karena saged kaperang-perang mboten kudu sedaya sedengelaman. Ini bukan pendet upaminipun bagi binagi utawi napa tantang tinantang utawi wejangan gitu, utawi dialog mirunggan punokawan upaminipun ngatur ini kan sih kok ada sakit-sakit dipun
0: pendet
1: Nah, basa pedalangan menika basa ingkang miturut kula angel sangat betul angel sangat ya. Upaminipun nembe janturan kemawon sampun marai bubar tiang kok menika. Njeng menika suwarep dhato pitono anenggi negari pundhita ingkang kae kwadi dosa purwa. Eka sawiji adilin wis dosa 10 purwa wiwitan. Wong menika sinten ing badhe mangertos lari-lari
0: menika.
1: Wah, mboten mangertos menika sampun. Oh, paling iki apa to?
0: Suwarep ki apa?
1: Inggih, menika ingin kedadados kawi gatosan kula lan panjenengan sami.
0: Nggih. Panci mirunggan menika Pak Bambang. Menawi ngrabak bab basa wonten pedalangan menika. Anang saged napa mboten Pak Bambang menika mbok pilih wonten pamucalan basa-basa ingkang sakalangkung rumit menika wonten pedalangan dipun damel langkung sederhana ngaten Pak Bambang.
1: Lho kinten saged.
0: Nggih.
1: Lho kinten saged. Menika gumantung dhateng pelatih ingkang mangen damelipun naskah sampun ngantos ngermit-ngermit. Menawi nderek pamucalan wonten ing pamucalan-pamucalan ingkang sampun wonten, wamipun wonten Kayogyakarta wonten Habirando, wonten Surakarta wonten Padasuka wonten PDMN menika ingkang dipun pendhet mesti ngermit-ngermit sebab sampun wonten materi dasaripun, materi pokokipun. Kantun ngapalaken. Menika nggih. Menika. Nah, janipun peluang niku basa Jawane napa ya Mas?
0: Paldengan.
1: Menika rikala wontenipun festival-festival dalang. Utaminipun festival dalang anak lari. Nah, menika para pelatih, para penyusun naskah menika saged damel ingkang langkung sederhana.
0: Sederhana
1: ya. Langkung prasaja. Nggih. Mulu sak ngremit-ngremit. Nah, kula tingali contoh sih Mas, kula bikakaken menika salah satu galing naskah rikala festival kalau wingi.
0: Nggih.
1: Menika wonten Hong milahing mangarcono sidam sekaring bawono langgeng Ngir Prabu Kusumo aku titip anak wadon Antaswati tresna nono lair batin yong ngir kulo kalian Nyai Antaswati mboten badi pisah sarik mo dunyo prapteng delahan romo penembahan dunyo prapteng delahan ini kan bosok mirunggan sangat syukur bagis ketik jumurung anang ngelingo yang jeneng siroiku kinudrat minongko satrio tomo darah Pandhawa ojo nganti liru yang kewajiban ger ketingalipun menika sederhana ning menawi dipun tingali wah menika sanes struktur basa padinten lah
0: nggih
1: jeneng siro menika kados pundi menika wonten Koko Prabu, Yayi Prabu lah. Mereka rak kedatipun tepangakan. Kedatipun tepangakan ya. Lajeng kula wonten Hong Wilaheng Mangarcana Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Menika klebet menapa? Menika kedatipun tepangakan. Wonten ing anu menika. Pamulangan menika. Nah, menika kados upaminipun ngaten. menika nak klebet ingkang dipun sebat menawi ngayo jom niku miturut Pak Mujana Tistoma wonten ing buku Gegeran Pamucalan Habirando niku dipun sebat panyebut. Panyebut menika menapa nggih? Pengenal tokoh menika. Oh. Jadi pun wonten werni kali ingkang setunggal menika ingkang tokoh secara umum yeah. Biasanipun tokoh luruh menika sesebatanipun ngaten golongan dewa menika sesebatanipun ngaten menawi ingkang kaping kali menika mirunggan tokoh-tokoh yeah. Mirunggan upaminipun menawi Pendhita Durna menika mesti blek guduk manyar-manyar prit gandil buntute kisah ngaten menika nek Narada ya lho kula kencong warudaya lul tulun menika sesebatan mau kita dipun tepangaken yen mboten dipun tepangaken dia buatan
0: mana si
1: Ical menikah upam wonten malih ingkang buatan limrah menikah upamini pun kalau bawa samun kalau sebatakan menikah bapak anggini pun pepernahan ya pernahan menikah pernah ibi ngatain menikah menika tasih kadang taruna misalnya upamine pun ngaten menika lajeng sesebatanipun menika Koko Prabu Yayi Prabu menapa malih Rama Penembahan dan lan sak lajengipun nggih menika rak tembung-tembung ingkang wing ing padinten
0: boten nate
1: boten
0: kinaken
1: menika kedadipun tepangaken menapa malih menawi sampun dumugi basa-basa upamine pun basa wonten ing pocapan, janturan, pemanipun tulodo pocapan. Wuspani purno pangandikan ing sang Prabu, sang katong arso kundur mering datu loyo miat saking palongko dibyo inapit gambaran kencono sinongsongan kertas peto ginar beksang yaning prohapsoro miang hapsari bedoyo miang serimpi kawistro gumleyong lampai rosang katong pemanipun ngatu, lu menunggu rak kados boso planet.
0: Mboten sedaya mangertos sih mriku
1: Bapak. Nggih leres tentu. Kula nggih ngrumaos menawi kangge awam menika angel sanget.
0: Nggih.
1: Jenipun problem menika mboten namung sak menika lho Mas Idris.
0: Riyen.
1: Wis sami kemawon wit rumiyin. Nanging saweneh wonten ingkang nggih wonten ingkang mangertos lah setunggal kali.
0: Nggih.
1: Tetembunganipun ya saengga sakit dipun raosaken karepe ngene karepe ngene ngaten ta sih sakit merumi
0: niku kabeh basa arkais napa-napa to Bapak
1: menika inggih nglebetipun menika wonten setunggal unggah-ungguh ing kadang kala menika nyimpang
0: ngaten
1: nggih tuladhanipun kala wau menika wau pok dasaripun rak ngopo
0: nggih
1: wuspani purna pangandikaning sang Prabu sang katong arsa kundur mring datulya ning menapa dumadaan tiba-tiba okay. Wonten tetembungan saking kromo
0: gitu
1: campur gitu nanti meskipun kromo lan ngoko lha menika rak mung penting mbok jelasaken mumet menika mangke
0: nggih
1: ugi tembung-tembung kawi utawi arkais menika wonten katong sang katong mring datulaya basa-basa menika miat saking palongko dibyo lha menika menapa menika ing kedah dipun padosi terus kedah perlakuanipun teks wayang menika kados menawi dwija mucal teks tembang
0: ngaten
1: kedahipun menika kudu dipun padosi setunggal-setunggal ngaten menika
0: dapur jarwa akan setunggal-setunggal lha menapa
1: leres menawi boten ngaten boten pinah nggih boten mboten dumugi.
0: Nggih. Menapa anggenipun ngrakit basa menika wonten formulanipun Pak Bapak menawi wonten basa pedalangan menika.
1: Janipun menika blangkonipun blangkon saking simbah-simbah.
0: Oh, ngoten.
1: Blangkon saking simbah-simbah. Ingkang janipun menawi dipun gelinjangaken menika arek kelebet satunggiling wacana sastra.
0: Nggih, leres.
1: Ingkang menawi wacana sastra menika sampun nyebal saking aturan-aturan normatif menika mboten menapa-menapa. Ya, mergi wonten asas lisensia poetika.
0: Lah
1: niku. Dudu mboten wonten lepatipun. Dados kala wau campuran tawisipun ngokolan krama, mboten
0: menapa-menapa.
1: Mboten menapa-menapa. Ning nggih sampun ngantos dipun ginakaken wonten ing padinten. Lah sampeyan menika wonten ingkang nyampur to Mas.
0: Nggih, nggih.
1: Ah sampun saya keparengno kok keparengno. Keparengno niku ngoko lho Mas. No niku ngoko.
0: Keparengno meniko kromo kamu kok.
1: Panambang nom niku ngoko tukokno gawakno jukokno. Ha. Niku ngoko. Lho kok metu ning padintenan mongko kromo lan mboten prayogi.
0: Lah niku kanca-kanca permadani pun pedhangetaken meniko. Kata sangat dulu.
1: Manipun kula mboten mucal basa sastra ngen permadani.
0: Sekar mutar tembang mana
1: pak? Gitu kalau sekar kalian gending. Jom ni kok kata sangat lo yang kedah tibun. Menaik boten lembaga formal kebahasaan katus permadani, yayasan sudi kantil nganten yo boten nopo-nopo klien tu boten nopo-nopo. Ning menaik pun lembaga resmi lah menikah kok ngantos tumpang suh angini pun ginakan boso lah menikah rak mangke sakit tibun sarwe. Enggak sanes.
0: Terus panci menawi sampun mlebet pamulangan mereka kedah ingkang leres itu menapa
1: pamangke. Nggih. Normatif.
0: Normatif nggih.
1: Sinaosa menika njangel sangat lan sampun kados nenggo menika leres. Ning aja nyengaja kleru wis bener-bener kok diklerokke.
0: Malah kepara pun damel liprah menika
1: ampun. Nggih. Sampun kados pundi
0: nggih. Nggih, sarak-saraket nderek ndandosi malah
1: kecer pamangke. Nggih. Nah, menika kalau wau saking blegeripun basa nggih. Ugi sakmenika bab unggah-ungguh. Nggih. Unggah-ungguh ing basa. Wong wonten basa wong wonten pedhalangan menika. Unggah-ungguh ing basa menika wong menapa sedaya jinis unggah-ungguh ingkang kuatasan menika medal.
0: Medal nggih.
1: Sinaosa menawi dipun menawi mucalaken dhateng siswa panipun menawa cekap ngoko ngoko alus kromo kromo alus nang mriki ta amung sekawan mriki kanyatanipun mriki medal pamenipun napa basa madya menika pamenipun Semar
0: nggih
1: Semar niku rak tokoh merdeka to
0: nggih lara
1: nggih menika ndi kok niku pripun ndoro wong butane galak ngoten kok diumbar mawon ambok nggih pun nggal diwisi niku terus pripun basa iki. Iki arep basa arep piye ya?
0: Nggih.
1: Nggih lajeng basa-basa kedatonan,
0: nggih,
1: basa kedaton nggih. Utawi menawi ngajone pun sebat basa Bagongan
0: nggih.
1: Menika upaminipun wonten jejer Ngastina nggih. Paman Hariyo Buya dados guguping ati pakeniro, manira timbali marang pasewakan paman. Pakeniro maniro
0: nggih.
1: Lah menika dereng wangke menawi padewan. Wah, menawi dalangipun tasih telatos ya.
0: Nggih.
1: Padewan menika waduh, pamanipun
0: ulun.
1: Bathara Guru ndangu Brun Rada.

0: Kalau ini memang masih berfungsi ya layak untuk dilestarikan. Kalau memang sudah tidak berfungsi, ya buat apa?
1: Sakit pun jabel kan, apa-apa.
0: Lah mana yang buatan dipun laporakan jabel jabel ni.
1: Pan ke keporo menikah, apa? Boso pedalan.

Nuwun sekendalu pamirsa sutresna Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos basa Jawi. Sarining pawartos pemerintah Provinsi Jawa Tengah lumantar Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda paring relaksasi pajak kendaraan bermotor atau PKB. Kadaipun kalebu pelari saking unsur TNI, Polri, komunitas lari lan masyarakat antusias nderek ajang fun run ingkang dipun gelar kangge mengeti hari ulang tahun kaping mundoso setunggal TNI. Pawartos sanggepipun kawaos dening Titis Samboto. Para pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah lumantar Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda paring relaksasi pajak kendaraan bermotor atau PKB arupi pembebasan denda dan pajak progresif wiwit Senin 21 September 2016. Kawicaksanaan ingkang kasrat salebetipun keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 100.3.3.1/321 lan lumampah ngantos 28 Desember 2016 menika dipun kini akan kangge ngawekani gunggung tunggakan PKB ingkang nembus angka 2,1 triliun rupiah. Sarta ngandhapipun tingkat kepatuhan wajib pajak kataipun 50%. Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi ngajak program menika saged ngindakaken pendapatan daerah kangge pembangunan daerah Jawa Tengah kalangkung wonten ing bidang infrastruktur pendidikan kesehatan lan sanesipun. Kadaipun kalewu pelari saking unsur TNI, Polri, komunitas lari lan masyarakat antusias nderek ajang fun run ingkang dipun gelar kangge mengeti hari ulang tahun kaping 80 setunggal Tentara Nasional Indonesia TNI ing Makorep 074 Waras Tratama, Kota Surakarta dinten Minggu kalawingi. Ajang ingkang dipun bidalaken dening dan Lanut Adi Sumarmo sesarengan pejabat setempat menika minangka perangan saking upaya pemecahan rekor muri kangge lari serentak paling kathah ing 17 kota ing Indonesia. Perpanyarto sukses nempuh kategori jarak gangsal kilometer lan 12 kilometer kanthi pengawalan ketat lan kapungkasi kanthi penyerahan medali apresiasi pelari tercepat pembagian door prize lan ugi hiburan panggung prajurit ingkang kacap saged tansaya ngraketaken rasa sarangan sedaya elemen masyarakat. Gelaran perdana sendera tari Wanoro Alas Roban ing Amfiteater Helipad Industri Polis Batang Bukit Serawung Kawasan Industri Terpadu Batang atau KITB Kabupaten Batang dinten Minggu 2 September 2016 sukses damel cingaipun penonton kanthi ngusung tema penjaga hutan, penjaga peradaban. Pertunjukan seni kolosal megamenika nglibataken langkung saking 180 pelaku seni lokal pantura sarta ngerangkul 50 stand UMKM daerah. Wonten acara kasebat kawontenaken kanthi ancas ngiyataken identitas budaya, ngirangi stigma negatif wilayah Alas Roban lan ugi mestiaken bilih pangrembakanipun wewengkon industri saged paring dampak nyoto tumrap karaharjanipun masyarakat. Perpaduan pengalaman budaya, tata panggung dramatis serta tari api menika kajeb saged njurung kunjungan wisatawan lan ugi pangrembakanipun ekonomi masyarakat lokal. Pawartos Abasa Jawi dalam menika kagiraken lumantar perempat RRI Semarang. Pawartos candhaipun. Borobudur Indonesia Expo 2016 dipun gelar ing alun-alun Kota Magelang dinten Kamis ngantos Minggu 17 September 2016 minangka pameran ekonomi lan pariwisata regional. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono meratelaken bilih ajang kanthi tema membangun bersama memperkuat ekonomi masyarakat menika nglibataken sinergi lintas kementerian lan ugi gangsal laladan ing wewengkon destinasi super prioritas DSP Borobudur nggih menika Kota Kabupaten Magelang, Sleman, Purworejo lan Kulon Progo. Wonten kegiatan pameran menika ngawontenaken kirang langkung 250 stand produk unggulan kuliner, kriya, talk show, lomba kangge masyarakat umum ngantos pagelaran seni ingkang kajab saged dados sarana ngestantunaken budaya sarta ngindakaken ekonomi kreatif, koperasi, pariwisata lan investasi masyarakat. Rerangkaian Sragen Masjid Pioneer Fest 2016 resmi mlebet ing ambalan bootcamp batch
Sabtu ingkang dipun adani dinten Setu antos Minggu 19 ngantos 22 September 2021 ing Masjid Raya Al-Falah Sragen kadherekan dening 770 masjid se Kabupaten Sragen. Wonten ing kegiatan menika minangka perangan ingkang wigatos salebetipun proses pembinaan panyarta kangge nyetaken kapasitas pengelolaan masjid lan ugi ngrembakaken potensi usaha kanthi basis masjid. Salebetipun kegiatan menika perpanyarta pikantuk materi tata kelola, keuangan, proposal lan inspirasi langsung saking para pemenang Masjid Brand Fresh ing taun saderengipun. Kajawi menika acara menika ugi kajangkepi sesi spiritual lan motivasi ingkang kajab saged njurung takmir masjid. Ngawontenaken inovasi lan ngawontenaken kemandirian ekonomi saengga masjid mboten namung dados papan pangibadah nanging ugi dados pusat pemberdayaan umat. Ingkang pungkasan, warga Padukuhan Wiro, Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten gelar tradisi kirab budaya rasulan utawi bersih desa dinten Minggu 22 September 2021. Tradisi ingkang kawontenaken ing Masjid Al-Islam Dukuh Wiro menika nampilaken iring-iringan wolung gunungan asil bumi, saperangan jodang kanthi isi daharan sarta setunggal ingkung mendo kendit ingkang dipunarak keliling kampung tepipun gang 100 meter. Wontene rerangkan acara ingkang dipun isi kanthi donga sesarengan sarta tradisi rebutan isi gunungan menika ancasipun minangka wujud raos syukur awet lumaberipun asil bumi masyarakat dhateng Gusti Kang Maha Kuwasa. Kejawi menika kegiatan kasebat kajab saged dados sarana ingkang wigatos kangge ngraketaken tali silaturahim njagi nilai luhur lan ugi nyataken raos sesarengan antar warga kanthi turun temurun. Makaten pawartos aboso jawi dalu menika saking perempat RRI Semarang. Sugeng dalu nuwun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
3: Wonten apa toh, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
2: Iya toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya toh.
3: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu papiyarsa Sutresna Prompat RRI Semarang. Panjenengan tasih sarengan lumantar kiran Prompat RRI Semarang ingkang kagiraken lumantar FM 98,2 MHz. Lan dalu menika acara langan suka kepareng katur malih wonten ngarsa panjenengan ingkang sampun suka ngaturaken saperangan pasugatan gedeg-gedeg Jawi ingkang dalu samangke kepareng katuraken wonten ngarsa panjenengan. Katur panjenengan ingkang badhe sesarengan, monggo mangke saged lumantar telepon ing 0248316661 utawi saged lumantar WhatsApp ing 0811277791. Pamirsa tresna nggih. Lan miyak swasana setunggal pasugatan katur langkung rumiyin wonten ladrang Lolo Gandrung Semarangan laras belok padhet 6. Sumangga sugeng midhangetaken.

Toyo toyo lungo parang opi.

Gading alit iku saumpama

0: tansa kawelako. Makaten Mas Titis,
1: Pak. Inggih, Bapak Sumanto. Matur nuwun sugeng dalu.
0: Inggih. Dumugi paripurna mangke.
1: Inggih.
0: Salamipun kagem Pak Anggoro kok mboten nate minggah.
1: Inggih, sampun dangu menika.
0: Nggih. Monggo minggah Pak Anggoro.
1: Inggih.
0: Pak Ibu sinten niku?
1: Bupati menika.
0: Kalau wingi sampun minggah.
1: Nggih.
0: Matur
1: nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jumanto wonten Bojo Kendal nggih. Pocong kopi wengi nggih. Wah, dalu-dalu. Ngunjuk kopi sinambi uro-uro. Menika nikmat mana yang kau dustakan? Menawi laras menika materipun ngaten menika pamirsa tresna nggih. Monggo ingkang badhe sesarengan malih tapi badhe nyekar monggo kula rantos ing acara langen suka dalu menika saged mantar telepon ing 0248316661 tapi saged mantar WhatsApp ing 0811277791.

0: Inggih, sampun wonten ingkang sesarengan malih kata ambilang rumiyin Pro 4 Sugeng Dalu.
1: Wilujeng Dalu Mas Dadi.
0: Wilujeng Dalu, Mbah Harno.
1: Wilujeng Dalu Pak Jumanto.
0: Pripun, Mbah?
1: Pundi kabar Mas Dadi?
0: Pangestunipun bagas kuwarasan alhamdulillah. Semanten ugi Mbah Harno.
1: Alhamdulillah. Binjing sing tindak TBRS sinten Mas Dadi?
0: TBRS. Jumat Kliwon ini kom?
1: Nggih.
0: Oh, Jumat Kliwon pun wonten RRI Bejang Mbah. Sanes wonten TBRS menika. Monggo saged terang wonten RRI mawon Bejang.
1: Dalange sinten?
0: Nika mangke Ki Yusuf menika mangke.
1: Yusuf.
0: Nggih, nika saking Meranggen mangke. Nggih, dalangipun.
1: Nggih. Aduh nuwun.
0: Nggih. Monggo Mbah Harno.
1: Aku lan nembang apa ya iki?
0: Oh, jenengan pun stokipun kathah ya nek nembang niku.
1: Pokoke aku nek nembang wis tak senenge lambeku dhewe.
0: Mboten apa-apa, Mbah. Nggo kangge ngarep-ngarep manah.
1: Ya wis. Wis pokoke campur-campur Mas, aku arep nembang.
0: Mboten apa-apa, monggo Mbah Harno.
1: Sinten wangi batan kela tilam mawon datang lile kula kapan kaya kaya tinamune among mangge kuleng nuleh nganan nuleh kiri

Repeat, lembe anim rakashimper, kandas luas, wirakane anglam lami. Tetap singsat peso sanga tipu sono kasar ayu tasik kenyatanku jiwa tak caketi aduh mesem sepet madu nulis contoh

0: katanya bunga kenyo kang pi dohap sawi kuciwani kape mau among mimpi. Matur nuwun Mas Tetis.
1: Matur nuwun Barno. Wah, dalu menika jan napa nggih Mbak nggih, menawi sampun nyekar ngoten niku plong rasane pun. Nggih awet napa sih tiyang nyekar tiyang uroro menika kados menawi wonten panaliten kesehatan menika ngedalaken hormon dopamin, hormon kang ndadosaken pangraos rika dados langkung bahagia ngaten sih pamirsa sastra menimbulkan kebahagiaan ngaten menika sih nggih pamirsa sastra seno kas keksawetawis menika gongan ingkang katur ing dalu menika katurangan langkung rumiyin menika tasih pelok 6 ladres dumulya kelas ngaken lelagon kentongan laras pelok 4 6 semoga

0: Katon mastitis.
1: Nggih.
0: Wonten ingkang klien tuh
1: boten. Wah, boten, boten, boten. Sampun sae.
0: Wonten ingkang klien tuh kepi.
1: Boten napa-napa. Nggih.
0: Yang harno lajeng ingkang Pak Sinten wae nggih. Saking endi?
1: Saking Pak Jumanto wonten bojo
0: kula. Pak Jumanto Kendal nggih.
1: Bojo Kendal nggih.
0: Nggih lajeng kagem salam kagem sanesipun monggo sami nguri-uri budaya Jawa 6 ingin toh kasing pun buatan anu apa ini ke bical kita
1: Mas Titis
0: terus pun assalamualaikum Mas Titis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Sastra Jenggirat nggih sampun Mak Jenggirat langsung wung wung lajeng napa menika nyekar mereka apa nggih perempat sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Mas Tadi.
1: Ini sugeng dalu Mbak Arno tanduk Mbak.
2: Sinten niki wau Mas Tadi.
1: Niki Pak Sastra Jenggirat.
2: Wah. Nggih.
1: Pripun Mbak? Tanduk malih napa Mbak?
2: Hah?
1: Ajeng tanduk malih.
2: Tanduk ki yo tanduk apa yo?
1: Oh, tanduk napa bakmi napa-napa ngoten kok.
2: Bakmi apa
1: soto nggih.
2: Kupat tahu.
1: Aduh, ya menane kupat tahu sing dodol ngendi ya, Jal?
2: Wonten wisma saping kiring margi najan cilik ning prasaja sinawang kok ngresepake wesuwe anggon ku nunggu gawe iki omahe mbok rondo kempling saiki lagi nyang pasar kelo meneh aku nusul menawa belanjane kabutan aku mengko bisa ngewangi muka-muka anto
1: Dupai
2: yo gelem ta Mas Tadi?
1: Lha ngepuro to nggih. Dupai napa, Mbak?
2: Ndak pundi Mbak Ayu? Badhe tindak pundi? Katingalen tindak wae ora numpak taksi. Dewean apa ora wedi timbang nganggur kula kelem ngancani kawesan Mas alias kebetulan belanjane akeh rada kabutan yen purun galing-galing rincangi tekan ngomah mengkukula upai upai apa Mas Tadi?
1: Sego goreng
2: itu bil wong legan kulek momongan niki blonjan apa Mbak Yu badhe pindahan ampun kelo Mas sampean ampun kuciwo kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjan ning pasar paing uwing-uwing Lawan rondo kanggoku rapate penting. Nyang Semarang mas, tuku gelang opo anting-anting. Najan rondo mesti dijamin kempling. Matur nuwun Mas Tedi.
1: Matur nuwun Barno. Waduh, ini kan pun tanduk ngeten iki. Ngantos mangke subuh mboten sare malih ya Pak. Barno matur nuwun sanget sampun kepareng minggah ugi nggih. Pamirsa sedaya, katoraken gungan salat jengipun rumiyin. Menika wonten bawa Sekar Macapat Sinom katampen ladrang onde-onde kelajengaken lakon mudo-mudi laras pelok patet bareng. Semoga

Sutresno Budoyo Sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran Ketoprak kanthi lampahan prahara Blambangan perangan 8. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan seratanipun sederek S. Kopingho. Sutresno Budoyo Sugeng Midhangetaken.

0: Ane ben atiku kuwi tentrem ngono lho Kakang.
1: Pancen nek kowe durung ngerti sapa sak benere aku kuwi memper Nawangsih. Wong kowe ya urung tau ngerti marang aku.
0: Lah ya kepethuke lagi pisan iki.
1: Aku nalika semono kuwi wis tau ngerti kowe isih bayi. Ning aku ya isih
0: tau marah ning paguran Jati Kesumong.
1: Iya, ngerti aku.
0: Ya aku ya ora kelingan.
1: Alah ra iki rak ngono. Pancen nalika aku isih cilik, kuwi aku rak diglandang dening wong saka Blambangan.
0: Ya wong Blambangan
1: kuwi. Iya, jenenge iki sapa ya? Datuk Minak Kuncar ngono.
0: Oh, terus pamriya apa, Kakang?
1: Ayo aku ora ngerti, saka Gunung Kawi iki diglandang ngono. Terus aku direbut dening guruku jenenge Bapak Guru Mahindra. Soko Padepokan Gunung Ijen.
0: Gunung Ijen.
1: Lah aku ora dibalekke ning Gunung Kawi ning aku digulawentah ana ing Padepokan Gunung Ijen. Nganti suwene 14 tahun apa piye njur aku dikeparengake bali rening dianggep nggonku diparingi ilmu saka Bapak Guru Mahindra kuwi wis rampung.
0: Semono lawase kuwi banjur wong tuamu piye rasane nek kaya ngono kuwi?
1: Ayo. Lah mestine bingung.
0: Lah iya ta.
1: Klebu wis dikabarke ana ing Padepokan Pacitan.
0: Terus?
1: Ah wong tuamu ra ya semono ngerti kabeh iki do bingung. Ning njur aku bali. Aku ya wis ditampa dening Bapa Tejo Manik karo ibu. Ning aku ngelingi kewajiban. Aku kudu nyetitikake telik sandi sing wong saka Blambangan. Aku lebu wong sing do teko ning Padepokan Jati Kesuma kuwi.
0: Kuwi sing paring dawuh sapa, Kakang?
1: Bapa guruku. Ning sadurunge aku kuwi ra kudu kon sowan ana ing Pacitan. Ben paman cangak aku kuwi priksa nek aku kuwi wis bali.
0: Iya.
1: Sakwise kuwi aku kudu sowan ning nggone simbah ning kebon jambe. Ben simbah ki ya priksa nek aku wis bali.
0: Oh, ya bener kuwi.
1: Aku ki mau rak sak temene wis ketemu karo paman cangak aku karo bibi barang.
0: Iya, terus goleki aku kuwi.
1: Goleki kuwi andum gawe. Nah, terus aku sing bisa nemokke kowe nang kene wis karo Joko Darmono iki mah. Nah, saiki ngono wae.
0: Piye, Kakang?
1: Darmono. Iki sisan gone gawe becik sing nulungi adikku si Nawangsih iki rak kowe.
0: Ayo.
1: Saiki aku. Nawangsih iki terno bali ning omah. Mengko mbok menawa penggalihe paman cangak awu kuwi kebuka, sapa ngerti wong kowe yen tak sawang ki kaya-kaya ki senajan Nawangsih ki isih cilik.
0: Piye to?
1: Ning kene ana mulunge paman cangak awu njur kowe di jodhokke.
0: Kakang sajiwo kok njur ngono lho.
1: Wow. Tak ora apa-apa to?
0: Ora ngawur sajiwo.
1: Iki anu kok saka penemuku kok
0: tak kandhani. Nek Nawangsih kok karo aku kuwi ora imbang, aku ki bobote apa? Aku ki wong ora duwe papan dunung, ora duwe sedulur. Lah nek karo kowe. Nek karo kowe kuwi padha. Malah isih ana apa? Sambung sedulur ta kowe kuwi? Kowe kuwi ya duwe wong tuwa, cetha, duwe papan dunung cetha. Carane wong anu ki derajatmu ki padha karo Nawangsih. Kowe wae.
1: Ya ora. Nek
0: mantu aja aku.
1: Nek sing jeneng sedulur ki malah ora becik. Wong sedulur kok njur ngepek sedulur.
0: Sedulur ora sedulur adoh to.
1: Ya ora kok
0: aku. Entuk wae ora apa-apa nek sedulur adoh. Kowe wae lho, kok kowe dadi akon-akon aku. Kon ngeterke Nawangsih. Aku sing kon ngeterke Rono ki njur kowe arep nang endi?
1: Aku tak neruske goleki sing gawe rusak ning Padepokan Jati Kesuma kuwi.
0: Ora iso. Ora iso.
1: Ora iso piye to?
0: Ora iso lho wong sing sedulure kowe kok sing dikon ngeterke aku. Anek arep ngeterke wong loro.
1: Lho
0: ma aku nek dhewe.
1: Iki piye ta wong kowe iki tak pringgake karepku iki kowe arep tak entuk-entuk. Nggih ngono lho.
0: Ora aku ora butuh dientuk-entuk. Mengko dhisik to iki kok malah dadi
2: padudan meneh mau wis apik-apik saiki udur meneh.
0: Sing sedulure iki ra ya sajiwa to kok malah kongkonan.

0: aku ning swara kaya jero banget. Yo jebul patete 5. Kok kaya ngorong banget aku.
1: Kuwi mau nek aku wis ora kecekel.
0: Aku kecekel. Aku ndisiki napasku wis ora ketok. Ngenteni aburan kok suwe banget. Ketatatatu napasku wis ora bakal tekan ngono. Ya tak leren kene aku ya ning. Kok nek pancen kuat ya tak tututane aku.
1: Sakjerone gendhingmu niki ilatku lek tak ngiwo nengen lambeku jedar-jedir kae mes ora kecekel.
0: Mongko aku mau gayuh 6 lho kok tiba 5.
1: Nek aku ora iso. Nek aku ki tiba 5 karep mun tiba 7 karep.
0: Malah-malah bener ngono kuwi. Nek ketoke wong ki, wah aku tak 6 ning ngendel lalem mlajar.
1: Sak tibane waton gelem ngegongi aku.
0: Ning tau mbiyen ki no ning ngono ku ora kecekel-cekel kuwi.
1: Iki mau mbok dingonoke.
0: Mangka mbiyen biyen langsung ya. Lari ngekat ya apa ya. Gelem ra gelem ya kringeten. Pancen lakune awake dhewe kanggo golek panglipur iki werna-werna.
1: Laku tanpa tujuan ki awake dhewe nek mung kaya wong bentayangan kaya to.
0: Kaya katon lakune ngangin.
1: Heeh iya arep nendi?
0: Nanti parane awake dhewe ra duwe tujuan, panglipure awake dhewe turu dalan. Kok tetanduran becik-becik ketok temen nek bapak-bapak para among tamu kene iki wis do duwe pangerten sing dhuwur ya.
1: Nek sandang pangan wis saiki iki ora bakal ngelih, ora bakal suwek sandange.
0: Katon
1: ora sir tetuku apa-apa. Nek ming madang wis mesti warke.
0: Turi-turi kae coba kabeh mangsane padha ngebyar
1: putih kabeh.
0: Iya.
1: Turi-turi
0: putih. Nek umpama tak unekke ngono ki kok padha papapadudan mergo. Mung ora ana rekenane kok dadak omong nganggo turi-turi putih.
1: Iya.
0: Ning nek disawang ya kepenak tenan ya.
1: Nandake nek para kadang tani ki lek ngrumat tegalan sawah iki tenan-tenan.

Cekap sumanten sutresno budaya atur siaran Ketoprak Mataram kan dilampan prahoro blambangan ing usono keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.

0: Luhur.
1: Para sedulur, kita aja kepingin agi-agi mandangi pakaryan gedhe utawa ngarep-arep tekani pakaryan gedhe. Amarga pakaryan gedhe ku arang tekani kang mesti kerep kita sandungi ku pakaryan kang cilik-cilik. Uga kita aja ngremehake marang pakaryan kang cilik-cilik iku, sebab yen kita durung kulino nandangi pakaryan kang cilik-cilik utawa pakaryan sing gampang, kepriye anggun kita bakal bisa nandangi pakaryan kang angel.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka usah sudah seluruh rekan acara Perempat RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Senin 21 September 2026, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

bagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara di FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 14146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan berjumpa kembali kita Pro 4 Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Pagi hari ini kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semuanya. Edisi hari Selasa ya, 22 September 2026, Pro 4 Semarang mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya Fahri Mardian yang akan menemani panjenengan hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Nikmat sehat, nikmat semangat dan bahagia, rezeki yang berlimpah juga semoga senantiasa Tuhan limpahkan kepada kita semuanya. Di pagi hari ini kita akan mengawali kebersamaan dalam acara Hikmah Pagi. Adapun pada pagi ini seperti biasa di hari Selasa kita akan bersama dalam segmen atau acara Mimbar Hindu Sahabat Budaya. Hikmah Pagi Mimbar Hindu pagi ini akan menyampaikan satu pesan Dharma dengan tema Trihita Karana pada era global. Kami ulangi, Trihita Karana pada era global yang akan disampaikan oleh narasumber atau penyuluh agama Hindu Putu Adi Sutrisna. Selamat mengikuti.

Swastiastu, Om Awidinamastu, Namo Siddham, Om Sidirastu, Tad Astu, Astu Swaha, Om Anubhadrah, Kartahoyantu Visvatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Sedulur Sedharma, pendengar setia RRI di mana saja berada, berjumpa kembali dengan saya, Putu Adi Sutrisna, Ketua Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Tengah, yang pada kali ini akan menyampaikan sebuah topik tentang nilai ajaran Trihita Karana pada era kekinian.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada era globalisasi saat ini, semua bidang kehidupan berkembang dan berubah sangat cepat. Baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Teknologi informasi yang berkembang sangat masif menguasai hampir seluruh bidang kehidupan, sangat berperan dalam merubah perilaku masyarakat menjadi cenderung semakin egois, instan, pragmatis, dan lebih mengedepankan nilai yang bersifat material. Di era kekinian yang serba cepat ini, manusia cenderung kurang bersosialisasi, penuh persaingan, dan lebih mengedepankan ukuran keberhasilan material semata dibandingkan dengan nilai-nilai spiritual. Kecerdasan akal pikiran seolah menepikan kecerdasan spiritual. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa globalisasi atau era kekinian meninggalkan ajaran agama, atau paling tidak agama nampak seolah sebagai penghambat atau tidak selaras dengan perubahan zaman yang begitu cepat. Sedulur sedharma yang berbahagia, pendapat tersebut bisa menjadi bahan perdebatan yang teramat panjang. Mari kita lihat dari sisi ajaran Hindu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian atau definisi agama adalah sistem yang mengatur tata keyakinan atau kepercayaan berserta peribadatannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antar manusia dan manusia dengan lingkungannya. Dari pengertian tersebut, maka yang terlihat sangat jelas adalah bahwa pengertian agama selaras dengan ajaran Hindu, yakni Trihita Karana, yakni tiga hal yang menyebabkan kebahagiaan atau tiga hubungan yang harus diharmonisasikan oleh manusia dalam menjalani kehidupan agar memperoleh kebahagiaan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tiga hubungan yang harus diharmonisasikan tersebut adalah yang pertama, hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta, atau yang sering disebut parhyangan. Yang kedua adalah hubungan yang harmonis antar sesama manusia dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, atau disebut pawongan. Selanjutnya yang ketiga adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungannya yang disebut palemahan. Ketiga hubungan tersebut akan senantiasa mewarnai kehidupan di dunia ini di sepanjang zaman beserta dengan semua perubahan yang mengikutinya. Nilai ajaran Trihita Karana tidak lekang oleh waktu, tidak tergerus oleh zaman, dan bisa mengikuti setiap era pada zaman dahulu dan zaman sekarang ataupun zaman yang akan datang. Sedulur sedharma yang berbahagia, perubahan zaman adalah keniscayaan yang tidak bisa dibendung. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang haruslah disikapi dengan cerdas agar tidak keluar dari koridor kebaikan dan kebenaran. Bila kita sejajarkan perubahan zaman dengan nilai-nilai ajaran Trihita Karana, maka kita akan bisa melihat keselarasannya. Artinya bahwa ajaran agama
tidak bisa dipisahkan dan sangat berperan mewarnai kehidupan pada setiap perubahan zaman. Dalam menjalankan kehidupan ini pada setiap zaman, dalam setiap perubahan zaman, akan selalu bersentuhan dengan ketiga nilai ajaran Trihitakarana ini. Pertama, hubungan manusia dengan Tuhan. Kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa beserta seluruh ajaran kebaikan dan kebenarannya haruslah menjadi landasan moral bagi setiap manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Keyakinan kepada ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Sang Pencipta alam semesta beserta ajaran kebaikan dan kebenarannya, haruslah menjadi pengendali semua kemajuan di segala bidang yang sangat pesat di era kekinian ini, agar dapat bermanfaat buat kehidupan manusia. Ibarat seekor kuda tunggangan, kemajuan di berbagai bidang termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, apabila tidak dikendalikan oleh seorang sais yang baik, maka bisa terjerumus ke jurang penderitaan. Perubahan dan kemajuan zaman tentu saja akan merubah perilaku manusia dalam melaksanakan tata peribadatannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini tentu tidak bisa dihindari. Contohnya, pelaksanaan ritual persembahyangan pada saat upacara tentu saja bisa disesuaikan dengan desa, kala, patra, atau tempat, waktu, dan keadaan. Persembahan bakti berupa banten atau sesajen tidak harus dengan yang besar. Yang sederhana pun sudah cukup dan akan diterima olehnya asal dilandasi niat yang tulus ikhlas atau lascarya. Agama Hindu dalam pelaksanaan tata peribadatan ritualnya sangat fleksibel dalam mengikuti perkembangan zaman. Tetapi tata keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan dan ajaran tentang kebaikan dan kebenarannya tidak akan pernah lekang oleh perubahan zaman. Dalam kitab Bhagavad Gita Adiaya 12 Sloka 2 menyebutkan, mereka yang memusatkan pikirannya padaku dengan senantiasa mengendalikannya dan dengan penuh kepercayaan, merekalah yang kuanggap terbaik dalam pelaksanaan yoga. Dari sloka ini jelas mengandung makna bahwa dalam menjalani kehidupan yang berubah cepat ini, manusia harus tetap memusatkan pikirannya kepada Tuhan dengan segala ajaran kebaikan dan kebenarannya. Kedua, hubungan antar sesama manusia. Pada era kekinian yang sedemikian pesat perkembangannya di segala bidang kehidupan, menghadirkan suasana persaingan yang sangat keras, juga merubah pergaulan manusia yang mengarah pada sikap yang cenderung egois, instan, dan pragmatis. Situasi ini tentu saja dapat menimbulkan gesekan kepentingan yang sangat tajam antar sesama manusia dan antar kelompok, bahkan mengarah pada kepentingan politik. Apalagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya media sosial yang sangat masif dan tanpa batas ini, akan memberikan ruang pertengkaran, saling menghujat, saling merendahkan, dan saling menafikan yang sangat sering mencuat di permukaan. Nilai-nilai persaudaraan kian menipis. Atmosfer kebersamaan dalam perbedaan sangat sulit diwujudkan karena masyarakat makin terpolarisasi dalam kelompok-kelompok kepentingan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sesanti, Bhinneka,
Tunggal Ika di era kekinian ini benar-benar mengalami ujian yang sangat berat. Politisasi SARA, apalagi pada saat mendekati tahun politik atau sedang dalam tahun politik, karena akan dilaksanakan kegiatan pemilihan umum, maka akan makin memperkeruh suasana di dalam kehidupan dan akan menyebabkan polarisasi yang terjadi di masyarakat semakin tajam. Oleh karena itu, dalam ajaran Hindu, yakni Trihita Karana, mengajarkan agar manusia harus mampu mewujudkan hubungan yang selaras dan seimbang antar sesama manusia. Harmonisasi hubungan antar sesama manusia di era kekinian ini menjadi sangat penting agar umat manusia bisa bersama-sama mengikuti setiap perubahan zaman dengan baik. Ajaran Hindu lainnya, yakni Tatwamasi, aku adalah kamu, ajaran Vasudeva Kutumbakam, bahwa sejatinya kita semua adalah bersaudara, haruslah menjadi landasan dalam pergaulan di masyarakat. Di dalam kitab Bhagavad Gita Adiya 12 sloka 13 dikatakan, dia yang tidak membenci segala makhluk, bersahabat dan cinta kasih, bebas dari keakuan dan keangkuhan, sama dalam suka dan duka, pemberi maaf. Demikian pula dalam kitab Yajurveda Adiaya 40 sloka 7 disebutkan, seseorang yang menganggap seluruh umat manusia memiliki atman yang sama dan dapat melihat semua manusia sebagai saudaranya, orang tersebut tidak terikat dalam ikatan dan bebas dari kesedihan. Dengan meyakini nilai-nilai tersebut, maka setiap manusia pada era kekinian ini akan mampu mengendalikan diri untuk senantiasa saling menghargai dan menghormati orang lain dalam kesetaraan, sehingga mampu menciptakan harmoni bersama dalam kemajuan zaman. Sedulur sedharma yang terkasih, selanjutnya kita membahas hubungan yang ketiga, yakni hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Alam semesta yang diciptakan Sang Yang Widiwasa, Tuhan Sang Pencipta alam semesta, merupakan ruang berinteraksi bagi semua makhluk yang ada. Alam menyediakan semua kebutuhan manusia untuk hidup di dunia ini. Kebutuhan untuk makan, kebutuhan udara, air, dan sebagainya disediakan alam secara melimpah. Alam memiliki ekosistem yang dikendalikan oleh kekuatan Rta, Sang Yang Widiwasa, Sang Pencipta alam semesta. Kekuatan Rta adalah kemahakuasaan yang absolut dari ide Sang Yang Widiwasa. Hubungan yang harmonis dan seimbang antara manusia dan alam lingkungannya mutlak wajib dijaga dengan baik agar tidak mengganggu ekosistem yang ada. Kita acap kali melupakan atau berterima kasih kepada alam yang telah memberikan kehidupan kepada kita sebagai manusia, baik itu makanan, buah-buahan, bahkan oksigen yang kita hirup setiap hari adalah disediakan oleh alam atau pepohonan. Kita seringkali abai
dan bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan alam lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia. Kelalaian menjaga alam akan menimbulkan berbagai fenomena alam seperti global warming atau pemanasan global yang kemungkinan akan berujung memicu terjadinya bencana alam. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kekinian ini seharusnya tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem agar tidak menimbulkan hal-hal yang kontraproduktif. Sebenarnya, fenomena alam seperti hujan lebat, erupsi gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan berbagai fenomena alam adalah sebenarnya fenomena alam biasa. Fenomena alam akan menjadi sebuah bencana manakala fenomena alam tersebut mengganggu kehidupan masyarakat dan menyebabkan terjadinya korban jiwa dan kerugian harta benda. Oleh karena itu, janganlah kita lalai untuk menjaga keseimbangan alam, agar kemudian tidak terjadi bencana alam yang akan merugikan atau mengganggu kehidupan manusia, baik korban jiwa maupun harta benda. Makna yang sangat penting bagi manusia ketika berhadapan dengan fenomena alam adalah manusia wajib bersahabat dengan alam, menjaga alam dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, manusia wajib memahami fenomena alam beserta gejalanya agar kita terhindar dari bencana alam yang akan memakan korban jiwa dan kerugian harta benda. Ketiga, meningkatkan kesiapsiagaan atau kewaspadaan menghadapi fenomena alam yang mungkin saja akan terjadi di sekeliling kita. Sedulur sedharma yang berbahagia, nilai ajaran agama, yakni ajaran Trihita Karana dalam agama Hindu bukan merupakan penghambat kemajuan zaman, tetapi saling melengkapi bahkan sebagai pengendali bagi manusia di saat memasuki era global yang syarat dengan persaingan kepentingan. Nilai ajaran Trihita Karana siogianya menjadi landasan yang kokoh dalam setiap perkembangan zaman, agar bisa melalui kehidupan ini dengan nyaman dan bahagia. Kebutuhan material dan kecerdasan intelektual semestinya diselaraskan dan diseimbangkan dengan kebutuhan dan kecerdasan spiritual. Memang pada dasarnya pada era kekinian ini masyarakat lebih dominan untuk menonjolkan sisi-sisi materialnya saja dan mengabaikan sisi-sisi spiritual. Dan apabila ini berkelanjutan terus-menerus, maka akan sangat-sangat merugikan kehidupan masyarakat di era yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat Hindu untuk selalu memahami, menghayati, dan mengimplementasikan nilai ajaran Trihita Karana di dalam setiap perilaku kehidupan kita di masyarakat, termasuk juga pada era kekinian ini. Sedulur sedharma, pendengar setia RRI di mana saja berada, demikianlah beberapa hal
yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga nilai ajaran suci Trihita Karanya dapat mewarnai perilaku kita dalam menjalankan swadharma kehidupan kita pada saat ini, agar kita bisa mencapai tujuan sebagaimana yang digariskan ajaran Hindu adalah moksatam jagadita ya caiti dharma. Kita bisa hidup berbahagia di dunia ini, dan kelak kita akan bisa bersatu dengan Sang Brahman. Ataupun kalau kita harus terlahir kembali, maka akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Semoga semua makhluk dan alam semesta berbahagia. Om Santi, Santi, Santi.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Bu, kenapa bubur ayamnya diaduk semua?
1: Supaya semua rasanya nyampur, Nak. Ini ada kacang, daun bawang, dan lainnya. Beda-beda tekstur dan rasanya, biar nggak ada yang terlalu dominan.
0: Gitu, kayak orang-orang di sekitar kita ya, Bu. Mereka semua beda-beda.
1: Iya, Nak. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau nggak sabar nerima perbedaan, semuanya bisa sakit hati loh.
0: Jadi, beda itu nggak salah ya, Bu?
1: Enggak, Nak. Yang penting saling menghargai. Beda itu seperti bubur ayam. Kalau semua diterima, rasanya jadi enak buat semuanya.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Saat udara mulai terasa dingin, tak ada yang lebih menenangkan selain menikmati minuman hangat khas Nusantara. Salah satunya adalah Wedang Coro, minuman tradisional dari Jawa Tengah yang kaya rasa dan penuh kehangatan. Wedang Coro terbuat dari perpaduan santan, gula merah, dan jahe yang direbus hingga menghasilkan aroma harum yang menggugah selera. Ditambah dengan butiran sagu atau tepung yang lembut, minuman ini menghadirkan sensasi unik di setiap tegukan. Rasa manis dan gurihnya berpadu dengan hangatnya jahe, menjadikan Wedang Coro cocok dinikmati kapan saja, terutama saat malam hari atau ketika tubuh membutuhkan kehangatan. Lebih dari sekedar minuman, Wedang Coro juga menjadi bagian dari tradisi yang patut dilestarikan. Kesederhanaannya justru menjadi daya tarik tersendiri di tengah beragam minuman modern saat ini. Jadi, tak ada salahnya sesekali kembali ke cita rasa tradisional. Nikmati Wedang Coro dan rasakan hangatnya kebersamaan dalam setiap tegukan.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6.

0: Sahabat Budaya Borobudur Indonesia Expo 2026 digelar di Alun-Alun Kota Magelang pada Kamis hingga Minggu 17 hingga 20 September 2026 sebagai bagian dari pameran ekonomi dan pariwisata regional. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menjelaskan bahwa ajang bertema Membangun Bersama Memperkuat Ekonomi Masyarakat ini melibatkan sinergi lintas kementerian serta 5 daerah di kawasan destinasi super prioritas atau DSP Borobudur meliputi Kota Kabupaten Magelang, Sleman, Purworejo, dan Kulon Progo. Adapun kegiatan pameran ini menghadirkan sekitar 150 stan produk unggulan, kuliner, kriya, talk show, lomba untuk masyarakat umum, hingga pagelaran seni yang diharapkan dapat menjadi sarana pelestarian budaya, serta meningkatkan ekonomi kreatif, koperasi, pariwisata, dan investasi masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, dalam rangka memperingati World Rabies Day 2026 dengan tema Stronger Together, Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan atau Dispertanikap menggelar layanan vaksinasi rabies gratis bagi anjing dan kucing milik masyarakat berKTP Kabupaten Semarang guna menjaga kesehatan anabul dan mencegah penularan rabies di lingkungan sekitar. Layanan ini diadakan secara bertahap pada Rabu hingga Kamis 16 hingga 24 September 2026 di berbagai titik pusat kesehatan hewan atau puskeswan dan tempat pemeriksaan kesehatan hewan Dispertanikap mulai pukul 8 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Adapun untuk memanfaatkan layanan ini terdapat syarat yang wajib dipenuhi yakni hewan sehat, berusia minimal 4 bulan, tidak sedang bunting serta sudah diberikan obat cacing. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Semoga pulang dompetku terisi. Kita aminkan bersama sahabat budaya ya. Pergi pagi, pulang pagi. Untuk panjenengan semuanya, ini mengawali kebersamaan dalam acara Geliat Pagi Perempat Semarang hari ini ya. Yang masih ngantuk, yang masih lemes, ini monggo untuk bisa apa namanya, ya paling enggak cuci muka gitu ya, minum air putih ya, apalagi kan sebentar lagi mau bekerja. Saya libur Mas. Oh ya udah, kalau libur ya monggo, kalau mau istirahat ya silahkan, tapi ya sebaiknya waktu pagi mumpung matahari ini baru bersinar gitu ya, cahayanya jos-jos sekali, ini silahkan saja untuk manfaatkan berjemur ya, atau olahraga di luar boleh ya, jalan-jalan sama keluarga bagus gitu. Intinya aktivitas di luar dan terpapar sinar matahari pagi, karena manfaatnya banyak sekali. Sambil apa? Ya sambil dengerin Geliat Pagi tentunya. Lo carane piye ya wis karo HP-nan gitu, RRI digitalnya di bawah. Malah kesleo-sleo penyiar iki ngopo toh? Monggo ya, nanti mau bergabung ya di acara Geliat Pagi, atau mungkin mau dangdut ria request lagu gitu ya. Pagi ini kita dangdut remix sahabat budaya dengan info-info yang bermanfaat tentunya ya. Iyo kokian kesleo penyaring ngopo to apa dudik. Yang mau bergabung nanti silakan ini ya, di line telepon 0248316661 atau di WhatsApp monggo saja di 0811277791. Ini yang di WhatsApp sudah ada cukup banyak atensi yang kami terima. Nanti kan kita bacakan satu persatu sahabat budaya, tapi kita ke Cinta Merah Jambu dulu untuk panjenengan semuanya di pagi.

0: Romo.
1: Ada apa anakku Gatut Kaca?
0: Kemarin saya dengar Romo mengalahkan 30 pasukan Kurawa dengan tangan kosong. Apa betul itu Romo?
1: Betul anakku.
0: Wah, kuat sekali Romo. Apa rahasianya?
1: Di dalam badan yang kuat terdapat tulang yang sehat. Tulang yang sehat itu bebas osteoporosis seperti Romomu ini. Makanya walaupun kamu masih muda, kamu harus cegah osteoporosis mulai sekarang.
0: Bagaimana caranya Romo?
1: Olahraga teratur, pola makan sehat, cukup asupan kalsium. Walaupun tulangmu besi, tapi kalau tidak kamu jaga dari sekarang, bisa osteoporosis juga nanti.
0: Siap, Romo.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat budaya, kita ke informasi yang pertama ya. Sebelum kita bacakan pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp-nya Perompat Semarang ini, Ji, ada satu informasi nih yang saya kira cukup relevan ya, atau bahkan sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang biasanya makan ya, terutama sarapan atau mungkin makan siang, terus lanjut minum es teh. Nah, ini ada satu fakta medis yang perlu kita ketahui, sahabat budaya. Informasi selengkapnya ini kami lansir dari laman rri.co.id Semarang ya. Minum es teh setelah makan ini menjadi kebiasaan yang cukup populer ya. Kita semuanya pernah melakukan ya, atau bahkan sering melakukan. Ayo. Nah, ini berdasarkan penelitian dalam jurnal Nutrisia. Teh itu mengandung senyawa tanin yang dapat mengikat zat besi. Nah, mengikat maksudnya apa, Mas? Jadi jirat gitu. Apabila dikonsumsi setelah makan ya, atau sesaat setelah makan persis gitu, Nji. Ini dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi dalam tubuh, terutama nutrisi zat besi tadi ya. Penurunan penyerapan zat besi secara terus-menerus ini nantinya bisa berisiko menyebabkan kekurangan zat besi tentunya, dan kondisi tersebut ini dapat mengurangi pembentukan hemoglobin ya. Akibatnya apa? Akibatnya nanti bisa meningkatkan risiko anemia atau defisiensi besi gitu, Nji. Kurangan darah, sahabat budaya. Jadi monggo untuk panjenengan ya yang punya riwayat anemia ya, tapi kadang suka punya kebiasaan gitu, Nji. Punya kebiasaan untuk minum es teh setelah makan besar. Nah, ini monggo untuk bisa dikurangi, karena sayang juga ya nanti ada nutrisi, terutama zat besi tadi, yang tidak terserap oleh tubuh secara maksimal gitu, Nji. Untuk catatan kita bersama saja, sahabat budaya yang sudah berkirim di WhatsApp. Ini ada siapa saja kita bacakan. Ada Pak Yarto ini ya. Selamat pagi Pro 1, Pro 2, Pro 4 Semarang ya, dan para penyiarnya. Pokoknya selamat menjalankan tugas, Nji. Terima kasih Pak Yarto ya yang sudah bergabung. Ini dari WhatsApp Pro 4 Semarang. Ada Pak Suwarno juga. Selamat pagi Mas Fahri, selalu mendengarkan acara Geliat Pagi. Ini sambil olahraga di tempat ya. Tempatnya di mana ini? Olahraganya di tempat, maksudnya di satu tempat tok gitu ya. Mungkin bisa cincit-cincit atau melakukan gerakan yang wah, peregangan ya wis apik gitu. Terima kasih Pak Suwarno, atensinya, sehat selalu, semangat olahraganya ya. Ada juga Bu Arti yang di Genuk ini ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pro 4 Semarang. Salam sehat Mas Fahri dan sahabat-sahabat Geliat Pagi Pro 4 Semarang tercinta ya. Dari Genuk hadir info cuaca, ini sudah mulai terang ya, tetap konsen Geliat Pagi tentunya sambil Olga tipis-tipis minumnya air putih hangat, baru bikin kopi pahit cemilan roti tawar. Pagi-pagi sudah medang, sahabat Budanji, ini luar biasa. Salamnya buat semuanya saja, untuk Mas Fahri sehat selalu, bahagia selalu, ceria ya. Lagunya Ikan Dalam Kolam. Oke. Sebelum kita ke Ikan Dalam Kolam, sahabat budaya, untuk Bu Arti yang di Genuk ini ya, kita putarkan Orang Yang Salah dulu untuk panjenengan semuanya. Tentu yang versi DJ gitu, yang versi jedak-jeduk untuk panjenengan semuanya. Tetapi di Geliat Pagi Pro 4 Semarang, pokoknya semakin pagi semakin semangat gitu, gitu.

0: Rachel.
1: Tahu gimbal adalah makanan khas Kota Semarang. Makanan ini terdiri dari tahu goreng, rajangan kol mentah, lontong, tauge, telur, dan gimbal, yaitu udang yang digoreng dengan tepung dan dicampur dengan bumbu kecap yang khas karena menggunakan petis udang. Sensasi saat menikmati satu suapan tahu gimbal, gurih rasa bumbu kacangnya sangat terasa. Karena berbeda dengan bumbu kacang ketoprak, bumbu kacang tahu gimbal disajikan dengan cara disiram. Kenapa gimbal? Gimbal merupakan sebutan masyarakat Semarang pada gorengan sejenis bakwan. Namun, di dalam gimbal terdapat campuran udang. Biasanya, tersaji di warung kaki lima yang memiliki konsep lesehan. Tempatnya yang sejuk karena dipenuhi dengan pepohonan sehingga membuat selera makan semakin bertambah. Selain rasa dan suasana tempatnya yang nyaman, memiliki pelayanan yang ramah sehingga selalu diburu pengunjung, baik dari dalam maupun luar Kota Semarang.
2: O4 RRI Semarang, meluluri budaya Jawi.
3: Please welcome by DJ Yoga, Arime.

Lanjutkan dalam kolam sahabat budaya untuk Bu Arti yang di Genu ini, semoga masih bersama Perumbat Semarang ya di pagi hari ini, biar tambah happy, biar tambah semangat. Tadi katanya lagi minum kopi sama roti tawar gitu ya, makanya roti tawar minumnya kopi. Wah, dan cocok pagi-pagi sarapannya serasa di Italia gitu. Untuk Bu Arti yang di Genu ini semoga terhibur juga ya. Ada Mbah Warsono, Sugeng Enjang Mas Fahrinji, Sugeng Enjang Ugi, Mbah Warsono, Mbah Kas G. Semoga sehat selalu untuk panjenengan Mbah. Monggo kalau semisal mau request lagu, pagi ini kita lagunya DJ-DJ ya, yang remix-remix saja. Sahabat Budi bertambah bergeliat di pagi hari ini. Kita masih lanjut bahas minuman ya. Kalau tadi kita membahas terkait dengan meminum es teh gitu ya, meminum es teh setelah makan, dampaknya seperti apa ya? Tadi sudah kita jelaskan bersama, kita pelajari bersama bahwasannya meminum es teh ini setelah kita makan itu nantinya zat tanin dalam tehnya itu bisa mengikat yang namanya sebagian nutrisi dalam tubuh ya, dari makanan tersebut yang tadinya mau terserap ya oleh usus, oleh yang lain-lain begitu nji, organ dalam tubuh kita ini jadi terhambat karena diikat oleh tanin. Salah satunya atau yang paling terdampak tadi adalah zat besi begitu ya. Yang berikutnya ini kita akan mempelajari atau membahas terkait dengan susu kambing. Nah, susu kambing ya, tidak hanya sapi, susu kambing juga simpan kekayaan manfaat gitu nji. Mari kita pelajari bersama. Informasinya ini masih kami lansir tentunya dari laman rri.co.id Semarang ya. Jadi tidak hanya sapi sahabat budaya, kini susu kambing ini semakin dilirik sebagian nutrisi fungsional yang mengandung nilai gizi tinggi sahabat budaya. Bahkan Kementerian Kesehatan ini mengulas secara ilmiah mengenai khasiatnya bagi tubuh ya. Dan diketahui ini di setiap 100 ml susu kambing ini mengandung sekitar 70 sampai dengan 75 kilokalori. Angka tersebut sedikit melampaui kandungan pada susu sapi maupun ASI sahabat budaya. Dan lebih dari itu, susu kambing ini menyediakan sekitar 120 sampai dengan 180. Nah, gue kerungu para mau gue 120 sampai dengan 180 miligram kalsium per berapa? Per 100 mililiternya ya. Rasio ini tentunya akan berdampak pada mineralisasi tulang tanpa membebani kinerja ginjal. Jadi untuk kesehatan tulang ya, persendian, ini memang susu kambing yus joscis gitu ya. Apalagi kan banyak produk-produknya ya, susu kambing Etawa dan sebagainya. Ini kan tentunya menjadi salah satu contoh ya, atau gambaran begitu kayanya manfaat yang dikandung oleh susu kambing tadi. Dan ini spesifik pada penderita kistik fibrosis dan diet ketogenik. Manfaat

mendukung tumbuh kembang. Ini untuk anak-anak juga cocok gitu ya. Dianjurkan untuk mengonsumsi sekitar 200 ml setiap harinya ya. Dan untuk orang dewasa berapa, Mas? Ini disarankan saja untuk mengonsumsi 480 ml setiap harinya. Sudah sangat jos gitu ya. Nantinya tulang bisa kuat, persendian juga lebih enak untuk digerakkan gitu ya. Dan tentunya tubuh makin sehat. Kita kembali ke tembang, ada Rasah Bali untuk panjenengan semuanya.

Yang sudah mengirimkan pesannya di WhatsApp ini ada Kang Sugeng Gondrong ya. Hadir Mas dari Meteseh Mboja, ikut absen saja. Selamat pagi, Nji. Selamat pagi Kang Sugeng ya, yang di Meteseh Mboja. Ini selamat beraktivitas, sehat selalu Kang Sugeng. Pokoknya bahagia bersama keluarga juga ya. Ada satu lagu terakhir sahabat budaya di Geliat Pagi Perumat Semarang hari ini, basah-basah ya. Hesti Damara untuk panjenengan semuanya, menutup kebersamaan kita di Geliat Pagi Perumat Semarang hari ini ya. Setelah Geliat Pagi nanti kita akan bersama dalam acara Ragam Semarang sahabat budaya, tentunya akan kami bagikan beragam informasi dari Semarang dan sekitarnya dan hiburan atau sajian tembang-tembang Jawa kekinian juga ya. Tetap bersama kami Perumat Semarang Radio Pelestari Budaya, penjaga terang.

0: Sahabat Budaya, dalam rangka memperingati hari jadi ke-68 Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS, turnamen tenis tingkat SMA se-Solo Raya sukses digelar di Kota Solo pada Minggu 20 September 2026. Adapun dalam kegiatan ini, Ziyad Hamas Susanto yang berasal dari SMA ABBS Surakarta berhasil keluar sebagai juara satu setelah menaklukkan perwakilan SMK Negeri 2 Wonogiri yaitu Brahmantio Satrio Purwoko dengan skor meyakinkan 8-3 pada babak final yang berlangsung sengit. Sementara itu, posisi juara 3 bersama diraih oleh Muhammad Barakah dari SMA Negeri 3 Boyolali serta Mahir Wirasto Afdal Zikri dari SMA Negeri 3 Sragen melengkapi rangkaian kompetisi bergengsi yang diikuti oleh puluhan petenis muda berbakat dari berbagai sekolah di wilayah Solo Raya. Beralih ke informasi lainnya, gelaran perdana Sendratari Wanoro alas Roban di Amfiteater Helipad Industropolis Batang, Bukit Serawung, Kawasan Industri Terpadu Batang atau KITB Kabupaten Batang pada Minggu 20 September 2026 sukses memukau penonton dengan mengusung tema penjaga hutan, penjaga peradaban. Pertunjukan seni kolosal megah ini melibatkan lebih dari 180 pelaku seni lokal Pantura serta merangkul 50 stan UMKM daerah. Adapun acara tersebut terselenggara dengan tujuan untuk memperkuat identitas budaya maupun stigma negatif wilayah Alas Roban sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan kawasan industri mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Perpaduan pengalaman budaya, tata panggung dramatis, serta tari api ini diharapkan pula dapat mendorong kunjungan wisatawan dan juga pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda